0: sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang ini.
1: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
0: Ya, permainan berkutat di lini tengah sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih

0: hal yang baik ya, tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih sebenarnya.
1: Anthony Langga.
0: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan menurut jadi hero dan ya. Permainannya sangat bagus, bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi, dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini ya. Yang pasti 8 shoot dan
1: 8 shoot
0: on target ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting, dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang ini menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat 3 terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Okay. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau
0: tim terbaik.
1: Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus dilihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?

Yeah. Bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia

0: menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya. Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland,

0: dan juga ada beberapa poin dua. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia ini kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi skuad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bu? Kalau mereka lolos nanti.
1: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2, sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Castro jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2.

0: terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi, ya mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Castro entah ditempatkan di empat pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan custom kembali di Jakarta. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
1: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga, sampai berapa kali juga terjatuh nih, Bu?
0: Ya justru dengan dikawalnya Gyökeres oleh pemain lawan, Alexander Isak tadi lebih leluasa ya.
1: Elanga di situ.

0: striker tidak harus mencetak gol, tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka, dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan, misalnya mereka mentok di kotak 16.
1: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga yang akan dipertahankan?

0: Baik, Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih, Bung. Sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian, sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

0: SP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mulyadi. Baik, ya. Sehat Pak kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah hadir ke RRI pagi ini Pak.
1: Baik.
0: Oke deh, baik, ada yang berikut Pak Abdul Samad SPD selaku Humas di Kejuaraan Gubernur Cup Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Samad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya baik Pak, sehat Pak?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, apalagi akan urus olahraga ini harus bugar terus, yeah, gitu Pak ya. Yeah. Makasih untuk kehadiran dua narasumber di RRI pagi hari ini. Siaran kami pendengar bisa juga Anda akses ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Pagi ini juga kita live streaming di media sosial ya, di Facebook dan juga di YouTube kami LPP RRI Mamuju. Baik, saya yang pertama ke Pak Mulyadi dulu ya. Baik, Pak Mulyadi, apa yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan Gubernur Cup Archery tahun ini?
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Gubernur Archery Cup 2026 ini adalah bentuk manifestasi dari komitmen pemerintah.
0: Iya.
1: Komitmen pemerintah dengan adanya program desain besar olahraga nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, dan salah satu cabang olahraga yang termasuk di dalamnya adalah panahan. Kemudian oleh pemerintah Sulawesi Barat kita diberikan dukungan berupa pelaksanaan event panahan, dan alhamdulillah untuk kali ini kita bisa melaksanakan sebuah event panahan itu yang bersifat open. Begitu, jadi dia tidak hanya pesertanya bukan hanya dari lingkup Sulawesi Barat, tapi juga di luar dari Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah sampai saat ini peserta terjauhnya itu sudah ada yang dari Papua, ya, dari Kalimantan dan seluruh Pulau Sulawesi.
0: Baik. Jadi yang menjadi tujuan ini adalah mungkin salah satunya adalah pembinaan atlet ya.
1: Iya.
0: Kalau atlet kita di Sulawesi Barat di bidang panahan ini seperti apa gambarannya?
1: Iya, kalau atlet kita di Provinsi Sulawesi Barat ini masih tergolong baru ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang lebih dulu mapan. Tapi walaupun demikian, kita juga sudah pernah berbicara di tingkat nasional melalui kejuaraan-kejuaraan pelajar, kejuaraan junior, itu. Di Provinsi Sulawesi Barat ini dari 6 kabupaten itu sekitar 5 kabupaten itu atletnya sudah eksis, ya, itu. Sisa kabupaten Mamasa saja yang sementara dalam proses pengembangan atletnya seperti itu, dan dari beberapa divisi yang ada itu sudah hampir terpenuhi semua atlet-atletnya. Dari kan di panahan kan ada beberapa divisi, ada istilahnya rekap, ada kompon, ada standar nasional, dan alhamdulillah kami memiliki semua itu untuk divisi itu.
0: Okay. Baik, saya ke Pak Abdul Samad dulu ya. Pak Abdul Samad, ini dari sekian banyak cabang olahraga gitu ya, mungkin panahan bisa dibilang bukan salah satu yang populer gitu ya. Kenapa panahan ini dinilai penting untuk terus dikembangkan di Sulawesi Barat? Apakah melihat antusiasme anak-anak mudanya mau berkecimpung di cabur panahan ini atau seperti apa Pak? Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada. Baik, jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, bahwa panahan ini sesungguhnya juga kan menjadi, ya meskipun dalam tanda kutip belum terlalu populer ya,
0: iya,
3: di Sulawesi Barat sebagai disampaikan tadi, tetapi
0: iya,
3: karena dia menjadi satu bagian cabur yang masuk dalam kategori Debon tadi ya, Desain Besar Olahraga Nasional.
0: Oke.
3: Okay. Ya tentu dengan perhatian seperti itu sampai ke tingkat daerah ya, melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata itu tetap memberikan dukungan untuk pengembangannya. Untuk minat ya saya kira juga sudah cukup bagus ya, di Sulawesi Barat ini, karena beberapa ya selain mereka terus latihan sudah ada beberapa event yang sudah pernah diikuti sebagaimana tadi Pak Mulyadi sampaikan.
0: Yeah.
3: Dan saya beberapa ikut ya mendampingi karena saya orang tua dari atlet juga.
0: Salah satu atlet ya.
3: Ya jadi yeah. Pernah di Sulawesi Tengah, kemudian di Makassar itu dua kali dan di Balikpapan. Dan alhamdulillah meskipun prestasinya belum terlalu prestisius ya, karena mereka hanya di Makassar itu kalau saya tidak salah dia medali perak di... Balikpapan itu chopper dan perunggu. Jadi ini menjadi catatan kita semua bahwa panahan ini menjadi satu cabur yang memang perlu dikembangkan dan ditingkatkan di Sulawesi Barat sebagai cabur yang potensial untuk meraih prestasi ke depan.
0: Baik, jadi antusiasme anak mudanya bisa dibilang sudah mulai kelihatan. Kalau antusiasme dari masyarakat Pak, misalnya ada panahan nih, ada pertandingan panahan, penontonnya yang datang gimana Pak Abdul Samad?
3: Waktu tingkat Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat cukup bagus juga waktu Maya apa itu dulu yang diselenggarakan oleh Perpani Mamuju, saya kira cukup bagus. Sama dengan daerah-daerah lainnya. Dukungan pemerintah juga cukup bagus ya, selain mendukung anggaran juga partisipasi fasilitasi yang ada di penyelenggaraan itu juga memberikan dukungan ya. Kemudian ya masih perlu memang dikembangkan sehingga bagaimana panahan ini ya menjadi satu cabur yang lebih diminati lagi ya, karena apalagi dalam konteks ya yang cenderung sedikit olahraga yang menjadi tuntunan sebenarnya di Islam ya, selain pocong kuda, panahan dan berenang itu. Mungkin itu yang menjadi salah satu juga daya tarik ya bagi orang tua ini untuk memasukkan anaknya di archer ini atau panahan ini.
0: Karena memang dengan antusiasme masyarakat ini diharapkan nantinya jika satu venue itu misalnya full dengan penonton, ini kan juga berpengaruh ke penjualan tiket dan lain sebagainya, Pak Abdul Samad ya. Promosi apa saja yang dilakukan pihak penyelenggara di tahun ini agar kejuaraan ini bisa sukses, Pak Abdul Samad?
3: Iya. Jadi kami rapat terakhir beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
3: Persiapan ini saya kira sudah sangat matang kita ya, termasuk kita akan melibatkan UMKM ya di arena itu. Dan kita sudah, mungkin kawan-kawan sudah menghubungi OPD terkait dan Bank Indonesia yang merupakan bapak angkat dari beberapa UMKM yang ada di Mamuju ini untuk bisa berpartisipasi di arena itu ya, memberikan penjualan atau makanan dan sebagainya di teman-teman yang datang di Provinsi Sulawesi, di Mamuju Sulawesi Barat ini untuk bertanding.
0: Oh itu sudah jalan Pak UMKM ini?
3: Nanti mungkin hari H sudah ini ada masuk di sudah diundang mereka untuk itu.
0: Oh baik, kalau melihat antusias dari support, para support ini gimana? Sudah ada tanda-tandanya mereka bisa mendukung?
3: Ya, harapan kami juga sangat besar di situ kepada masyarakat ya, yang tentunya yang ada di Mamuju ini sebagai pusat penyelenggaraan dan Perpani di 6 kabupaten, kami berharap juga dukungannya untuk bagaimana mensupport ya teman-teman atau adik-adik kita yang ikut di panahan Open Tournament ini yang baru pertama kali diselenggarakan di Sulbar untuk Open Tournament ya. Dan persiapan lainnya kita sudah mungkin 1-2 hari ini sudah akan dipasang flyer atau baliho untuk menandai bahwa kita telah siap menyelenggarakan event ini.
0: Oh baik. Saya kembali ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, berapa jumlah peserta yang ikut di kejuaraan tahun ini dan dari daerah mana saja mereka-mereka yang ikut andil di dalam kejuaraan?
1: Ya, sampai saat ini peserta yang terdaftar itu sebanyak kurang lebih 200. Kalau tidak salah tadi tepatnya 190 peserta yang hadir. Dan itu berasal dari berbagai pulau.
0: Oh gitu ya.
1: Kami ada di peserta dari pulau Papua tadi yang saya sebutkan.
0: Iya.
1: Kemudian juga dari Kalimantan dan Sulawesi secara keseluruhan. Hadir insyaallah di acara kami ini.
0: Kalau dari Sulawesi Barat sendiri?
1: Ya, kalau Sulawesi Barat sendiri ya saya pikir itu akan all out. Ya, akan menghadirkan seluruh atletnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, ya. Oke. Ini kabar gembira juga ya, ya bahwa kita bisa mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada gitu ya, ya untuk raih prestasi di cabur ini. Kalau kategori pertandingan apa saja yang dilombakan? Apakah ini sudah standar internasional atau memang ada mungkin cabur atau kategorinya yang belum bisa dilombakan di sini?
1: Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa bentuk komitmen kami untuk juga mensukseskan program pemerintah yaitu desain besar olahraga nasional itu di dalamnya ada dua divisi yang dipertandingkan yaitu divisi recurve dan kompon dan yang mana dua divisi ini adalah menjadi divisi di dalam cabur panahan yang akan dipertandingkan di tingkat dunia,
0: gitu.
1: Olimpiade dan tingkat kejuaraan dunia archery seperti itu. Kami juga memiliki divisi untuk pengembangan sebagai anak tangga untuk menuju ke recurve yang biasa disebut dengan istilah standar bow nasional dan kelas standar bow nasional ini diakui secara nasional untuk dilombakan.
0: Baik, ya. Pak Mulyadi, dampak positif apa yang diharapkan dari penyelenggaraan kejuaraan ini bagi masyarakat di Sulawesi Barat khususnya Pak Mulyadi?
1: Kami sangat berharap bahwa penyelenggaraan ini kemudian bisa menjadi inspirasi, bisa menginspirasi masyarakat khususnya anak-anak muda kita untuk kemudian ikut serta ataupun terjun langsung ke dunia panahan ini dan bisa memberikan kontribusi baik secara regional maupun di tingkat nasional. Ya, kami juga berharap partisipasi masyarakat sebagai orang tua dengan mengikut sertakan anak-anaknya di kejuaraan kali ini.
0: Baik. Saya ke Pak Abdul Samad kembali. Pak Abdul Samad, seperti apa penyusunan regulasi pertandingan agar sekiranya ini seluruhnya itu sesuai standar? Ini menyambung dari Pak Mulyadi tadi. Silakan.
3: Iya, kalau regulasinya kan sesuai merujuk kepada peraturan PB ya, PB Perpani itu. Dan mungkin yang lebih konkretnya nanti secara teknis disampaikan oleh Pak Mulyadi, tetapi kita berharap bahwa penyelenggaraan Open Tournament Archery di Sulawesi Barat ini yang menjadi disponsori dan dibantu oleh pemerintah provinsi dalam tanda kutip bahwa ini adalah piala gubernur dan sangat kami berterima kasih atas support dari pemerintah ini. Kendati pun dalam kondisi fiskal yang sekarang ini yang sama kita pahami bahwa ya tidak sedang baik-baik saja, tetapi masih bisa memberikan bantuan untuk penyelenggaraan Open Tournament ini.
0: Ini kan yang pertama Pak ya?
3: Pertama untuk Open Tournament di
0: di Sulawesi Barat. Ya. Kalau kejuaraan seperti ini, kendala teknis apa saja yang biasanya dihadapi penyelenggara Pak Samad?
3: Saya kira kalau kendala teknis untuk di kepanitiaan ini kan beberapa kali kita sudah rapat dan mungkin akan ada rapat terakhir untuk membicarakan itu dan kalau teman-teman peserta lain itu kan memang sudah difasilitasi, disampaikan bahwa hotelnya seperti ini, kemudian jarak dari sini begini. Jadi itu sudah disampaikan ke mereka untuk bagaimana mereka dilayani dengan baik, kemudian penyelenggaranya nanti itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita bukan hanya sukses penyelenggaraan, tetapi sukses administrasi dan sukses keuangan itu.
0: Baik. Yang saya tangkap ini akomodasi yang sering menjadi kendala teknis, Pak, ya, di lapangan. Jadi semuanya sudah diantisipasi. Saya kembali ke Pak Mulyadi dulu. Ini tadi terkait penyusunan regulasi ini dari PB Perpani ini seperti apa, Pak Mulyadi? Ya. Ini tentu juga penting untuk masyarakat ketahui, ya.
1: Ya, kalau di dalam panahan sendiri itu kita mengenal ada aturan yang dikeluarkan oleh otoritas dari panahan dunia, yaitu World Archery. Nah, itu kemudian yang kami gunakan gitu, dan itu sudah sangat familiar di kalangan para atlet. Itu yang kami gunakan di event kali ini, dan itu sudah disampaikan lebih dini ke peserta melalui technical handbook yang sudah disampaikan kepada para peserta. Dan untuk beberapa divisi itu kemudian sudah menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, yang up to date gitu. Kan ada beberapa juga aturan yang kemudian mengalami amandemen dari War Archery gitu.
0: Baik. Apakah kejuaraan ini dilihat gitu oleh penyelenggara ataupun juga teman-teman panitia, ya, yang ada di Sulawesi Barat? Apakah ini bisa menjadi peluang dari atlet-atlet Sulbar ini bersaing di tingkat nasional, Pak, melihat banyaknya mungkin mereka yang datang ke daerah kita nih?
1: Iya, saya cukup optimis, ya, gitu, karena panahan ini adalah olahraga yang begitu sangat dinamis hasilnya. Iya. Kita mengambil contoh misalkan event-event yang ada di World Archery. Jadi peringkat satu dunia itu bukan jaminan suatu keberhasilan dalam di shooting line gitu. Di pada saat nembak. Itu bisa saja dikalahkan karena ada banyak variabel-variabel di dalam atlet itu sendiri, di dalam mungkin dari faktor eksternal seperti kondisi cuaca, angin gitu mungkin, yang sangat mempengaruhi hasil dari penembakan gitu. Jadi dengan melihat kepesertaan kali ini dan melihat kekuatan kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini, kami sangat optimis bisa mereaksi maksimal. Tapi tentunya walaupun di beberapa divisi mungkin seperti kompon dan recurve, ya itu mungkin kita bisa lebih realistis lah gitu. Setidaknya bisa maksimal bisa berdiri di podium gitu. Tapi kalau untuk standar nasional kita bisa baik.
0: Oke. Saya jadi semangat juga kalau dengar yang gitu. Kalau dari kacamata Pak Mulyadi sendiri sebagai technical delegate kejuaraan Gubernur Cup ini, kendala teknis yang biasanya terjadi di lapangan itu apa dan bagaimana mengantisipasi itu, Pak Mulyadi?
1: Iya, saya pikir kalau kendala teknis yang sering kita jumpai pada beberapa pelaksanaan kejuaraan itu kemungkinan adalah cuaca.
0: Cuaca.
1: Iya, karena memang panahan ini adalah olahraga yang ketika dia dilakukan di outdoor, cuaca seperti apapun itu sepanjang kita masih bisa nembak itu tetap akan dilanjutkan acaranya. Gitu. Saya kira kendala teknisnya untuk dari teknis pertandingan seperti itu. Bagaimana para atlet bisa kemudian memanage dirinya untuk lebih siap pada kondisi cuaca apapun, apakah angin kencang atau hujan seperti itu.
0: Oh baik. Ya. Panahan ini memang penyelenggarannya itu harus outdoor, Pak, tidak bisa indoor, ya?
1: Ya, kalau di penyelenggaraan panahan yang diakui dunia yang menjadi acuan itu dikenal ada dua macam.
0: Oh baik.
1: Ada outdoor, juga ada indoor. Outdoor pun ada pembagiannya lagi. Dikenal juga sebagai field archery. Dia jaraknya yang bermacam-macam seperti itu dengan satu dengan beberapa divisi. Dan kemudian yang kita gunakan kali ini adalah outdoor dengan jarak yang memang sudah ditentukan begitu. Jadi kepesertaan sudah ditentukan kan kalau untuk field archery itu satu peserta bisa menembak beberapa jarak gitu dan dengan medan-medan yang cukup berat. Tapi untuk kali ini yang kita gunakan adalah para penembak itu sudah menembak di jarak yang memang dia sudah daftar gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jarak yang sudah daftar dan mengikut pada divisinya.
0: Kalau di yang akan diselenggarakan ini indoor apa outdoor, Pak?
1: Iya. Alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan tempat itu kami insya Allah akan melakukan di outdoor.
0: Ya,
1: kalau untuk kelas recurve dan kompon itu jaraknya 50-60 meter. Kemudian untuk standar bow itu jaraknya 10 hingga 40 meter.
0: Gitu. Itu venue-nya di mana itu? Venue-nya, melihat jarak sejauh itu?
1: Ya, alhamdulillah di Stadion Manakara.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Stadion Manakara itu di sisi sebelah timur kalau tidak salah. Itu cukup memadai lah untuk segi jarak gitu.
0: Okay.
1: Untuk segi jarak ya. Cuman baik. Mungkin dari sisi luas lapangan itu sangat terbatas yang menyebabkan jumlah peserta juga tidak terlalu banyak seperti itu. Kami batasi.
0: Iya. Pak Abdul Samad. Yeah. Ini kan juga tentu panahan ini masyarakat tuh mau lihat pertandingannya. Apakah nanti ketika kejuaraan ini dilangsungkan masyarakat bisa masuk itu melihat pertandingan dengan bebas atau akan ada aturan yang diberlakukan dari panitia?
3: Iya, saya kira untuk masyarakat bisa menonton dan mengakses secara langsung di area atau venue penyelenggaraan itu dan tentu pihak panitia mungkin akan melakukan serangkaian persiapan untuk melakukan pertandingan ini. Ya tentu teman-teman dari kepolisian juga akan ikut di situ supaya penyelenggaranya ini lebih berlangsung dengan baik dan masyarakat silakan saya datang karena ya itu bisa ditonton secara gratis dan selain itu ya bisa ini memberi spirit kepada teman-teman atlet di Sulbar ini ya siapa tahu bisa menjadi juara umum ya di penyelenggaraan ini kita harapannya seperti
0: Amin,
3: itu
0: Pak.
3: Ya kemudian saya tambahkan apa yang mungkin tadi dilupa oleh Coach Mulyadi event ini juga kan ya tadi selain sebagai ajang untuk kompetisi ini juga menjadi jenjang sebenarnya ya untuk menuju event selanjutnya yang nanti 2027 itu ada Prapon.
0: Iya.
3: Ya, okay. Kemudian 2028 itu ada PON di DKI yang kemarin sudah ditetapkan NTB dan NTT. Ya, mudah-mudahan atlet-atlet kita ini dari event ini nanti bisa mewakili Sulbar di Prapon dan ketika lulus di Prapon ya otomatis itu dia ikut di PON di 22 di NTB, NTT dan DKI Jakarta.
0: Dan PON itu sudah dipastikan panahan ada Pak pasti?
3: Pasti ya.
0: Oh, okay.
3: Kan dia masuk DBON ya.
0: Oke, okay, baik. Tentu dengan masuk bisanya penonton ini masuk secara gratis tanpa tiketing gitu di penyelenggaraan nanti ini apa strategi yang dilakukan panitia dalam menyampaikan informasi ini kepada masyarakat Pak Abdul Samad?
3: Iya, jadi selain disampaikan secara lewat media sosial, ya teman-teman juga sudah menyampaikan secara konvensional ya di area lapangan itu teman-teman untuk bagaimana Kejuaraan ini bisa semarak, termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa kami di beberapa titik itu akan memasang flyer atau baliho yang menandai bahwa Mamuju ini siap ya menyelenggarakan dan menyukseskan kegiatan Open Tournament Archery ini.
0: Baik, kapan itu Pak mulai? Agar masyarakat juga bisa langsung catat nih tanggalnya.
3: Iya, tanggal 30 ya Pak Coach ya. 30 sampai tanggal 2 kayaknya.
0: 30 Juni Pak.
3: Tanggal 5? Oh iya. Jadi tanggal 30 Juni sampai 5 Juli.
0: 30 Juni sampai 5 Juli.
3: Iya.
0: Masyarakat bisa langsung datang ke Stadion Manakara.
3: Iya.
0: Oke, baik. Selain pertandingan Pak Abdul Samad, apakah ada kegiatan lain yang masyarakat tuh bisa terlibat Pak? Apakah mungkin ada semacam games atau dan lain sebagainya gitu Pak?
3: Ya, sejauh ini mungkin di rapat kemarin belum untuk eksternal itu yang hanya itu yang UMKM, yang pelibatan UMKM. Mungkin kalau semacam kuis atau games ke penonton itu belum ada dibicarakan ya. Entah mungkin perkembangannya ya bisa saja diadakan seperti itu. Sesuai kesepakatan nanti kalau di rapat panitia memungkinkan untuk diselenggarakan, saya kira bisa-bisa aja.
0: Ya. Karena masyarakat yang datang ini mungkin sambil belanja ada juga games yang mereka ingin mainkan gitu. Ini cukup menarik. Mungkin sedikit panah-panah jarak dekat gitu bisa ya. Bisa mungkin. Pak Abdul Samad, tentu para orang tua juga ini harus punya andil atau juga dukungan yang penuh kepada anak-anaknya yang sedang berlaga. Apa yang menjadi pesan atau harapan dari pihak penyelenggara atau panitia agar anak-anaknya ini bisa menekuni olahraga panahan?
3: Iya, karena saya selain di Perpani, saya juga menjadi orang tua dari atlet panahan ini. Ya, saya selalu berpesan bahwa ya terus giat berlatih, ya kau tetap punya target untuk juara, tapi jangan itu jadi prioritas. Bagaimana terus berlatih saja, kemudian kalau ada kompetisi dan juara itu sudah bonus dari hasil kerja kerasnya dia. Jadi target juara itu tetap, tidak mungkin tidak, karena ya namanya juga kita berkompetisi, tetapi pada intinya bahwa itu keseriusan berlatih dan menekuni panahan ini saya kira.
0: Baik. Untuk pendengar yang ingin bertanya ataupun juga ada hal yang ingin disampaikan pagi hari ini, bisa gabung ya sama kami di Dialog Halo Sulbar lewat telepon ataupun juga isi di kolom komentar kami. Untuk berkirim pesan juga boleh di WhatsApp 0822 9609 0996. Kita jeda dulu, tetap bersama di Halo Sulawesi Barat. Kanal informasi
4: Ayo, Mak.
5: Ayo.
6: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
5: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
6: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
5: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
6: Imun? Apa benda tu?
5: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
4: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
5: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
6: Berlaki?
5: Tak berlari.
6: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
7: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
8: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat di pagi hari ini. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber di studio, ada Pak Abdul Samad SPD, Humas Kejuaraan Gubernur Cup Sulawesi Barat, kemudian juga ada Pak Mulia DSP, Technical Delegate Kejuaraan Gubernur Cup Sulawesi Barat. Dan baik, untuk pendengar yang mau gabung ya, boleh disampaikan pertanyaan, komentar ataupun juga opini Anda di pagi hari ini. Saya ke Pak Mulyadi dulu. Pak Mulyadi, apa yang menjadi target untuk kejuaraan ini, khususnya para atlet kita, ditargetkan sampai mana nih? Silakan.
1: Untuk kejuaraan kita kali ini di Gubernur Archery Cup 2026, kami sangat berharap atlet-atlet kita bisa meraih hasil positif dan bisa menjadi apa? Bisa meraih hasil yang menjadi personal best mereka. Kami sangat optimis untuk divisi standar bow, kita bisa mendulang medali, kompon dan recap sekalipun gitu. Dan insya Allah untuk juara umum bukan hal yang tidak mungkin untuk dibawa pulang.
0: Standar bow Pak ya?
1: Iya, standar bow.
0: Standar bow, baik. Mungkin kita bisa juga sharing sedikit kepada pendengar ya. Sekaligusnya untuk saya nih, saya belum tahu yang dinilai dalam panahan itu apanya sebenarnya Pak, dijelaskan secara sederhana gimana Pak?
1: Iya, di dalam panahan kan kita kenal ada target dalam panahan, ada target phase.
0: Iya.
1: Di dalam target phase itu ada angka-angka yang mesti anak panah itu bisa nancap di situ.
0: Oke.
1: Di apa namanya, dalam target phase itu yang dihitung adalah berapa skor yang bisa berhasil dikumpulkan dari penembakan mereka. Dan di panahan itu kami mengenal sistem yang sudah cukup familiar, yaitu rambahan, ada rambahan. Jadi dalam satu kali rambahan itu ada 6 kali syuting untuk kualifikasi.
0: Okay.
1: Jadi kemudian seberapa sering anak panahnya bisa berada di tengah. Nah, itu yang dihitung. Dan di dalam target phase itu kan ada zona-zonanya jelas gitu. Ada zona-zona yang memiliki poin-poin tersendiri, dan itu kemudian dikumpulkan. Iya, begitu.
0: Baik. Oke, jadi memang juga cukup tricky juga kalau panahan ini kita lihat ya, karena juga saya sering lihat di TV-TV pertandingan-pertandingan itu Pak, saya tidak paham, hanya lihat oh ini nih yang paling ke tengah ya, skornya tinggi ya, itu saja secara awam Pak saya lihatnya. Baik, kalau dari atlet kita ini ada berapa yang sudah meraih prestasi utamanya di tingkat nasional, apakah sudah ada yang bisa sampai ke SEA Games atau lebih jauh lagi Pak di ajang internasional?
1: Ya, kalau untuk atlet kita sendiri itu sudah di PON sebelumnya, di PON Aceh itu kita punya atlet kompon yang berhasil lolos ke PON Aceh itu melalui kualifikasi, yaitu prapon yang dilaksanakan di Jakarta. Alhamdulillah beliau mendapatkan hasil yang maksimal, hanya saja pada babak eliminasi atau fase gugur kan. Kalau bola kan ada fase grup, ada gugur, kalau kita istilahkan dengan kualifikasi dan fase gugur. Di fase kualifikasi alhamdulillah dia mendapatkan skor yang maksimal yang mengantarkan dia masuk ke fase gugur. Di fase gugur itu berhasil 2 kali menang. Sedikit lagi untuk bisa masuk ke semifinal, seperti itu. Kalau untuk di kejuaraan nasional, kita juga punya atlet recurve putra dan putri itu pernah meraih hasil perunggu di kejurnas. Ya, jadi seluruh PPLP di tingkat nasional itu ya itu hari kejuaraan kejurnas antar PPLP di se-Indonesia secara nasional itu kami berhasil mendapatkan medali perunggu dan itu hasil yang maksimal yang sejauh ini bisa didapatkan walaupun dengan baik itu keterbatasan waktu dan keterbatasan dari sisi peralatan karena memang peralatan dari panahan ini cukup lumayan juga.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dan tingkat kemapanan dari provinsi-provinsi lain itu mereka sudah sangat hebat di situ. Ya. Tapi walaupun demikian, ya kita masih bisa berbicara di tingkat nasional.
0: Ya. Baik. Apakah ada target yang lebih jauh lagi terkait langkah ke depan dari atlet-atlet panahan Sulbar, Pak?
1: Ya, melihat dari potensi atlet yang ada saat ini, tentunya kami sangat berharap baik dari dukungan masyarakat ataupun pemerintah dengan mengembangkan potensi atlet tersebut, kami sangat optimis untuk kemudian bisa mengharapkan atlet-atlet kita ini lebih bisa berbicara tingkat nasional dan bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa mereka juga bisa lolos ke pelatnas insyaallah.
0: Iya. Pokoknya ajang nasional dulu ini harus disapu bersih dulu ya. Biar pelatnasnya lancar, aman, mulus. Baik, baik. Saya ke Pak Abdul Samad kembali dulu ya. Pak, apa yang menjadi evaluasi panitia terhadap penyelenggaraan event serupa yang mungkin akan diselenggarakan di tahun-tahun mendatang, kemudian juga dalam waktu dekat ini yang akan berlangsung ini, Pak?
2: Iya. Jadi terima kasih. Kembali saya sampaikan bahwa selain penyelenggaraan Open Turnamen yang baru pertama kali dilaksanakan di Sulbar ini, tentu teman-teman panitia sudah punya pengalaman banyak mengikuti event-event di luar ya, seperti saya sebutkan tadi di Palu, di Makassar sudah dua kali dan di Balikpapan. Nah, dari komparasi pengalaman itu tentu bisa menjadi bahan untuk bagaimana mengeliminasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi di proses pertandingan ini dan bahkan untuk event-event berikutnya di akan datang. Dan kami berharap dengan pelaksanaan ini nantinya ya, tadi saya katakan bahwa ya selain sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi dan kepada para atlet yang berasal dari luar datang ke Mamuju bisa membawa cerita baik tentang pelaksanaannya di Mamuju ini sehingga efeknya itu kemudian ada ya. Nanti mungkin teman-teman yang datang ini ya mungkin mau menikmati alam atau wisata dan lain sebagainya itu menjadi satu magnet juga ke depan untuk bagaimana kembali menjadi Mamuju sebagai penyelenggara ya, bukan hanya untuk panahan, mungkin cabur lain seperti itu.
0: Baik, mungkin sekaligus closing Pak yang terakhir Pak Abdul Samad, ajakan kepada masyarakat Sulbar untuk terus mendukung olahraga panahan juga atlet-atlet daerah.
2: Ya baik, kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, pecinta olahraga, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap memberikan semangat, spirit kepada atlet kita ya panahan ini untuk bisa terus mengembangkan prestasinya, mengembangkan potensinya untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik karena olahraga itu sekarang itu prestasi di bidang olahraga cukup menjanjikan juga secara ekonomi ya. Jadi bukan hanya bidang lain yang bisa menjadi tumpuan masa depan, tapi kalau olahraga yang bisa betul-betul ditekuni dan menjadi prestasi, saya kira itu juga menjadi penopang hari-hari mereka ke depan.
0: Baik, luar biasa. Terakhir dari Pak Mulyadi, apa mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para peserta yang akan mengikuti kejuaraan ini, Pak Mulyadi, silakan.
1: Ya, baik, kepada seluruh pendengar dan masyarakat Sulawesi Barat khususnya, dan kepada para atlet, tetap berjuang, tetap semangat. Kami menunggu di Gubernur Archery 2026. Keep aiming until Allah call you back.
0: Baik, luar biasa. Cukup, Pak, ya?
1: Cukup.
0: Baik, luar biasa. Ya, dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda juga di Halo Sulawesi Barat. Kita harus cukupkan sampai di sini, dan terima kasih kepada narasumber, ada Pak Abdul Samad SPD, Humas Kejuaraan Gubernur Cup Sulawesi Barat, ada juga Pak Mulyadi SP, beliau adalah Technical Delegate Kejuaraan Gubernur Cup Sulawesi Barat, untuk informasi dan juga semangat wawasan yang diberikan kepada kita, kepada pendengar dan masyarakat Sulawesi Barat. Semoga Gubernur Cup Archery ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensinya, menjunjung sportivitas juga, dan tentu mengharumkan nama Sulawesi Barat. Dan baik pendengar, kita cukupkan Halo Sulbar pagi ini. Saya Randi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
12: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar RRI, jangan lewatkan Mandar Premier Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026, dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Apa sih? Sok tahu.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar RRI, jangan lewatkan Mandar Premier Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemprov Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 sampai 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam berjudul Dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Ya pendengar, jangan lupa iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar pelindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: Aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
1: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
2: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
0: Bagi dong.
1: Bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
4: Boy, boy.
5: Apa Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
5: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
4: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam mana?
4: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
6: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
7: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Pendengar dari Mamuju, jangan lewatkan Mandar Premier Syariah Fair 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku tausiah ekonomi Islam dengan judul Dari Mimbar ke Pasar. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai tanggal 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Nah, sebenarnya agak medipapai babayin nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ngiap belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kon hak gue kena.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan video di X atau Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun Network yang muncul dalam video, serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Cek fakta.

Iya, selamat siang pendengar di Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu istirahat Anda melalui majalah Udara Indonesia Sehat. Dan pada edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tema yang sangat penting, yaitu menghapus stigma meningkatkan kepatuhan pengobatan TBC. Pendengar, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang banyak ditemukan di Indonesia. Sayangnya selain harus menghadapi penyakit, banyak penyintas TBC juga harus berhadapan dengan stigma dan diskriminasi di lingkungan sekitar. Padahal dengan pengobatan yang tepat dan diminum secara teratur hingga tuntas, TBC dapat disembuhkan. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya dalam majalah Udara Indonesia Sehat edisi Jumat 26 Juni 2026.

0: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: Ya, pendengar, masih banyak masyarakat yang menganggap TBC sebagai penyakit yang memalukan. Akibatnya tidak sedikit penderita yang memilih menyembunyikan kondisinya, bahkan menghentikan pengobatan karena takut dikucilkan. Padahal menghentikan pengobatan sebelum waktunya dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat sehingga proses penyembuhan menjadi lebih sulit. Untuk mengetahui seperti apa kondisi penanganan TBC di Sulawesi Barat dan bagaimana cara menghapus stigma terhadap TBC sekaligus meningkatkan kepatuhan pengobatan, berikut penjelasan dari narasumber Dr. Nur Samsi Rahim, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat.
1: Jadi penanganan TBC untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam hal penanggulangan TBC itu. Jadi kami itu melihatnya dari bagaimana dulu menemukannya, menemukan kasusnya, setelah itu bagaimana kami mengobati, membawa ke sarana-prasarana kesehatan, dan setelah itu lagi orang yang kontak serumah dengan penderita TBC itu kita juga obati, kita kasih obat pencegah. Jadi ada namanya obat pencegah TBC. Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus. Yang sekarang sudah didapat itu sudah hampir 1.000 lebih ya, 1.400-an kita sudah dapat. Itu tersebar di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Polman, paling banyak di Polman. Karena itu dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang sekarang ini kita di Sulbar, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabidokes, Polda Sulbar, hal yang paling menjadi tantangan kita itu adalah stigma masyarakat. Karena TBC itu kan bisa diobati. Yang penting mau berobat sampai tuntas itu pasti sembuh. Dan obatnya juga tidak dibayar. Obatnya gratis, disediakan oleh pemerintah. Jadi yang paling banyak itu stigma. Stigma itu mereka malu. TBC itu memalukan, TBC itu aib, TBC itu tidak disembuhkan. Makanya justru kalau kita datang ke rumahnya petugas kesehatan, dan sekarang dibantu dengan Babin Kamtibmas, kader kesehatan, remaja-remaja masjid, remaja-remaja karang taruna yang ada di desa, tokoh agama, tokoh masyarakat itu sekarang bersatu padu. Dan alhamdulillah memang hasilnya sudah semakin signifikan, sudah semakin banyak. Dan yang paling utama itu kontak eratnya mau menerima obat untuk pencegah TBC itu, dan mereka minum. Sampai sekarang untuk kita Provinsi Sulawesi Barat itu belum, karena masih ditangani di rumah sakit kita. Biasanya itu yang dirujuk itu yang sudah tidak ditemukan di tahap yang sudah lanjut sekali, sudah merusak ke organ-organ badannya, yang sudah sampai DM. Kan banyak begitu, sampai penyakit gula, karena pola makan yang tidak benar kan mereka jadi malas makan. Kalau TBC itu makanya rata-rata kurus seperti itu. Yang jelas kalau kita mau bilang berat sedangnya, yang jelas itu tidak. Pokoknya mereka itu tahapannya sama. Yang penting kita sebagai petugas kesehatan dan masyarakat, kita saling bantu-membantu. Dan sekarang gerakannya ini dibantu Babin Kamtibmas seperti tadi yang mungkin kalian dengar, itu sudah alhamdulillah berjalan dengan baik.
0: Ya, pendengar, dari penjelasan narasumber dapat kita pahami bahwa TBC bukanlah penyakit yang harus ditakuti, melainkan penyakit yang harus segera diobati. Pasien TBC membutuhkan dukungan keluarga, teman, dan lingkungan agar tetap semangat menjalani pengobatan yang berlangsung minimal 6 bulan sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Dukungan sederhana seperti mengingatkan jadwal minum obat, memberi semangat, dan tidak menjauhi penderita akan sangat membantu proses kesembuhan

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

0: Pendengar, bagaimana pendapat masyarakat mengenai stigma terhadap penderita TBC? Apakah mereka memahami bahwa TBC bisa disembuhkan? Berikut suara masyarakat.
1: Kalau menurut saya sih, sebelumnya tuh saya taunya penderita TBC itu dulu-dulu ya, katanya penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tapi kan sekarang ini sudah maju mengenai pengobatan, proses sistem informasi juga sudah semakin maju, dan memang sudah terbukti saat ini bahwa penderita TBC itu ya bisa disembuhkan. Justru kalau misalnya kita punya stigma tentang mereka, tentang para pengidap penyakit TBC, itu justru hal tersebut yang membuat para pengidap penyakit TBC ini justru lebih sulit untuk ditangani. Padahal ya mereka kan justru butuh dukungan dari keluarga dan juga lingkungan supaya lebih semangat untuk menjalani pengobatan. Dan ya setahu saya TBC ini bisa sembuh asal minum obatnya rutin sampai dengan selesai.
0: Ya pendengar, kini saatnya kami membuka ruang interaksi untuk Anda. Silakan berbagi pengalaman atau mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp maupun telepon RRI Mamuju. Misalnya, apa yang Anda ketahui tentang TBC, kemudian bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mendukung pasien TBC agar tetap semangat berobat. Apakah di lingkungan Anda juga masih ada stigma terhadap penderita TBC seperti menghindari atau mungkin yang lain-lainnya?
2: Emi, saya sudah dapat job manggung di acara nikahan nih. Kau main eh? Kau main saksofon, nanti saya pakai gitar sambil nyanyi.
3: Oke siap, tapi budget aman tuh?
2: Aman Emi, aman.
3: Gas, gas, gas.
4: Misi mas, cuci tangan dulu ya.
3: Iya mbak.
4: Maaf mas, tes suhu dulu ya.
3: Iya mbak.
4: Mas, maskernya dipakai ya.
3: Duh ribet sekali eh.
4: Mohon maaf mas, untuk keselamatan bersama dari corona.
2: Eme, sudah, ikut sudah.
3: Ih, iya sudah.
5: Ingat ya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tahun ini harus lebih baik dan sehat dari tahun sebelumnya.
2: Kau ini makan gaji buta kah? Dari tadi Disa tinggal main gitar sambil nyanyi terus.
3: Mau tiup saksofon bagaimana? Saya pakai masker.
2: Ah, aku kasih bolongku pemasker bagian depan sudah.
3: Kau tak geruak sekali.
0: Ya benar, sebelum kita berpisah, mari kita ingatkan beberapa pesan penting hari ini. TBC dapat disembuhkan jika berobat secara teratur hingga tuntas. Kemudian jangan menghentikan pengobatan tanpa anjuran tenaga kesehatan. Kemudian jangan memberi stigma kepada penderita TBC. Dukung keluarga atau teman yang sedang menjalani pengobatan. Kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk membantu mencegah penularan. Pendengar, menghapus stigma ini bukan hanya membuat penyintas TBC merasa diterima, tetapi juga membantu lebih banyak orang berani memeriksa diri dan menjalani pengobatan hingga sembuh. Saya Petra Umar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Majalah Udara Indonesia Sehat di edisi hari ini. Tetap sehat bersama RRI Suara Indonesia. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Ya, pendengar sahabat TRI Mamuju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra Saret, maksud saya mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square Siap Kris Tab. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026. Dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM, dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar 21,7 beranda, berikut kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat langsung dari Masjid Baitul Anwar ke Kompleks Gubernuran Sulawesi Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasul.
2: Alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarana nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin ash-shakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat sekarang ini kita berada pada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, ditandai dengan hijrahnya, peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu adalah merupakan satu strategi perjuangan Islam. Oleh karena itu, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah disebut dengan farraqat bainal haqqi wal batil. Satu kenyataan, kegiatan untuk memisahkan diri dari kebatilan menuju kebenaran. Itulah sebabnya maka orang-orang yang ikut hijrah itu dihimbau agar lebih dahulu melakukan hijratul qalbiyah. Hijratul qalbiyah baru hijratul badaniyah. Artinya lebih dahulu menakar, memperhitungkan apa yang menjadi nawaitu, apa yang akan dicapai, apa yang menjadi sasaran kegiatan untuk melakukan hijrah itu. Itulah maka Rasulullah mengatakan, innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Bahwa sesungguhnya sesuatu perbuatan itu lindasi dengan niat. Bagi orang yang berhijrah untuk memperoleh keridaan Allah, dia akan memperolehnya. Tapi barang siapa yang berhijrah karena satu tujuan, pindah karena satu tujuan, maka dia akan memperoleh apa yang diniatkan itu. Karena pada waktu itu ada yang hijrah mengikuti Nabi dari Mekah ke Madinah karena tambatan hatinya ikut pindah pada saat itu, sehingga keluar hadis ini. Maksud kita mengumumkakan hal itu bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat mengambil perhitungan tahun baru Islam melalui hijrahnya Rasulullah adalah satu momentum yang paling penting dalam perkembangan kehidupan Islam. Kenapa? Karena pada waktu berada di Mekah, Islam itu hanya disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi pada waktu berada di Madinah itu disampaikan secara terbuka. tidak sembunyi-sembunyi lagi. Pada waktu berada di Mekah, ajaran Islam itu hanya berkisar pada masalah tauhid. Tetapi pada waktu di Madinah berkembang menjadi muamalah. Dikemukakan, diajarkan keseluruhan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Sehingga di Madinah Islam itu lebih berkembang. Kaitan itulah maka satu topik yang dianjurkan oleh Majelis Ulama secara serentak dihimbaukan pada kesempatan ini adalah kewaspadaan kita kepada terhadap narkoba. Karena narkoba itu salah satu kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Di samping kejahatan korupsi, kejahatan terorisme, kejahatan narkoba yang harus diwaspadai oleh kita semua, oleh orang tua. Karena itu akan menghilangkan akal. Dan itu dilakukan pada waktu sahabat-sahabat masih berada di Mekah. Salah satu hal yang mendorong pindah adalah terjadinya satu perilaku kejahatan seperti itu. Mabuk-mabukan, prostitusi, mabuk-mabukan dan sebagainya berpindah dari Mekah ke Madinah. Oleh Majelis Ulama menghimbau agar kita waspada terhadap narkoba. Dinul mar'i aqlahu wa man la aqla lahu la dina lahu. Agama itu ditandai dengan ada akal atau tidak. Barang siapa yang tidak mempunyai akal, tidak punya agama. Dan ini yang disasar, ini yang dirusak, narkoba itu. Minuman-minuman yang memabukkan itu. Sehingga dianjurkan untuk kita mewaspadai. Mulai dari anak-anak kecil, dengan berbagai cara bagi pihak-pihak yang menyebarkan kejahatan ini. Melalui minuman, melalui suplemen, melalui makanan anak-anak. Karena ini adalah akan merusak kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, di dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan Islam, bahkan nabi-nabi yang terdahulu, mari kita jadikan sebagai contoh, sebagai tauladan. Kita melihat sejarah-sejarah perjuangan itu, kita jadikan sebagai rujukan dalam menata kehidupan kita. Kita mau dalam kehidupan ini mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Waliman hafa maqama rabbih jannatan. Orang yang memperbaiki kehidupannya dengan baik, bertakwa pada Allah, hidup dunia dan akhiratnya baik. Waliman hafa maqama rabbih jannatan, kehidupannya dunia dan akhirat baik. Karena ditata dengan baik. Bahkan yang kita mau raya adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapat kecintaan Allah, seperti yang sering kita dengar, Khalilullah, nabi kecintaan Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kita tenang dalam hidup ini kalau kita dicintai Allah. Karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan, kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Saya sekali lagi contohkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapat gelar Khalilullah, kecintaan Allah, menurut para ahli karena dia melakukan tiga hal yang tidak bisa dilupakan dalam hidup. Yang pertama, beliau melakukan dalam kehidupannya itu selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya. Dalam kehidupan ini, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita laksanakan, kita seleksi, ada hal-hal yang menyebabkan kita harus mendahulukan kepentingan Allah, kita lakukan itu. Seperti halnya kita sholat, dianjurkan untuk bersegera pada waktunya. Sekali lagi saya contoh, pada waktu di tempat-tempat umum misalnya, atau di kantor, pada waktu tiba waktu sholat, ya kita setidak-tidaknya merespon waktu sholat itu dengan menghentikan azan. Tetapi pada waktu azan itu berlalu, di masjid kita dengar, rapat itu kita lanjutkan. Mestinya kalau kita mementingkan kepentingan Allah dalam perjalanan, dalam kegiatan hidup kita, kita hentikan pekerjaan itu untuk mengambil air wudu. Sesudah itu baru kita lanjutkan. Tapi hanya sekedar menghentikan untuk mendengarkan azan. Di mana-mana seperti itu. Di Jakarta juga saya lihat, biasa saya menyelinap ke belakang. Kenapa? Karena betul dikatakan oleh para nabi, dicontohkan. Kita mendahulukan kepentingan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembeli putranya sendiri. Karena hal itu diperintahkan oleh Allah SWT. Kita ini sekedar waktu, sekedar uang, sekedar tenaga. Kita tidak bisa mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan kita yang mendesak. Yang lebih mendesak menurut kita. Yang kedua, kita mendapat kecintaan Allah ini. Urusan-urusan kita sukses, berhasil. Apabila kita betul-betul tawakal kepada Allah dalam hidup ini. Kita selalu katakan, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Tetapi pada saat dihadapkan pada satu pilihan, ya, pilihan itu menggiurkan bagi kita. Maka sebenarnya tadinya kita mau bertawakal kepada Allah, kita tidak tawakal. Lebih dekatnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji, lebih dekat mestinya bermohon kepada Allah untuk diberi petunjuk dalam perjalanan. Masih kita lihat pergi di kuburan minta keselamatan. Boleh-boleh saja kita ziarah ke kubur, itu dianjurkan. Fazuruha fa innaha tadhkurul mauta. Berziarah kamu karena berziarah itu menyebabkan, mengingatkan kamu juga akan mati. Tapi dia tidak untuk meminta. Tawakkallah kepada Allah dengan sesungguhnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu tawakal penuh kepada Allah, dibakar oleh Raja Namrud, masuk di api, keluar dalam keadaan dingin. Betul-betul dalam praktek dan keyakinannya, tawakal pasrah sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang terakhir, mendapatkan kecintaan Allah apabila kita mempunyai kepedulian. Dalam diri kita ini berpikir ada kepedulian kita kepada orang lain yang tidak mampu. Setiap kita memikirkan ada kemampuan kita untuk itu. Abdur razaqahumullahu malam wa ilman fayattaki fihi rabba wa yazilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Fahadha bi abdalil manazil. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah apabila dalam hidupnya itu ada kelebihannya, tidak berpikir sendiri. Ada hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dia makan sekecil-kecilnya seperti itu, dia mencari orang yang menemani supaya dia berbagi. Di bulan Hijriah ini, tahun Hijriah ini, Muharram ini, dianjurkan kita lebaran anak yatim itu sebagaimana keterpanggilan kita mengeluarkan apa yang ada pada kita pada saat. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bagi barang siapa yang malam pada malam hari dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya pada lapar, tetangganya lapar dia kenyang, maka itu tidak beriman, kata Rasulullah, tidak beriman seorang mukmin. Dia mukmin tapi tidak beriman. Bila tetangganya dalam keadaan lapar sementara dia tidur dengan kekenyangan. Kalau ini dipahami betul, maka kesejahteraan ini bisa kita, pengentasan kemiskinan ini bisa kita lakukan secara multilevel dari masjid ke tetangga, dari orang-orang mampu ke tetangga dan seterusnya, sehingga sulbar maju dan sejahtera yang prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan ini insyaallah dapat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladhi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul karim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala marakum bi amri wa dafi min nafsi wa sanna bi malaikatin musabbiha bi kursi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda'anul fawrashidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la bakiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'a ulatil muslimin wa ansur islam wal muslimin wa ahlikal kafarat wal musyrikin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahy wal munkar wal bagha idzukum لَكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم.
3: اللهم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على البلاغ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
4: لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. Sab dilurkan dan didapatkan, isi sab di depan. Salat jamiat rahimakumullah. إلهي أنت مقصر رضاك أعطي محبتك ومعرفتك.

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين.

Iya, sahabat RRI Mamuju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square, Mamuju. Nikmati pemeran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Mall Leoton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026. Dan ramaikan Madrasah Fair 2026 dengan dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM, dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Iya, pendengar sahabat RRI Mamuju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square, Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talkshow ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku tausiah ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua, Ji, ya? Ikanku, peralatanku, sampai

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah. Hanya Allah.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Iya, sahabat RRI Mamuju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni di 2026 di Atrium Malleton Square Mamuju. Nikmati pemeran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talkshow ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dilerangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malleton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026, dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Iya, pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di siang hari ini. Untuk papasan Malabi di edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2006, kami akan memutarkan siaran ulang dengan tema bekerja dalam rumah tangga. Dengan dan tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, si rumpat tau bung.
0: Iya.
2: Marahnya lu.
0: Woi, apa nasi dah lu ini nih.
1: Iya.
0: Hai. Hai.
1: Sambongi menek pura magari. Su beguntur su belala. Nasusu memburang. Kau nyawa aku ya. Inna inna puan.
2: Inna bisa nggak lupa marara sih.
1: Disyukuri tapak mina.
0: Iya. Ya. Dari alhamdulillah Pak.
1: Iya.
0: Papa sama Labi hadir dalam segala cuaca.
1: Iya.
2: Hadir di segala medan.
1: Iya. Rapang ini temu judul ku kita.
0: Iya.
1: Lain-lain tuh ku kita judulnya.
0: Iya iya.
1: Kerja otak dalam rumah tangga.
0: Iya,
1: kukua. Waktu nak baca nih, kukua. Apa yang mau nanti bahas?
2: Anu, milo doni palambi, mawa. Dalam diri manusia kan dia nisa, dia otak tadi.
1: Iya.
2: Nah, salah satu yang paling jarang dibahas itu adalah tiapa sebenarnya otak tamak jamari. Nah, sementara mua andai patuju otak. Popo salah-salah lumayan untuk tahu.
1: Ya iyo,
2: pandan ya, kan?
1: Dan jurumudi.
2: Iya, nah rupanya sekarang otak ini diseriusi oleh para ahli. Sebab kalau dia rusak, rusak segalanya, ya, kalau dia baik, baik segalanya. Dan celakanya kita kadangkala menyelesaikan dengan gaya dan pola televisi rusak.
1: Iya,
2: kan dok muak muak gangguan isyarat apa remote tuh nih tutu. Nah biasa tuh mas cari cara tadi muak rapa nih dia persoalan ni pikiri yang nemala ni pekura itu si kabul ni pikiri biasa tuh lo popo salah lumayan nih pukau.
1: Tapi ulu nih tutu.
2: Ya si rorowan di muak nih sapu sapir muak apa nani pelatuan dami dia ya persoalan. Nah.
0: Ya, ya.
2: Di rumah tangga jangan lupa kalau orang bagus otaknya artinya cara kerja otaknya itu bagus, bagus juga rumah tangganya.
1: Ya.
2: Nah, dia mau nisanga talu emel cari tete. Dia nisanga amigdala, dia nisanga prefrontal cortex,
1: yaitu
2: nisanga hipokampus.
1: Ya ya.
2: Kira gitu deh.
1: Iya. Sangi bahasa Spanyol
2: ini kurang. Tapi damu tadi pusai.
1: Ya.
2: Ini waktu ini tapai tadi.
1: Iya.
2: Jadi sangat amigdala ya tuh tadi napu kau di o.
1: Iya.
2: Rapale baik andan dia parua naita.
1: Siapa tak salah?
2: Tak salah. Dan itu kan hubungan itu sering muncul di situ.
1: Iya.
2: Nah, kata para bijak, seringkali yang membuat rumah tangga itu bermasalah bukan karena orang ketiga. Arti rata-rata biasanya otak kita yang bertindak menjadi orang ketiga.
1: Nenek, iya.
2: Pak, anda tuh tarik ragi-ragi muanemu. Ior itu lumak kapan-kapan.
1: Iya
2: tuh.
1: Iya.
2: Nah, misalnya begini. Kasih salah itu tumuan itu waini. Makmu itu lori yang makna. Apa nak menambutin di mupi-api? Tapa apa? Saya tanah papa uang mau ditirai-rai bi musim bu. Tapa anda tahu mapau tiba-tiba boy mau dia buang tarik na buni-buni yang apa? Dalam milo apa? Itu namanya kerja amigdala.
1: Iya.
2: Yang kedua namanya prefrontal cortex itu ini agak lebih bijaksana. Bijaksana sana itu ya. Dia modelnya tenang, muat dia apa-apa, dah lolo, dah tak pemaua, nawerik kesimpulan, nah tidak. Merondok pai atau pura-pura peni carita, nipe-nipe ringin, ni lolo apa-apa, kan gitu. Itu namanya prefrontal cortex. Yang ketiga, nah disanya hipokampus, biar hipokampus penyimpan arsip. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan di pagi hari jarum pentul peniti. Mauai muane nandewita tapa apa nawai ne nanawai di pirambungi ruah masai mitosiola. Jari sebenarnya urusannya jarum pentul menjadi urusan sekian puluh tahun yang lalu. Nah itu persoalan itu.
1: Perasaan ini.
2: Ya, air lagi. Nah kesimpulannya adalah Kalau mau arsip yang bagus dalam rumah tangga adalah arsip yang membuang arsip-arsip yang busuk, arsip-arsip yang kotor.
1: Ya.
2: Simpanlah baik-baik arsip-arsip kehidupan yang baik-baik saja itu. Ya. Nah, ya, ketiganya ya. Ini bersaing dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Ya, ya.
2: Biasa itu umailalan dok nisanga Pak Cayang, Pak Emosian, kemudian kadang-kadang kita juga menjadi orang bijak.
1: Ya.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan antara hipokampus dengan amigdala ini kadangkala berkoalisi
1: untuk mengalahkan
2: bagian otak yang mengajari kita untuk bijak itu. Nah, ini palambi di untuk menyadarkan kita semua, mengedukasi masyarakat bahwa kan mau itu biasa mairan pacarama, tujuan menikah berumah tangga adalah menjadi sakinah
1: mawaddah.
2: Tapi saya sakinah namamu hidup tenang, bukan hidup tenang apa. Yang ada adalah memilih hidup dengan cara-cara yang tenang. Kan yang mau tujuan menikah adalah tenang. Tapana pura kawin nawa inari nawa ustaz. Mane mangallo nari de uru pura to kawin di. Nah, bukan begitu memang persoalannya. Maknanya adalah bukan untuk menjadi tenang terus menerus, tapi memilih cara-cara yang tenang setiap kali ada masalah. Sebab hidup ini tidak selamanya indah. Kalau ada yang menyampaikan bahwa rumah tangga itu enaknya begini, indahnya begini, dan tidak memamerkan yang namanya keburukan dan masalah-masalah yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga, itu bukan rumah tangga. Itu promosi perumahan.
1: Ya Murodio.
0: Mas Odin ini salah sungai.
1: Terima telepon.
0: Nih terima juga di WA. Ada yang masuk lewat WA tadi, Cang ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Penyar.
0: Subidumba.
3: Yang saya tanyakan ini kepada Pak. Kan rumah tangga itu kan ada istilahnya. Kita berumah tangga ada namanya perkawinan emas, perak, perung, perak. Bagaimana caranya supaya tidak bersentuhan perasaan antara istri dengan suami? Karena rata-rata orang itu sebelum kita diberikan pencerahan masalah perkawinan harus memiliki laki-laki itu emas, beras, keras. Jadi kalau di rumah tangga ini kalau uang dapur tidak bersambung terus menerus, sering orang bertengkar postas. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini, Pak? Ku kita potongan nih, anu nih, pengacara nih. Pak Haji Muhammad Ramli.
1: Purna pengadilan.
2: Dia ni sangat Quran dio mawaddah. Kalau bahasa kerennya itu mengatakan mawaddah itu pergeseran dari cinta romantis menuju cinta realistis. Kalau cinta romantis itu kadangkala terjadi di masa pacaran, yang kalau kita pacaran datang berkunjung ke rumah pacar itu bawa sekuntum bunga, itu cinta romantis. Tapi mak pura itu kawin tanah itu sekuntum bunga, seikat daun kangkung. Jadi digeser tuh dia. Makanya syair Arab mengatakan cinta itu buta dan hanya akan terbangun ketika orang sudah menikah. Contoh yang kedua, kalau cinta pergeseran dari cinta romantis ke cinta realistis itu sebelum menikah masih pacaran pergi naik motor, memang motor yang duluan diambil pacarnya baru motornya. Tapi mau pure kawin
1: motor dari
2: motor dulu mana bayi nena. Kabaratan ben apa nak mencari motor men dulu malah nawa ya anda pe lunas motor. lunas motor.
0: Iya Pak.
2: Jadi begitu ya. Pemaknaan soal bagaimana menyambung ini memang anda itu malah mempasiting suasana berumah tangga awal-awal, kemudian sudah 10 tahun, kemudian 20 tahun dibutuhkan itu begini. berumah tangga itu bukan persoalan merubah suami atau merubah istri. Tapi berumah tangga hakikatnya adalah sejauh mana tingkat penerimaan kita terhadap pasangan kita masing-masing. Sebab pasanganmu bukan malaikat, sekaligus pasanganmu bukan setan, pasanganmu bukan nabi, juga bukan orang yang hebat, pasanganmu adalah manusia apa adanya.
1: Itu harus saling menyelami, saling mencocokkan perasaan.
0: Iya.
1: Deh, Ustaz deh.
0: Dengi teringin aku nasabu talu di kupahwe ya panaku ke.
1: Keras.
0: Emas, beras keras.
2: Iya, naruanas Amerika. Karena semua orang, kan anda jandek di nomor rende nih. Semua akan mengalami pelapukan, semua akan mengalami masa berhenti. Karena itu, bersiaplah untuk segala macam kekurangan, ya kan? Makanya yang nama Quran warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa istilah warahmah? Ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan, anda Tommy Malolo, buku Tommy, ya saya mata dulu bau parfum, sekarang bau minyak angin. Apa yang diandalkan itu rahmah, tingkat penerimaan. Saya akan tetap mencintaimu sekalipun kekuranganmu makin hari makin menjadi-jadi.
0: Iya. Ya, nitarima salah semua dia minta mah telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, supir umba tahu.
4: Ya, boleh dicampur lagi ya, nih.
2: Iya.
0: Oh, itu campur lagi yang ya.
4: Iya, dan di situ di kapan kita Malaka, cucu dia di.
0: Iya, iya.
4: Ustaz.
2: Iya.
4: Datu mau uang. Mak mende mau cari utak salah dek pikiran, iya. Jadi mohon di penjelasannya di cuma ya di paparoy di lo apa.
0: Apa itu? Apa teh? Mau tanya gue? Apa?
4: Ya mende mau cari utak salah dek pikiran. Baru tuang uang ya jari. Nanya potong jari oh ya.
0: Ya. Mende mau coba? Dia mau coba apa?
4: Iya.
0: Apa teh?
1: Betul. Coba ni ulangi.
0: Betul.
1: Baik.
0: No dia salah. Dia macam otak.
1: Wanda macam apa? Paru milau. Oh iya, artinya rasa terimamu yang kasih tinggi. Dan salah senjo salah di pikiranmu. Yang benar adalah sewa terparuai. Cocokkan dengan perasaan orang lain supaya tidak saling bersinggungan.
0: Toh. Iya. Ini terima. Pak dia minta untuk. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wabarakatuh.
0: Iya,
1: kalau lombo.
5: Tenaga kalau lombo.
1: Tanya.
5: Merasa lihat. Rasanya.
0: Iya, Pak. Mak, betul-betul ya.
5: Ya. Ya, Pak Rahing.
0: Oh, Pak Rahing, ya.
5: Iya. Biar dia, keluarga, keluarga, ini, tentang jawab harus.
0: Betul-betul, Pak Rahing.
5: Betul-betul, Pak Rahing. Sangat tahu ya. Dari tiap waktu itu bahagia ya.
0: Ayy parahi.
5: Pobolo selalu dibawa. Nah sering dari pada terus aku menyakitkan.
0: Oh iya iya iya.
5: Dari Bapak Ruangan nasib itu dia.
2: Iya iya iya.
5: Bahagia.
0: Ya, ya, ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini paham kita maksudnya. Tiba-tiba-tiba ini, tapi ini paham kita maksudnya. Iya.
2: Cari cerita miake ilamba monena mapameang dalam biwatu na umande
0: iya
2: dia mapale panjanda
0: iya iya iya
2: itu malulu mo
1: tambah tau kita balir tau kita
2: maco apa resu na
1: iya iya iya iya
2: iya pura di oh malai lewayan na miapi benena
1: iya iya. Nak basuh mu tahu?
2: Basuh mu tahu.
1: Iya iya.
2: Mengatakan bahwa pura uman di luarnya janda. Ai. Anda sangka salah. Sarang mu tahu.
1: Iya tuh. Perang dunia kelima.
2: Nah, di mana masalahnya ini?
1: Iya iya iya.
2: Adalah dok tu berumah tangga, kakak itu kesepakatan lah.
1: Iya iya.
2: Dia itu copo dek kesepakatan di asih memang atau apa. Karena itu memang urusan kita ini utamanya seitumuannya memang harus mengedepankan jiwa kearifan, jiwa kesabaran menghadapi itu pasangan.
1: Betul betul.
2: Karena anda itu malah sanggup mau katakan yang benar walaupun pahit.
1: Bahaya tuan.
2: Jadi cara mengoperasikannya ini berbeda-beda pak. Dia itu malah mama ya anu loson itu mana ini tidak juga bukan persoalan kebohongan, tetapi menjaga yang namanya ketentraman rumah tangga itu jauh lebih penting di atas segala-galanya.
1: Ada akibat yang tidak enak juga.
2: Tandana, dia tuh syair Arab berkata begini. Mimbak di hikmah di antara tanda kearifan itu, kalau perempuan salah, dia minta maaf sama suaminya, dan suami minta maaf sama istri, sekalipun dia benar.
1: Ayangkan penyesuaian deh.
2: Penyesuaian.
1: Tandaan di paralel luar dari saya penyesuaian.
2: Jadi, jadi berbeda pak. Berbeda. Berbeda juga itu psikologinya laki-laki dan perempuan. Muat temuannya Napoli Sarah lebih cenderung diam. Anu pura-pura tuh mitia. Tapi muat tuh bayi ini tibali. Mesti ini cerita. Jadi muat Napoli Sarah mau tahu si ruam yang mana pura-pura tuh mitia. Apa nama makna? Muat dia mau cerita Sarah mitia. Jadi ini beda kan? Beda sekali ini persoalannya.
0: Jadi kejujuran itu nih cerita. Jadi mana tuang itu data jujur, yang penting itu bagaimana menciptakan keharmonisan di rumah tangga ya.
2: Mungkin saya tidak mengatakan jangan jujur. Pak Menjari Saleh mana kesimpulannya. Yang ada begini, jujur penting tapi jangan lugu.
1: Timbangnya apa?
2: Timbangnya.
1: Apa mudaratnya? Pikir-pikir. Pikir-pikir jangan sampai boleh mana ini lembok kaya.
2: Anda tuh sangka manus malah musto.
0: Ya, jamu salah satu minta maaf. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Pembagi, halo.
0: Jalin dole ya semah. Assalamualaikum. Betul ya, diulangi kembali. Diam pawat tuta ya. Nol patak di dua nang, di dua talu, di dua D2.
1: Ya.
0: Patak talu.
1: Ya. Medirwe waktu.
0: Ya. Masih ada.
2: Nawa Imam Al Ghazali. As-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar atas ucapan istri adalah bagian dari tanda-tanda orang itu akan menjadi waliullah.
1: Tanda-tanda para orang ini. Para lesan kesabaran namuan ya.
0: Ini tahu ya, kusambung itu ini masalah harus jujur. Biasa itu kan tuba ini punah. Mampakan anak-anak
2: kandai. Tulik uri atau curhat uri.
0: Ini masalah sayur mayur misalnya. Masing bega apa. Karena kita tidak ingin menyakiti hati. Itu niku kalau marah sidangin ya nuntap. Padahal masing.
1: Kandai monau.
2: Makanya kita ini biasanya habikin kesepakatan. Kalau makan jangan bicara. Oke terus lo. Apa mua dia mau metule me apa papa na macoan di musading na mau atau macoa na enggak na melango na mau itu ndam macoa me sampai man ini. Jadi memang dia menurut cerita pura atau man di mana macarita begitu
1: itu biasa mua tua ini mua dia itu bisa mengapa nama sini pas saya cok sana di mana Indonesia. Tepan musuh ini sumbangan itu siap karena ada itu maco siap masa saya coba nama si sana.
0: Dan tamu pun mau
1: minta iya.
0: Assalamualaikum.
6: Halo.
1: Ya halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sudah hidup mbak. Dengan siapa?
6: Dari Ullah di Bulu Bawang.
0: Ullah Bulu Bawang. Mbak ini kok Bulu Bawang?
6: Ya, Polewali.
0: Oh Polewali.
6: Polewali Mandar.
0: Oh iya. Okay. Iya. Pak Ulla ya.
6: Anu resta saya meluk betul ya nih. Ya rok di rumah. Jadi di kuburo masalah pasulah pak.
0: Oh pasulah pak.
6: Malah air ada saya dia jadi jelaskan masalah yang hari lo lawa dalil nawa apa. Ya saya misal saya iya ma. Anu saya masulah pak nak dari setengah. Apa tu tarik 1 juta lah.
1: Iya. Jadi, ya, mas surah apa? Ya, mas surah apa? Kan, ya, biasa membaca surah-surah deh. surat di sulapa ya, ya. Kairi surah anwala as-sajada
6: ya mak ya, ya di huru biasanya ya, dibaca apa? Surah yatin
1: ya, ya.
6: Mak di bagian lete di tabaraka
1: ya, ya.
0: Oh
6: mulut
0: ya ya ya, ya, ya. Ya kali kita okay. Paula
6: ya, terima kasih ya, banyak
1: ya, terima kasih ya, ya. Terima kasih Paula ya. Ya. Selamat tahu ya
6: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sulapa Ustaz
2: ya, dia lepa patanya judul nari kedua begini supaya jangan sampai ini menjadi kecewaan ini. Saya hanya merekomendasi saja. Kalau di Polman itu kan banyak banyak ulama kita. Ketua Majelis Ulama bisa ditanya, Anang Guru Toto Malabi, Anang Guru Bisri di Pambusuan bisa ditanya. Isangin dia termalari. Anang Guru Munuk bisa ditanya. Ya Muri. Supaya jangan sampai minggu depan andai mbo ini bahas menjadi salah tahu jadi supaya mudah kedudukan hukumnya apalagi orang-orang yang saya sebutkan ini ya pandrita itu dan mengerti kedudukan fikih begitu.
0: Iya ada telepon ucap kita terima dulu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya,
1: Sima. Inaimo.
7: Iya, Bapak Naimran di Tepalang.
1: Iya,
0: oh ya, Bapak Naimran di Tepalang.
1: Bapak Naimran, apa mau?
7: Anu dia betul. Dia mau dia mana tahu melalui ni suruga. Jadi pertanyaan apa tentang mana dia dia berada di suruga?
1: Apa?
2: Oh iya iya.
0: Apa teh ni?
2: Boleh suruga tahu.
0: Ya kalau kita
7: apa? Kalau lagi tahu,
1: iya iya.
7: Apa tu? Diutama di neraka.
1: Iya iya. Oke.
0: Iya. Ya kalau kita
1: Pak. Iya iya iya
0: iya. Oke. Pak Bapak Anak Imran di Tepalang.
2: Kedudukannya karena kita ini kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir itu suci.
1: Iya. Yeah.
2: Dan orang-orang yang suci itu penduduk surga. Penduduk surga. Apa tanda nama itu neraka? Ya serupu itu. Apa tanda nama itu surga? Ya mempacing itu.
0: Iya.
2: Itu saja. Sesederhana itu sebenarnya.
0: Iya. Iya. Ya kalau kita Pak Haji, Pak Bapak Anda Imran di Tepalang ya. Dia waktu tak kurang lebih 6 menit ini silahkan.
1: Dia dia todo anu pepona biasa ulama-ulama tahu mau kisah Nabi Adam dan Iblis itu kan dua-duanya tinggal di surga dahulu. Hanya karena mereka melanggar apa yang Allah perintahkan, mandai buah huldi dipasumi. Tapi mau ni pokoknya taala iyo Adam penduru lebih man ini. Iyo Iblis dahulu penduru. Ya tu biasa lah pelajari dasar tahu mak uah. Ya pernah dia dek tahu mak uah isin itu surugai. Ya tu biasa cerita biasa nak falambi para kiai tahu para mubalik tahu mak uah ya dasar naik. Di samping apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Ya.
0: Terima Pak Dian salah satu.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Kecium mana?
0: Iya, lihat bagi. Assalamualaikum. Jalin dulu ni, tapi jadi yang karang ngomong batal ya. Assalamualaikum.
1: Halo, diulangi.
0: Oke, kita putus ya karena
1: putuskan dulu baru diulangi lagi supaya tahu lebih baik.
0: Diulangi kembali, salah song ya. 0426232443.
1: Ustaz, benar dengan Pak. Apalah kapitulian yang mengenai judul tadi Aloy
2: ya.
1: Bahwa apa kerja otak apa apa judulnya
2: dalam rumah tangga
1: kerja otak dalam rumah tangga iyo kan dua ini sebenarnya yang mengendalikan manusia ini
2: ya.
1: Kadang-kadang kita dikendalikan oleh otak kita pikiran kita kadang-kadang juga kita dikendalikan oleh hati kita
2: iya
1: ini kira-kira kami nang malah nih pendalingannya
2: sebenarnya begini
1: ya, ya, ya, ya.
2: Sains itu tidak membedakan tidak membedakan. Dia adalah jadi dia risangar yang mengajak kita pada kebaikan. Ia dorongan kalbu rio, dorongan kalbu.
1: Hati nurani
2: rio. Nah, tapi kalau istilah orang-orang yang sains itu mengatakan satu lingkaran jadi otak nasas yang sesungguhnya kalau kita lihat misalnya kalau orang membagi hati, pikiran, apa tuh misa?
1: Anu hati, pikiran, kemudian
2: nafsu apa?
1: Iya
2: nafsu. Itu di situ jadi ada jiwa yang suka bijaksana, ada jiwa yang suka mengungkap masa lalu, ada jiwa yang suka bicara soal mempersoalkan banyak hal. Nah kalau rumah tangga ini apa nama rocak atau boyan di apa anda lepet tuh malah di bijaksana di orang tua kita mengajari mua macai iwa inemu piatan mano
1: daun wali
2: ya. Nah, biasa pakai istilah yang lain kalau ada api hadapi dengan air ya toh jangan api dengan api nah, begitu ceritanya itu. Jadi kearifan ini penting Pak Andre tuh nasatetin menjari anak muda ya. Nah yang kedua tadi itu cerita Nabi Adam malolor itu dia. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna, ya Allah kami telah berbuat
1: menghakimi diri kami,
2: menzalimi diri kami. Yang dimaksud diri kami siapa di situ?
1: Ya.
2: Nabi Adam dan Hawa. Artinya spiritualitasnya begini. Cinta yang baik, rumah tangga yang baik adalah yang diantar dengan kacamata agama, diantar dengan timbangan-timbangan agama. Iya pak tuan, nama cua tahu mamboya-boya, ma agama wenena. Andai macua di, randa salam pemajis taklim bayi nena, muanena, andai nisang inna naulari, nisang. Lambami masaka manu, tanah manu na, itu lambami mak doya wongi, andai nisang apa hasilnya. Jadi begitu, sebaliknya juga, mua randa sema ibadah muanena, istri juga sebaiknya, bahkan wajib itu untuk mengikuti bagaimana ritme beragama. Makanya kita itu mua pura itu kawin, pura itu akad nikah marondona. Kalamba itu tolong riwayana saya panrita, tepak guru remai. Itu dulu, sekarang berbeda. Menjari tapanasau di Jakarta, tapanarai di Malino. Rolo.
1: Cuma di Bali.
2: Tapanasau di Bali. Yang ada adalah nami apa itu memboyang-boyang. Pergi datangi orang-orang yang bagus, berumah tangga. Tiapa cara memboyang-boyang anak marende, di telu puluh tahun di memboyang-boyang.
1: Pak guru.
2: Ada di Mamuju ini, Pak. Wolo iri oro otomau bendi opa seturu macarita mah dalam bima tu opa tak puluh tahun memboyang-boyang anak. Jadi saya itu senang dengan cerita-ceritanya Pak Nawa wisasan naik tu dek bapak na anumu ku tahu ini ommu tahu itu ku tahu ini ommu wisasan naik tu dek kalasin nari tapi Nawa tu mau dia dek mana na Nawa papa mating amana apa inain apa ini lek pak di nama pahang seleng nyauri
1: iya
2: jari apa nama irani tapatoy untuk mencari tantemu nanti terus jalan si pecah-pecahan dia nama mau betul kami tahu ya. Nah dia sudah 40 tahun berumah tangga itu tanda macuan dan saya cemburu karena apa yang membuat saya cemburu malah imek tiari dengan sekian banyak komplik yang dia cerita itu ruami melok si Sara ruami melok si Lapor akhir-akhir
1: mampu tapi, boleh kelewati ya
2: tapi setelah nyapu mi pasium mi nama ruah tu untuk nabuni-buni dengan gazina nana itu sadel motor saya bilang luar biasa re. Tapi pada akhirnya mungkin kejengkelan 20 tahun yang lalu tapi karena mampu mencari cerita meriuri apa nama Alhamdulillah anak. Me apa upe olo apa bagaimanapun caranya saya menghadapi amanau remuri ommu ini tapi alhamdulillah. Betapapun saya berkelahi tapi sama-sama kan di tanah suci. Luar biasa. Jadi di tengah konflik dia juga bisa sepakat dan itulah kita manusia sebenarnya. Jadi yang membuat mereka juga berdamai hari ini dengan segala macam konfliknya berpuluh-puluh tahun itu. Nama ya apa dia tahu nasihat lapak. Sangin dia muapoh. Nami siri-siri itu dia muak nasihat lalu dia tahu. Jadi kearifan itu tidak bisa dipungkiri berkaitan juga dengan usia. Usia. Kalau usia makin matang, makin naik. Kan kita juga hati-hati. Dapa man ini di. Mau romo tahu mani pulena sasana eke tadi. Menjari misasana eke tadi. Gitu. Nah itu yang penting untuk tetap kita jaga dan kita mengajak masyarakat ini, mengajak pendengar ini, termasuk tonamiruk mapakawing, pengaruh macam hari si anak tadi apa dia mau pasal dia rek kawin di dasar gaya seragam dasar gaya apa nanyan deh apa elektron bukan itu intinya yang ada ialah tiap hari tumbuhan ni sadia tu ngamban dok dikawin ni toba ini tu apa pamua semata HP narua tu gala pura mu kawin ini yang membuat terjadi gejolak berumah tangga
1: apa ke apa pemakluman antara satu dengan yang lain umalumio bahwa engkau bukan manusia sempurna tapi engkau yang terbaik di hatiku.
0: Capu waktu.
1: Nah, anda ni sak ni.
0: Insyaallah cuma salah pemain ini
1: insyaallah mudah-mudahan langkah sungguh insyaallah sehat-sehat nasa tahu si tahu itu tuan ini. Terima kasih Neng Guru Ustaz. Atas ilmunya mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Ya, sahabat Terarima Muju, jangan lewatkan Mandar Preneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malleton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal, dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tasya Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malleton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026. Dan ramakan Madrasah Fair 2026, dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM, dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tapa nak habisi semua mimpata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radar Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat mengabulkan upaya hukum banding yang diajukan penuntut umum Kejaksaan Negeri atau Kejari Mamuju atas putusan bebas dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun anggaran 2019. Melalui putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju nomor 16 garing PID Titisus TPK 2025 PN MAM dan nomor 17 garing PID Sus TPK garing 2005 garing PN MAM tanggal 9 April 2026. Dalam putusan banding, Majelis Hakim mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan dua terdakwa, Nur Ihsan dan Husni Mubarak selaku penyedia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Fitri Sulfahmi menjelaskan bahwa Majelis Hukum Pengadilan Tinggi menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan konsep hukum pada putusan sebelumnya. Menurut Majelis Hakim, sistem hukum Indonesia menganut tradisi civil law mengenal konsep kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau sulpa sebagai dasar penilaian kesalahan pidana. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa pengadaan bibit yang dilakukan para terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum meskipun dokumen kontrak tidak mencantumkan persyaratan sertifikasi bibit. Menurut Hakim, pengabaian terhadap kewajiban sertifikasi bibit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim juga menilai para terdakwa secara sadar mengetahui resiko penggunaan perusahaan pinjaman atau pinjam bendera yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan pengalaman di bidang pengadaan bibit. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam bentuk delus eventualis. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap kewajiban sertifikasi bibit tidak dapat menjadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf karena berlaku asas hukum ignorantia juris non excusat, yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum. Atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding menuntut umum membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Mamuju dan menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa. Kejaksaan Negeri Mamuju menilai putusan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten

Mamuju. Melalui capaian tersebut, Kejari Mamuju menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif dan berintegritas guna menjaga keuangan negara, serta mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Komisi 2 DPR RI dukung Mamuju jadi kota. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya setelah 22 tahun berjalan sudah sepantasnya ibu kota provinsi ditingkatkan statusnya untuk mendukung kemajuan daerah. Ia menambahkan target penyelesaian kajian dan pengusulan dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP Daerah Otonomi Baru atau DUB diharapkan dapat terrealisasi pada Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi usai menerima audiensi Bupati Mamuju Sutina Suhardi bersama rombongan DPRD Mamuju melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi 2 DPR RI di Jakarta Selasa lalu. Ia menjelaskan bahwa usulan ini merupakan transformasi kabupaten menjadi kota dengan pembelahan kecamatan. Secara logika, setelah 22 tahun, ibu kota provinsi sudah seharusnya lebih fokus pada pembangunan dari sisi perkotaan. Namun, menurut Dede bahwa sudah sepantasnya Sulbar untuk berubah menjadi provinsi yang lebih maju dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan publik yang memadai. Ia juga menegaskan Komisi 2 DPR RI mendukung usulan tersebut untuk segera didorong kepada pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri agar dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah terkait daerah otonomi baru.

magang nasional 2026 di Disnak R Sulbar targetkan serap 800 fresh graduates Sulbar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional 2026 dapat menjangkau lebih dari 800 lulusan baru atau fresh graduate di Sulawesi Barat. Pengantar kerja di Disnaker Trans Sulawesi Barat Muhammad Idam saat ditemui RRI Mamuju Jumat 26 Juni 2026 mengatakan bahwa target peserta magang nasional tahun ini mengikuti kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ida menilai jumlah peserta tahun ini dapat melampaui kuota tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 800 orang. Ida menjelaskan program magang nasional diperuntukkan khusus bagi lulusan baru yang masa kelulusannya belum lebih dari 1 tahun sejak yudisium. Program ini akan menyerap lulusan baru dari jenjang diploma 3 atau D3, diploma 4, D4 maupun strata 1 atau S1. Untuk memenuhi target, peserta di Disnaker Trans Sulawesi Barat juga akan menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Barat agar para lulusan baru dapat mengikuti program tersebut. Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap melalui program tersebut dapat membekali para lulusan baru di Sulawesi Barat dalam meningkatkan kompetensi serta memperbesar peluang memasuki dunia kerja.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kelas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitrian Umar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Iya sahabat RRI Mamuju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Marlton Square, Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Marlton Square Siap Kristal. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026. Dan ramaikan Madrasah Fair 2026, dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
3: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
2: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
3: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
2: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ini pendengar masih sering lupa bayar iuran, sekarang gak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih sukses dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui BAN atau aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Prodangdut dan Dut. Adalah kita di edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Dan sepertinya ini tanggal 11 Muharram 1448 Hijri ya, pendengar. Dan bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 16 atau pukul 4 di sore hari ini. Yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau nomor 0822-9609-9096. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Kita ada lagi.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Kalimamuju lagi ini, Mbak Fitri.
0: Oke, Kalimamuju. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, langit panas sekali
0: sehari. Oke, panas juga di sini. Oke.
1: Lagu
0: apa itu?
1: Lagunya Valen yang judulnya Rena Rena.
0: Valen?
1: Iya, Rena Rena.
0: Rena Rena Rena itu ah?
1: Ya.
0: Astagfirullah. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ya, lagunya buat tanteku yang ada di Kalimamuju yang berdekat lagi ini. Terus ada juga Kak Inik, Bobby, Alisa Dino, Maulana. Terus ada juga Biku, terus Mbak Iputra, terus ada juga Suryani, ada Alia, Padina. Terus ada juga Mama Nanda, ada juga Mulia, Ibu Dharma. Terus ada juga Pangerang Kodo, lama ini tidak ada muncul Pangerang Kodo. Terus ada juga bersyukur Pak Rahim juga, ada juga Erwin di Jalan Kemasapi, Pak Mahir juga, Pak Joharudin. Terus ada juga Gibran, Abraham. Dan buat semuanya yang saja tanpa ini dikejalikan.
0: Ini Renanya persis siapa? Valen?
1: Valen, Valen.
0: Oke, karena yang saya lihat ini ada Persimu Sinalatas.
1: Iya memang, tapi kalau saya yang minta ini versi Valen.
0: Valen, oke.
1: Ya, buat Fitri lanjut menjalankan tugasnya.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu. Penelpon selanjutnya. Halo. Ayo, ayo, ayo.
2: Halo.
0: Prodangdut.
2: Iya, Dangdut. Adalah kita.
0: Iya, dari mana? Mau kemana? Dari siapa?
2: Dari Tapalang, Mbak Fitri. Mau ke RRI.
0: Oke. Apa kabar di sana? Hey, Pak Mahir, kayak.
2: Betul sekali.
0: Oke. Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kalau di daerah sana juga ada enggak? Ini Pak, apa namanya? Ada itu yang kayak tradisi-tradisi kalau sebelum Muharram belanja.
2: Bagaimana Mbak Fitri?
0: Kalau sebelum Muharram belanja kayak peralatan di rumah. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Oke, okay, lanjut saja.
2: Ya, masih diserkus lagu karena saya dengar tadi. Ini saya kaget ini masih tidur. Tapi saya dengar ada masuk Bu Murni. Jadi diserkus lagu, lagunya Aulia.
0: Aulia, apa itu judulnya? Halo.
2: Halo, ye.
0: Judulnya.
2: Judulnya Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan. Oke, lagunya.
2: Ya, sebelumnya salam-salam dulu ada tadi warga Kalimamuju. Ada Bapak Rizal di Taludu, Papa Ulang, ada juga Pak Joharudin. Ada Pak Haji Jamili, ada Mida di Adi-Adi, Ani di Boteng, Abrahan, Kaimes, Acore, Zidan, Dharma di Pukar, ada Gibran, ada Sultan, ada Ibu Norma, ada Pak Salman, Pak Syukur, Muhammad Nanda, ada juga Bang Eri, Jalan Tamasapi, Antonin Rekang, Asri, Pak Hadung, ada juga Bang Eran Kodok yang didengar lagi suaranya, barangkali sudah tinggalan ini. Tinggalan di lumpur.
0: Iya, kayaknya susah naik ini.
2: Iya, tinggalan ini bisa lompat-lompat.
0: Iya, salah lompat kayaknya ini.
2: Kayaknya dia ini di lumpur. Semoga sehat selalu di Rawa Indah ini. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo, Rudangdut.
3: Halo, Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Dari siapa mau kemana? Dari mana?
3: Dari Bobby.
0: Bobby Polman. Oke, Bobby.
3: Apa kabarnya Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Ini dukungannya masuk kan nanti? Lolos kan ke babak selanjutnya?
3: Iya, pastinya lolos.
0: Nah, oke.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, lanjut.
3: Lanjut lagunya siapa ya yang bagus?
0: Entahlah.
3: Tasya CA7.
0: Siapa? Ati?
3: Tasya.
0: Aja.
3: Tasya.
0: Oh, Tasya.
3: Iya, teman tapi nyaman.
0: Oh iya, teman tapi nyaman. Oke, semua nyaman sama temannya kok. Enggak ada yang aneh kan?
3: Iya, enggak ada yang aneh, semuanya nyaman.
0: Oke, lanjut.
3: Siapa buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Pak Aco Hairudin, Purnama Sari, Mama Nanda, Bunda Adi, KMS, Asriani, Alia, Bang Gibran, kemudian Sidan, ada Core, ada Purnama Sari, Alek Ardino, Muhammad Darani, Irwan Padilai, Dayanti, ada Ani Boteng, kemudian Indah di Topeng juga, Ina di Selayar juga, kemudian ada siapa lagi ya, ada kok lupa-lupa, ada Dina, Randy dan semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali. Selamat sore semua. Ada juga lagunya toh?
0: Teman tapi nyaman.
3: Alhamdulillah.
0: Nyaman.
3: Lanjut tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selanjutnya Bro Dangdut.
4: Nanti kita.
0: Oke, siapa di mana?
4: Negeri.
0: Tondeng, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, bagaimana cuaca di Sidrap?
4: Iya. Yeah.
0: Hujan kah atau panas kah atau antara mau hujan?
4: Panas sekali.
0: Panas.
4: Panas sekali.
0: Wow, kayak matahari di sana. Oke.
4: Mungkin sudah seminggu sudah hujan.
0: Oke, lanjut kita.
4: Kita terangka.
0: Lagunya apa itu?
4: Love.
0: Lagu apa? Mana?
4: Roma Irama.
0: Roma Irama.
4: Ya. Yeah.
0: Judulnya.
4: Aku sayang kamu.
0: Aku sayang.
4: Apakah?
0: Kayaknya deh. Apa itu? Yang duet kah?
4: Iya, dan pemain apa?
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
4: Adakah?
0: Ada. Halo. Halo.
4: Iya, ada. Tapi ya tuh selalu saya pilih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Valen. Ini versi Valen ya, Rena. Kemudian apa ini tadi? Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Oke, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nak tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Iya, sahabat RRI Mamuju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square, Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku tausiah ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square, siap kristal. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.
2: Cek fakta.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan media video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menentang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak atau BBM dari negara tersebut. Faktanya, klaim yang menyebut Singapura menentang Indonesia untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media sosial kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesan BBM. Unggahan tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden Menekapo. Laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, Bahlil Lahadalia maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim memperlihatkan penangkapan Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita berinisial YTR di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri video yang di

0: Ya, kembali lagi pendengar di Prodangdut Dangdut. Analog kita di sore hari ini. Ya, dan yang ingin bergabung di nomor 0402324 atau nomor 0896-09-0996. Oke, kita angkat berapa selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, siapa di mana?
1: Alex Ardino di Polman.
0: Alex Ardino di Polman. Apa kabar?
1: Bagaimana kabarnya di Mamuju?
0: Mamuju terik. Alhamdulillah. Cuaca bersahabat.
1: Oh, lagi panas juga ya?
0: Iya. Nah, oke, di sana bagaimana?
1: Ya, sama juga.
0: Alexnya bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Tidak kurang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tidak kurang satu apapun ya.
1: Kalau penyernya juga sehat ya.
0: Penyernya
1: juga harus sehat.
0: Astagfirullah. Oke. Alex Ardino.
1: Mesti boleh kah?
0: Apa itu? Getar. Oke, lagu apa?
1: Lagunya Yus Yunus.
0: Yus Yunus, judulnya
1: Selendang Madura.
0: Selendang Madura. Selendang Madura. Kenapa jauh sekali ya ke sana selendangnya? Kenapa?
1: Kenapa?
0: Kenapa jauh sekali ke sana selendangnya sampai ke Madura? Astagfirullah, bercanda.
1: Ya. Menyapa ya?
0: Silakan.
1: Ada Bobby, ada KNS, ada Dina, ada Ani, ada Irwang, Padilla, Idayanti, ada Ani di Boteng, ada Sriani Alia. Ada juga siapa lagi nih? Bunda Adi, Pak Salmang, Ibu Murni, Tipe Tuo, ada Lia di Mateng, ada Purnama, ada juga Amar, ada juga Pemahir, Pak Coherding, ada juga Asri di Lubu Timur, Baim Putra, ada juga siapa ini? Ada Sidang. Pokoknya mulai tanpa dan terkecuali.
0: Oke.
1: Ada lagunya kah?
0: Selendang Madura, kan? Kalau saya, kalau tidak salah judul ya ada.
1: Selang. Oh. Ya oke deh, kalau ya diganti saja kalau enggak ada.
0: Oke, saya cari dulu lah.
1: Siapa lagi nih namanya? Aku lupa.
0: Entahlah siapa namanya kah? Saya juga lupa nama aku, eh. Fitri.
1: Oh, Fitri. Soalnya barusan lagi bergabung kalau anu siang-siang gini.
0: Oh iya. Lain kali ya, okay, sering-sering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke panel selanjutnya. Halo, Prodangdut.
2: Assalamualaikum, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dengan Muhammad Bacu.
0: Siapa itu dibilang kah?
2: Ada Muhammad Bacu di Andrekan.
0: Oh, Muhammad Bacu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam kenal, baru kenal ini Pak Fitri.
0: Iya, salam kenal Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, menarikus lagu.
0: Ya Allah.
2: Lagunya anu Lesti.
0: Apa itu?
2: Ampunilah
0: Lesti, ampunilah. Banyak dosa kah?
2: Ya, mungkin ada dosa. Karena kita manusia biasa
0: tuh. Iya, tidak luput dari kesalahan.
2: Itu nih. Ya, kirim-kirim salam dulu deh.
0: Iya, silakan.
2: Yang baru keluar ada Alex, ada Mama Master, ada Ani, Padilla Irwan, ada Midan, ada Oni, Dina, Rendi, ada Maulana Piko, Mananda, ada Pasar Ilu Timur, Pak Syukur di Kalimantan, Pak Mahir, ada Sipatuo, ada Yadi Mateng, ada Pak Jordin, Bu Murni, Sipatuo, ada Ani Boteng, ada juga Ami, ada Adi, Adi-Adi, ada Nia, Nima Jene, KNS, Asriani, dan semua-semuanya nih, tanpa dikecualikan. Ya, ada putra, Baying Putra Bale ini Mbak Fitri sama Erwin di Jalan Taman Sati.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat Mbak Fitri, Pak Salman juga hampir lupa nih. Ya apa kabar Pak Salman? Masuk. Ya buat ada Fitrina, saya mau kasih selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, mana nih? Oke, okay. Adakah penelpon di? Oke, okay, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, yeah. Siapa di mana? Alhamdulillah baik. Siapa di mana dulu?
3: Erwin di Jalan Taman Sati ini Kak Fitri ya.
0: Erwin.
3: Ya, pendukungnya berhasil.
0: Ah, menyala Brasil. Kapan terakhir main Brasil? Kemarin Kak ini. Saya dikirimin orang nonton ini.
3: Oh, iya.
0: Oke.
3: Okay. Eh, boleh sih Kak?
0: Hah?
3: Boleh sih.
0: Apa itu ya?
3: Pasam, ya.
0: Apa itu?
3: Ya, lagu-lagu, ya.
0: Ah, lagu apa tuh?
3: Ya lagunya Imam S. Arifin Tanpa Kamu.
0: Imam S. Arifin ya. Tanpa Kamu.
3: Ya kalau boleh.
0: Oke ya boleh, boleh aja.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Iya kirim salam ada tadi saudara Tanto di Andrekan sana. Terus ada juga Sri di Timur bersama Ibu Lia di Mamuju Tengah sana. Ada Pangeran Kodok, ada Nindi Boteng. Terus ada juga Ibu Mida bersama Cok Herudi. Ada juga Bapak Rizal, Pak Mahir. Mudah-mudahan Anda sehat selalu semua. Terus ada juga Asriani di Majene bersama Alia di Tande. Ada tadi Alia Sardino, apa kabar? Ada Dina. Ada Fadila di sana. Terus ada juga Pak Salman di Galung Lombok. Ada Bansidan, mudah-mudahan Bansidan ada mi hujang di kampungnya.
0: Iya.
3: Ya, terus ada juga Pak Abraham bersama Kibran, ada Maulana di depan kantor kesehatan Polewali. Terus ada juga Darmawati di Pulkar, iya, bersama Ibu Murni di Kalimamuju. Iya, pokoknya semuanya di tempat terkecuali. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda selalu bersama dengan keluarga.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita dengarkan dulu lagu dari Roma Irako Sampadam kemudian Selendang Madura Yosuyunus.
4: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
5: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Oke, lagu dari Yusuf Yunus. Semoga benar ya. Salah lagunya yang direquest sama Alex Aredino tadi. Pendengar, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita cepat divert ini kan. Oh mana? Yang mana? Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, The Victory. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dan
1: alhamdulillah.
0: Bagaimana di sana?
1: Kenapa?
0: Bagaimana di sana kabarnya?
1: Panas.
0: Pantasan tadi didoakan biar hujan katanya di sana. Sementara tanam padi kah? Di sana di daerahnya Bang Sidang katanya. Siapa nih tadi?
1: Oh, kalau di tempat aku enggak pernah hujan, Mbak Fitri, di Campalagiang.
0: Nah, oke, semoga nanti digur hujan.
1: Sudah lama enggak pernah hujan. Tadi malam cuma gerimis saja, itu pun sangat apa namanya?
0: Ya, asal ada ya.
1: Gerimis saja.
0: Oke.
1: Okay. Kecil suara rata ini di WA Fitri, Mbak Fitri.
0: Ya dulu, saya sudah pilih ini tadi.
1: Masih bisa kan request lagu?
0: Iya kayaknya.
1: Halo.
0: Ya.
1: Bilang kah masih bisa request lagu?
0: Bisa.
1: Lagunya Lesti ada yang punya.
0: Ini sudah ada yang request tadi Lestinya Ampunilah. Dia pilihnya Ampunilah.
1: Oh, anu Pak

0: Weh, cici paramida bulan merindu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kirim salam buat Antonin rekan Duri, ada Ina di Selayar. Kemudian ya ada Oni, ada Dina, ada Rendi, ada Pawati, Mawati. Kemudian ada juga Bobi KMS Hacuan Maulana, ada Purnama Sari, Amar, Tania. Kemudian ada Lesardino Padilla Ruangani. Terus ada Ani di Boteng, ada Sarah di Galulengke. Kemudian ada Bu Yadi Mateng, di Norma di Babana, si Patuo. Dan ada juga Pak Maher, Pak Coherudin.
1: Siapa lagi?
0: Kemudian ada juga Pak Janggo di Tomokakulasang. Terus ada Bunda Adi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus ada juga Bida di Bala, Pak Salman di Galulombo. Terus ada Mama Nanda, ada Gunawan di Salari, ada Sultan di Galitulu. Kemudian ada juga Baim Putra. Kemudian ada juga Pak Parel Algisar. Pak Coharuding, Pak Mahir, Pak Syukur di Kuta Kartanegara bersama Pak Rahim. Terus ada juga di sini AP ponakan saya bersama Radit Baster, ada juga Idris ya yang lagi monitor si buku saya.
1: Siapa
0: kemudian
1: lagi?
0: Ada juga siapa lagi ini? Buat semuanya saya catat Pak, terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Buat David Tria lanjut. Waski sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo Prudangdut.
2: Dangdut para kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dina di Polman.
1: Dina di Polman. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, lanjut ini. Langsung salam-salamnya saja ya.
2: Ya, ikutan aja deh.
1: Ya, ikutan aja sama Lestika atau ini tadi Cici Piramida, Cici Paramida, Cici Piramida.
2: Ya, okay. Barang saja.
1: Ya, karena ini ya, mau azan aja.
2: Buat, ya. Kirim salam buat Bidan Ansaduri. Ada Kak Oni, ada Piko, ada Tarif, Alex Sardino, ada Bobby, ada juga Pak Erwin, Darmawati, Ibu Lia, Alia, Asriani, ada Piko, Tarif, Mama Wati, Papa Wati, Bunda Adi, Mama Nanda, buat Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut satu lagi penelpon sebelum kita mengikuti azan maghrib. Azan asar ya. Halo. Waalaikumsalam Prodandut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dandut adalah kita.
1: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Mida di Diadi.
1: Oke, apa kabar? Ini dekat jalanan ya, kok ada suara balap ini?
3: Iya.
1: Oke. Oke, langsung salam-salamnya di karena
3: saja maka di lagu Jabang Sidang.
1: Oke. Boleh.
3: Iya, yang baru lewat apa siapa itu?
1: Dina.
3: Jadi salam kenal juga ada Bang Sidang ngantuk di Andreka. KMS Ales, Ardino, Baim Putra, ada Pak Salman, Acore, ada juga Pak Guru di Tapalang, Pak Rizal di Taludu, Pak Nasru, Pak Tati, ada juga Acuk Herudin di Pasada, ada Ani di Boteng, ada juga Ibu Ani, Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni. Ada juga Erin di Jalan Sama Sapi, ada juga Asri di Luhut Timur dan semuanya Kak Fitri, Mbak Fitri.
1: Oke.
3: Bisa terkecuali buat Kak Fitri. Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ikuti dulu. Mendengar sesaat lagi kami akan menghadirkan ruang Anda kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَ إِنَّكَ لَا تُفْلِحُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Yang inilah suara hatiku.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Prodangdut Dangdut Analog kita, dan sisa beberapa menit lagi sebelum kita menghadiri di hari ini. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut Dangdut Analog kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Ya, dari Kayangan.
0: Kayangan. Oh my gosh. Ini tidak gerimis loh.
1: Iya.
0: Biasanya kan yang dari Kayangan itu kalau gerimis-gerimis ada tuh jalan turunnya ya. Cari tempat mandi. Iya enggak? Toh. Oke. Apa kabar?
1: Rodangdut. Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Adik Fitri.
0: Alhamdulillah baik juga selama ada orang-orang dari Kayangan. Saya ini juga mau ke Kayangan tapi tidak bisa ini. Saya rasa-rasa.
1: Iya, nanti gua ke Kayangan.
0: Tapi kayaknya aku takut-takut ini, jangan sampai tidak bisa balik ke dunia. Masih mau ketemu mamiku lah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Masih bisakah?
0: Sepertinya tidak ini. Sudah ada Ulan Merindu lagu terakhir kita hari ini.
1: Iya, enggak apa-apa, ya penting bisa gabung.
0: Oke.
1: Ada tadi Erwin, ada juga siapa itu tadi?
0: Yang mana?
1: Siapa semua tadi yang?
0: Saya absen ini. Ada Mida, Dina.
1: Ya, Mida. Ada juga Bapak Ulang.
0: Bang Zidan.
1: Ada juga Pak Maher. Ada juga Pak KMS. Ada Pak Sidang, ada juga Dina, ada juga Gendawan di Selasi. Aku baru gabung ke ini, Pak mengurus agak tadi jualan aku kasihan.
0: Baru
1: bisa agak gabung. Ada juga Maulana, Piko, Bobby, Pak Braham, Pak Gifran. Untuk dia mereka ngasih timur, bukankah itu tadi Anto?
0: Kayaknya Anto deh, ada berkamuflase deh.
1: Iya. Ya, semua pendengar tanpa terkecuali, buat adik Fitri mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Sama keluarganya, mudah-mudahan bisa ketemu maminya.
0: Iya, kalau pulkam saya bisa ketemu mamiku.
1: Terima kasih adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dari Kayangan ya. Oke, ini terakhir kayaknya nih. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa nih mana?
2: Kakakmu baik putra.
0: Baim Putra Polman.
2: Iya, ada Fitri.
0: Oke, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Baim Putra? Baik?
2: Iya.
0: Aman? Sentosa?
2: Ya, kesimpulannya saja mau diambil karena sudah mau jatuh.
0: Ya, kesimpulan karena sudah di akhir ya. Jadi kita harus menyimpulkan.
2: Kerama, kesimpulan diambil kalau sudah habis. Ya, kirinya selang saja semuanya tanpa terkecuali. Pendengarnya Prodangdut mulai dari A sampai Z. Ucapannya semoga sehat selalu semuanya, dari bingungnya. Pokoknya yang terbaik lah ya, semuanya untuk Pak Hidria
0: saya
2: sehat selalu dan bingungnya panjang umurnya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi penelpon terakhir kita di hari ini. Dan ini bagi pecinta bola yang suka debar jantung, dengar bareng. Ada, jangan lewatkan ini. Jam 3 dini hari nanti ada Norwegia versus Prancis. Kemudian pukul 8 besok Uruguay versus Spanyol. Ya, oke. Okay. Jadi jangan lewatkan dengarkan pertandingan bola melalui frekuensi 96 untuk daerah Mamuju dan sebagainya dan Mamuju Tengah. Kemudian di frekuensi 100,2 untuk Majene dan Polewali, 97,6 di Polewali dan Mamasa pendengar. Oke, saya pamit undur diri untuk di kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Fitri, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wulan merindu, Cici Paramida.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
3: Ya, pendengar masih di 19.100,2 FM di RRI Pro 1 memujukan informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan pendengar, di sore ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang untuk ekonomi digital dengan tema strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Setelah tadi kita dandutan, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai di program ekonomi digital seperti biasa setiap Jumat sore. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang. Satu topiknya cukup menarik untuk sore hari ini, yaitu strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital. Nah, karena itu sore hari ini sudah hadir di studio salah satu pelaku usaha, pelaku UMKM. Kita akan berbagi cerita, berbagi informasi, edukasi, inspirasi, dan sebagainya. Saya bersama LM Nur Fauzan. Yeah. Ya, Zusu Kurma Aren. Selamat sore, Bro.
5: Sore, alhamdulillah.
4: Kabar sehat?
5: Alhamdulillah baik.
4: Ini usahanya dijalankan di mana ini? Mamuju atau di mana?
5: Di Mamuju.
4: Di
5: tempatnya di Arteri.
4: Oh, begitu ya. Asik sekali pendengar. Ini lagi siaran, di depan kita sudah ada produknya ini.

0: Tapi belum ada logonya, belum ada brandnya kelihatan ya. Ada ruang nanti untuk kita berdiskusi untuk pendengar di rumah, dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, mau kita tanya-tanya, ngobrol, berbagi cerita, ya boleh. Terutama cerita dari bagaimana kita membangun usaha ya di era digital. Anda bisa masuk nanti di 0426-2322-443 ataupun di 0822-9609-0996. Baik, Bro Fauzan saya panggilnya.
1: Iya, Fauzan.
0: Fauzan, ini mungkin boleh diceritakan sejak kapan ini memulai usaha UMKM ini?
1: Oh iya, baik. Jadi kami mulai usaha ini pas bulan suci Ramadan. Jadi sekitar 2 bulanan ya.
0: Oh, baru sekali ya?
1: Iya, masih sangat baru di UMKM ini.
0: Ya.
1: Ya, jadi dan juga kami memilih untuk menjual produk susu kurma aren, ya karena selain praktis juga memiliki banyak manfaat lah.
0: Mulainya di Ramadan, jangan sampai ini hanya untuk pada saat menu buka puasa, gitu.
1: Iya.
0: Enggak juga atau?
1: Enggak juga. Kami juga waktu saat itu membuka untuk sahur.
0: Oh iya.
1: Dan alhamdulillah berlanjut hingga saat ini.
0: Berlanjut. Berarti di Ramadan itu ada dampak mungkin ya, Mas.
1: Iya.
0: Hanya berlanjut di sampai sekarang ini. Boleh. Kenapa kemudian memilih produk susu apa ini,
1: susu kurma
0: aren ini?
1: Iya, itu tadi.
0: Ini perpaduan yang cukup bagus ini.
1: Iya. Jadi ya tadi karena praktis ya.
0: Iya.
1: Ini kan susu kurma banyak manfaatnya ya, dan harapannya bisa lebih dikenal banyak masyarakat. Jadi kenapa memilih ini, karena susu kurma ini itu tadi banyak manfaatnya.
0: Yeah.
1: Dan juga ya memang saya lebih tertarik juga di dunia usaha dan berjualan. Dan ini yang mudah bagi saya untuk saya jalankan.
0: Tapi sebelumnya kan di Ramadan, kalau produk ini atau sebelumnya memang ada usaha-usaha dijalankan?
1: Sebelumnya hanya jualan-jualan kecil, kayak jualan minuman juga. Jualan susu kopi
0: oh,
1: susu.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi ya sementara.
0: Ya,
1: jadi yang saat ini mau dikembangkan lebih lagi.
0: Sebelumnya aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu?
1: Kalau sebelumnya saya ngajar di sekolah.
0: Oh ya. Tapi tanpa meninggalkan profesi itu juga ya?
1: Iya. Untuk saat ini sudah.
0: Oh gitu.
1: Iya, sudah resign.
0: Lupanya lebih apa, tertarik di sini ya?
1: Betul. Lebih ya, merasa lebih apa ya, senang lah.
0: Alasannya apa?
1: Alasan ya karena
0: meninggalkan profesi tadi untuk fokus ke
1: alasannya sih
0: ini.
1: Ya lebih ke ini aja ya, kayak mau melangkah aja lebih maju. Coba ini mau mulai usaha sendiri lah.
0: Baik. Kita tahan dulu, rupanya sudah ada yang gabung nih. Coba kita terima telepon dulu. Selamat sore.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dikecilkan dulu volume radio
2: saya.
0: Supaya
2: penanya dari Jalan Pentigo nomor 11.
0: Wah.
2: Tentang UKM ini.
0: Iya.
2: Sejak berapa tahun dilaksanakan dan ini kan bahannya kan dari Arab barangkali, ini kan sari kurma apa? Susu kurma. Sedangkan kita ini tidak bisa tumbuh kurma di Mariano, di Indonesia. Apakah di ekspor atau melalui ada travel yang angkut ke Indonesia yang kita beli? Kita ini kan sebagai konsumen untuk pengguna, bagaimana caranya untuk menggunakan modal yang rasa-rasa modalnya ini kan lebih tinggi daripada usaha-usaha lain. Usaha susu pera kan lain juga.
0: Tentang ini dari Arab bahan bakunya.
2: Tentang ini bahan bakunya ini, karena kan ini kita di Indonesia tanam kurma tidak bisa berbuah.
0: Iya.
2: Kalau di Jawa mungkin ya. Terima kasih
0: ya. Ya, Pak Ramli boleh coba, Pak Ramli.
2: Ya.
0: Kapan-kapan ke arteri ya?
1: Iya, di arteri.
0: Ke arteri.
2: Oh iya. Jadi, iya. Terima kasih atas informasinya ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Ramli di Pontiku. Ini kan dia bilang kurma ini kan dari Arab, tapi di Mamuju banyak kok dijual. Boleh direspon dulu.
1: Iya, jadi untuk bahannya sendiri kami mengambil dari toko kurma ya, yang ada di Makassar. Karena dari sana bahannya lebih lebih murah ya untuk membeli, dan dia dikirim ke sini ke Mamuju. Jadi belinya langsung banyak.
0: Ya. Oh iya. Ya,
1: jadi seperti itu. Kalau susunya sendiri ya pakai ini, susu UHT yang ada di toko-toko. Ya, jadi hanya itu saja. Kalau arennya, kami membeli produk dari produk lokal dari Mamuju juga. Bubuk arennya namanya. Jadi tiga itu.
0: Itu sudah jadi juga ya produknya, sudah atau dari langsung dari petaninya atau seperti apa?
1: Sudah jadi.
0: Ini jadi itu termasuk produk UMKM?
1: Iya, termasuk produk UMKM Mamuju.
0: Oh, ini bagus juga. Jadi saling
1: itu.
0: UMKM yang satu dengan yang lain, ya kan? Baik. Itu Pak Ramli di Mamuju di 0822-9609-0996. Boleh dicoba kembali. Nah, di dalam menjalankan usaha ini dibantu siapa atau jalan sendiri sudah banyak? Bisa diceritakan dulu.
1: Ya, alhamdulillah untuk saat ini jalan sendiri ya. Ya, jadi ya kami yang memproduksi susu kurmanya, kami yang mempromosikan di media sosial. Ya, kami juga yang mencatat keuangannya.
0: Ya, pelan-pelan ini baru bertumbuh.
1: Iya, baru bertumbuh.
0: 2 bulan ya. Ya, baik. Kalau di tempat di arteri sendiri itu mangkalnya setiap kapan?
1: Kalau di arteri kami bukanya itu dari setiap hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 4 sore sampai jam 6. Ya. Kalau hari Ahadnya kami bukanya pada saat Car Free Day saja. Sampai jam 10 lah, 10 pagi.
0: Sampai jam 10 pagi. Ya,
1: dari jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Itu bergerak.
1: Stay
0: ya. Baik. Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan topik kita, strategi bertumbuh ya dengan di era digital seperti sekarang ini ya. Jadi kan sekarang ini Bung Pausan di offline dan juga online. Kalau melihat perbandingan dari sisi penjualan,
1: sebenarnya keduanya tuh saling ini ya, saling berkaitan ya. Apalagi online itu sangat berpengaruh sekali pada penjualan di offline. Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu, dia tahu dari online. Jadi seperti itu.
0: Pemanfaatan media sosial.
1: Iya.
0: Targetnya siapa sih yang untuk produknya?
1: Targetnya untuk semua kalangan.
0: Semua kalangan
1: ya. Semua kalangan. Anak muda, anak-anak, atau remaja, dewasa, orang tua, semuanya.
0: Saya kalau boleh tahu, apa yang menjadi keunggulan produk susu kurma madu ini?
1: Susu kurma aren ya?
0: Susu kurma aren, sorry. Ya.
1: Sebenarnya
0: saya sepertinya perlu ditambah madu juga.
1: Ya, bisa insya Allah nanti ya kalau ada
0: kesempatan. Susu kurma aren.
1: Iya, susu kurma aren. Ya lebih ini sih ke susu kurmanya, ya beda dari yang lain lah itu. Lebih memiliki ciri khas sendiri lah daripada produk yang lain. Dan juga di UMKM kami ini lebih mengunggulkan yang varian aren ya. Karena ya lebih banyak yang suka juga. Sejauh ini lebih banyak yang suka.
0: Tidak menutup kemudian nanti ada varian-varian yang lain.
1: Iya betul, tidak menutup ada kemungkinan membuka varian yang baru. Karena sudah ada juga beberapa pelanggan kami request.
0: Oh iya, apa yang di request?
1: Ada coklat, ada juga bahkan green tea dan matcha.
0: Oh iya. Tapi masih fokus satu produk ini?
1: Iya, original dan aren.
0: Original dan aren.
1: Iya.
0: Ya. Kalau disampaikan tadi bahwa di awal kan sempat kopi juga kan?
1: Iya.
0: Itu ditinggalkan sama sekali kopinya atau jalan masih beriringan?
1: Sudah sementara ditinggalkan dulu.
0: Oh iya. Iya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Karena ini juga sih dari mesinnya yang belum ada.
0: Oh.
1: Iya. Alatnya.
0: Baik. Oke, pendengar silakan kita undang lagi yang pengen gabung di sore hari ini, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga komentar, boleh memanfaatkan jalur telepon interaksi kita di 0426232243. Juga ada bisa masuk di Facebook dan YouTube RRI ya, karena sore ini juga kita live di Facebook atau YouTube. Boleh Anda sampaikan komentar ataupun juga pertanyaan Anda di sana. Nah, untuk produk, satu produk ini berapa ini dijualkan?
1: Oh iya, kalau yang original itu 12.000.
0: 12.000. Iya,
1: kalau yang aren 15.000.
0: 15.000.
1: Iya.
0: Karena lebih banyak tambahan-tambahan.
1: Iya, lebih ada ya, tambahan-tambahannya.
0: Ini bisa bertahan sampai berapa lama?
1: Kalau yang kami kan sediakannya yang cup ya. Jadi maksimalnya kalau di ruang terbuka itu 1 hari. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu maksimalnya 2 hari. Iya. Lebih tahan lagi kalau simpan di freezer. Itu tahan sampai berapa lama pun.
0: Oh iya. Baik. Oke, kita coba lihat ada yang masuk di 0822-9609-099. Selamat sore. Apakah ada filosofi atau nilai tertentu yang ingin disampaikan melalui produk olahan susu kurma aren ini? Wait, cinta bapak dari pendengar kita.
1: Ah, okay, filosofi. apa ya? Untuk filosofi sih tidak. Belum ini ya.
0: Iya.
1: Iya, belum ada ya. Maksudnya kami menjual ini ya memang ya biar masyarakat juga bisa menikmatinya. Iya. Dan juga bisa mendapatkan manfaat dari susu kurma.
0: Betul. Karena memang dari beberapa unsur yang ada di minuman tadi ini kan semua ada kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk sisi kesehatannya.
1: Iya, apalagi kan yang original ini kan susu dan kurma saja. Apalagi kurma itu kan bagian dari konsumsi yang Rasulullah konsumsi. Jadi itulah juga.
0: Makanan Rasulullah itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Yang paling banyak diminati yang mana itu?
1: Yang aren. Iya, yang aren. Yang banyak juga sih yang original.
0: Yang original.
1: Iya, cuman kalau dibandingkan memang aren yang banyak diminati.
0: Baik. Oke, kita tahan dulu dan ya mau gabung boleh setelah ini ya. Anda bisa masuk di 0822-9609-0996. Kita jeda dulu, Bro Pausan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
5: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
4: Itu di, begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu, rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya, tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
5: Yeah.
4: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita di ekonomi digital bersama salah satu pelaku UMKM, Pak Nur Fauzan, ya, dari Susu Kurma Aren. Ya. Baik, strategi UMKM bertumbuh di era digital ini menjadi bahasan atau bincang-bincang kita di sore hari ini. Silakan saya undang kembali yang mau gabung di 0426232443. Baik, Bro, ini dalam memasarkan tadi kan memanfaatkan digitalis ya. Kemudian ini di apa, menggunakan platform apa ini?
1: Kalau untuk saat ini kami menggunakan platform di sosial media, Instagram sama TikTok.
0: Ya.
1: Dan juga kami buka toko di GrabFood dan Shopee Food.
0: Ada telepon, kita terima dulu. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Oke, dicoba lagi kembali. 0822-9609-0996. Kita masuk ke WA sebentar ya. Oke. Bentar. Oh iya, ini dari YouTube ya. Selamat sore, mau bertanya, saya mau mulai jualan, kasih dekat-dekat sini dulu, jauh dari sini. Saya mau mulai jualan, tapi saya pemalu orangnya. Gimana caranya, katanya kakak, untuk bisa tetap membangun semangat tanpa ada rasa malu? Sharing dong cerita apa? Sharing cerita pribadi kak. Boleh direspon dulu deh.
1: Oke. Ya, untuk kakaknya, saya juga orangnya pemalu ya.
0: Malu juga ya.
1: Iya. Awalnya waktu mulai mau berjualan di RTR itu cukup ini ya, cukup grogi, cukup banyak takutnya juga. Cuman saya mau tidak mau harus beranikan diri. Dan memang ya itulah menjadi langkah pertama saya untuk bisa sampai saat ini. Karena berani untuk memulai. Itu saja. Intinya berani saja dulu.
0: Sebenarnya ketakutannya di mana itu?
1: Lebih ke apa ya? Takut ini sih, lebih ke takut masyarakat belum bisa menerima atau ya kayak nanti sepi bagaimana? Nanti
0: belum siap di situ ya. Jangan sampai kita lama nongkrong itu satu pun enggak ada yang
1: Tapi alhamdulillah berjalan dari hari pertama hingga saat ini, alhamdulillah enjoy. Mau ada pembeli atau tidak ada pembeli, tetap enjoy.
0: Tetap enjoy, itu yang mesti. Mungkin bisa jadi hari ini banyak, besok belum tentu.
1: Betul. Karena itu juga sih, kita harus jadikan usaha kita ini sebagai hobi. Sebagai hobi, sehingga ya itu sehari-hari kita bisa enjoy menjalankannya.
0: Pokoknya ada nggak ada,
1: yeah,
0: happy.
1: Tetap buka.
0: Tetap buka. Iya. Ada terus kita lihat dulu. Bagaimana cara Anda menarik perhatian calon pelanggan melalui Instagram atau TikTok?
1: Kalau itu kami biasanya lebih sering membuat konten, membuat konten yang menarik lah. Yang bagus dilihat untuk orang-orang, untuk masyarakat. Jadi lebih sering memposting, bikin konten, baik itu di story maupun di feed ya. Jadi lebih sering bikin konten dan juga membalas komentar-komentar yang ada di postingan.
0: Itu ya, salah satu strategi.
1: Iya, itu salah satu strategi.
0: Iya. Terus, apakah penjualan melalui platform digital itu juga memberikan dampak yang signifikan bagi usaha? Ya pasti kalau begitu ya.
1: Pasti sangat-sangat signifikan.
0: Tapi kalau dibandingkan secara offline dan online?
1: Kalau penjualan kami di online di GrabFood sama ShopeeFood untuk saat ini kan masih belum ini ya, masih belum seperti yang di offline, masih kurang lah. Karena kami juga sadar masih belum. Masih belajar lah bagaimana cara meningkatkan penjualan di GrabFood sama ShopeeFood ini. Tapi untuk promosi di sosmed, di platform, itu alhamdulillah sangat membantu untuk penjualan kami di offline.
0: Yeah. Kalau boleh tahu rata-rata satu harian, kalau secara offline itu bisa laku berapa itu dalam satu hari?
1: Kalau satu hari itu bisa laku sampai 10 sampai 12 gelas lah.
0: 10 sampai 12 gelas.
1: Iya.
0: Itu untuk offline-nya.
1: Itu untuk offline.
0: Kalau di penjualan di online?
1: Kalau penjualan di online biasanya ada yang langsung beli ya kayak 5 gelas.
0: Oh.
1: Ada beberapa kali 10.
0: Oh.
1: Iya. Uh-huh. Tapi masih jarang, masih kurang lah.
0: Tapi pelan-pelan. Tapi sejauh ini ada dibantu orang lain nggak dalam menjalankan usaha ini?
1: Lebih dibantu sama teman-teman di, teman-teman saja. Support sama teman-teman, dibantu dibuatkan story di Instagramnya masing-masing. Itu sangat membantu banget.
0: Tapi berarti belum ada memang tim-tim ya yang menangani.
1: Iya, belum.
0: Tim yang menangani medsosnya.
1: Iya.
0: Bagaimana produksi kontennya, belum ya?
1: Belum.
0: Iya, ini pelan-pelan.
1: Iya, insyaallah.
0: Baik. Silakan, yang lain lagi boleh di 0426 2322443 dan juga 0822 9609 0996. Sejauh ini apa tantangan yang sering dihadapi ya dalam baik itu memasarkan produk secara digital?
1: Untuk tantangannya tersendiri karena saya masih sendiri ya. Jadi lebih ke mengatur, membagi waktunya. Membagi waktu, terus juga itu juga berdampak ke konsisten untuk bikin konten.
0: Itu yang penting ya, ya. Untuk apa, konsistensinya?
1: Iya, konsistensinya. Iya, itu yang tantangan terbesar bagi saya di digital saat ini.
0: Tapi untuk memulai usahanya ini memang apa bekal yang Anda punya?
1: Lebih ke memang alhamdulillah sedikit punya sedikit skill sih untuk terutama membuat susu kurma aren ini. Dan juga
0: ada pengalaman memang sana sebelum menekuni usaha ini?
1: Ya, pengalaman sih masih ya seadanya saja. Dan ya lebih senang juga ekspor di sosial media.
0: Ya, jadi modalnya di situ ya.
1: Iya, modalnya di situ lah.
0: Oke, ada WhatsApp yang masuk. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah produk-produk kakak ini sudah masuk data di rumah BUMN juga dari Naura di Mamuju?
1: Iya, kemarin sudah masuk. Waktu pelatihan yang ada di Hotel Malaya itu kami sudah daftarkan di situ.
0: Di rumah BUMN.
1: Iya, rumah BUMN. BUMN.
0: Jadi keberadaan rumah BUMN ini memang juga cukup memberikan kontribusi dampak untuk mengembangkan pelaku-pelaku usaha ini.
1: Betul.
0: Untuk produk-produk seperti ini, kita perlu semacam ya perizinan-perizinan yang disiapkan.
1: Untuk saat ini kami sudah melakukan sertifikat halal.
0: Sertifikat halal sudah.
1: Sudah juga. Dan juga apa ya, perizinan apa itu namanya, pelaku usaha ya. Iya, itu juga alhamdulillah sudah ini. Iya, dua itu saja.
0: Ya, untuk ke depan bagaimana, ada rencana untuk bagaimana lebih menarik lagi untuk para pelanggan dengan apa, branding gini?
1: Iya, untuk strategi ke depannya mungkin dalam waktu dekat kami mulai mencoba untuk membuatkan logo yang lebih cocok lah ya, supaya bisa dipajangkan, ditempelkan di produk kami. Dan juga ya brand logo. Dan juga harapannya kami bisa berkolaborasi lah dengan UMKM yang ada di Mamuju ini.
0: Iya. Baik, kita coba undang kembali pendengar, silakan di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 23 22 44 43. Di tengah banyaknya di Sulbar ini kan cukup ramai.
1: Iya, betul, betul.
0: UMKM, iya. Ya, terutama di bidang kuliner gitu ya.
1: Iya. Hmm.
0: Bagaimana melihat mereka ini, persaingan di pemasaran?
1: Untuk dari saya sendiri sih alhamdulillah aman dan juga merasa nyaman lah. Dan juga, oh ya, saya juga melihat UMKM di Mamuju ini tingkat apa ya, respectnya sesama UMKM itu tinggi.
0: Oh.
1: Jadi kami memang saling support juga di Instagram, saling support. Iya,
0: hmm.
1: Jadi ya hitungannya kita bersaing itu secara sehat lah. Iya. Dan ya seperti itu, memang saling support lah UMKM UMKM di Mamuju ini.
0: Keberadaan mereka tidak dianggap sebagai saingan.
1: Betul, betul.
0: Tapi lebih kepada bagaimana justru saling
1: saling support
0: satu sama lain.
1: Iya, iya.
0: Kalau untuk produk susu gula aren kurma ini apa ada yang pelaku usaha UMK yang lain yang produk yang serupa?
1: Yang saya tahu
0: yang ada di Mamuju
1: ini penjual susu kurma itu ada beberapa, susu kurma Mamuju, ada juga Sukma Bang Ali kalau tidak salah ya. Ada juga beberapa yang mungkin belum saya tahu, tapi yang untuk varian susu kurma aren itu belum saya temukan.
0: Belum.
1: Iya, jadi saya mau mencobalah inovasi terbaru ini.
0: Jadi masih menang lah ya.
1: Alhamdulillah di situ.
0: Jadi ke depan ketika bicara produk susu kurma aren yang ada di Rupa Uzan ini.
1: Iya, iya.
0: Kita terima telepon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Pak Eka di Mamuju.
0: Oh, Pak Eka. Baik, Pak Eka ya. Kita bersama Pak Nur Fauzan ini dari susu kurma aren.
2: Ini buah kurma ini dibahas.
0: Sepertinya harus coba ini.
2: Kemuduran. Dari sekian kue atau buahan yang ada ini, makanan favorit saya nih Pak Habib.
0: Ini minuman ini ya, produk minuman. Oh, ya. Susu kurma aren.
2: Oh.
0: Campur.
2: Ya, sekalipun artinya itu seperti minuman, tapi ini kan ada kurmanya di situ. Ini rasa-rasa kurma ini yang ada di Sulbar, karena ini kan punya historis juga ini kesukaan Rasulullah.
0: Ya.
2: Bagaimana ini Pak tetap dipertahankan hingga saat ini, sekalipun saat ini apa namanya produk teh atau minuman itu sendiri nggak tahu seperti apa rasanya, karena banyak sekali itu varian atau rasa daripada atau ciri khas kita punya minuman sendiri yang ada di Sulbar ini. Singkat saja Pak, mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
2: Di tahun-tahun akan datang.
0: Baik.
2: Mengenai jaminan kesehatan atau dari BPOM itu sendiri atau supaya apa namanya, karena sekarang ini Pak itu mempercaya apa kepercayaan di tengah masyarakat kita, supaya tidak ada keraguan mengkonsumsi minuman atau makanan itu sendiri kan ada pihak dari
0: masyarakat
2: sendiri. Itu saja Pak.
0: Terima kasih Bapak Eka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana meyakinkan pelanggan gitu ya, untuk bisa mengkonsumsi produk. Yang pasti tadi halalnya sudah ada.
1: Iya, itu sertifikat halalnya jadi pegangannya.
0: Gitu. Kalau BPOM?
1: BPOM belum, iya belum, kayaknya belum kami urus. Iya, tapi insya Allah akan kami urus lah kalau.
0: Ya, begitu Bapak Eka. Kalau pengen coba Bapak Eka boleh jalan-jalan ke arteri Bapak Eka ya. Di sana ada standby setiap hari jam 4 sore sampai jam 6 jelang maghrib ya. Baik, kita masih punya waktu satu segmen, kita undang pendengar di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Setelah ini kami kembali, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
3: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya ketua forum pemerhati pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju. Kita bernyanyi satu lagu.

0: Baik, kita masih di program ekonomi digital, strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital bersama Nur Fauzan dari Susu Kurma Aren. Ya, kesempatan terakhir atau di segmen akhir ini, kita masih ada beberapa menit waktu kita untuk berdialog, ada pertanyaan ataupun juga komentar Anda di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Bro Fauzan, sejauh menjalankan 2 bulan terakhir ini, ada nggak yang bisa dibilang ini menjadi langganan tetapnya Susu Kurma Aren ini?
1: Iya, alhamdulillah langganan yang hampir setiap hari datang,
0: setiap hari datang.
1: Setiap minggu ada 2-3 kali beli.
0: Menurut Pak Husain, ini apa yang membuat mereka itu datang lagi dan ya pengen mengkonsumsi terus itu?
1: Menurut saya lebih ke menjaga kualitas ya, kualitas susu kurma tersebut. Dan juga mungkin lebih terjangkau juga ya. Sama itu kayaknya lebih penting, yang lebih penting itu kualitasnya terjaga.
0: Kemudian ya memang juga kalau di sisi harga masih ramah di kantong ya.
1: Masih sangat-sangat terjangkau.
0: Terjangkau 15.000 tadi ya?
1: Iya, 15.000.
0: 15.000 untuk
1: yang aren.
0: Yang aren, kemudian
1: yang original
0: 12.000.
1: Iya.
0: Baik-baik, kita coba lanjut lagi bersama kita. Apa ini? Banyak mungkin yang ingin memulai usaha ya seperti ini, tapi ketakutan-ketakutan tadi. Apa saran pertama yang ingin Anda berikan kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin juga memulai usaha seperti Fauzan?
1: Saran saya yang pertama itu ialah berani dulu untuk memulai, terus jadikan itu sebagai hobi, sebagai kesukaan lah, supaya nanti ketika berjalan tidak ada pada saat berjalan tidak ada lagi yang bikin kita untuk berhenti, untuk menyerah ya. Jadi itu saja, jadikan hobi, terus juga berani mulai
0: ya. Jadi berani mulai dan jadikan itu sebagai hobi.
1: Iya, iya.
0: Kira-kira kesalahan apa yang ya sebaiknya dihindari, terutama kepada pemula ini untuk berjualan ini?
1: Ya, untuk kalau itu lebih ke ini sih, menjaga konsisten saja. Menjaga konsisten, ya minimal posting atau bikin konten seminggu satu lah minimal, paling minimal. Ya, dan juga itu tadi paling penting memang itu konsisten itu dijaga, jangan hari ini menjual terus sepi, besok tidak mau jualan lagi. Itu tetap pokoknya setiap hari jualan terus. Sembari di evaluasi apa kira-kira yang menjadi hal yang membuat ini masih kurang.
0: Seperti itu. Kalau kita memiliki modal yang masih terbatas, itu strategi apa yang kemudian lebih efektif untuk dilakukan?
1: Ini sih lebih sering ikut pelatihan-pelatihan UMKM. Alhamdulillah di Mamuju ini untuk pengadaan pelatihan UMKM itu sudah ada beberapa kali ya. Dan memang harapannya lebih banyak lagi, yaitu sangat membantulah bagi pelaku UMKM yang baru mau memulai, bahkan yang sudah menjalani. Itu sangat membantu.
0: Maksud Pak Husan ini juga aktif untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan?
1: Iya, ketika ada pelatihan saya selalu ikut.
0: Kalau mungkin ingin memberikan semacam masukan kepada pemerintah daerah misalnya, apa yang ingin disampaikan ke mereka?
1: Tadi lebih sering mengadakan pelatihan UMKM, terus juga mengadakan event-event yang mengundang UMKM untuk hadir di tenan-tenannya.
0: Itu yang penting gitu, juga ya. Buat event-event yang bisa mendatangkan banyak orang.
1: Iya, betul.
0: Apa mimpi besar dari Bro Fauzan ini yang ingin dicapai oleh Susu Kurma Aren?
1: Amin, insya Allah untuk mimpi kami ya bisa lebih berkembang, lebih maju lah daripada dari saat ini. Ya lebih dikenal banyak orang dan juga lebih diterima semua kalangan. Ya. Dan ya punya outlet toko yang ada ya, yang bisa digunakan untuk melayani pelanggan dan juga supaya pelanggan merasa lebih nyaman. Ya, itu mimpinya.
0: Baik. Terakhir, karena kita sudah di penghujung acara kita, pesan ingin yang disampaikan, baik itu kepada para pelaku UMKM, kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Barat ini.
1: Alhamdulillah, insya Allah untuk pesannya, pertama ya beranilah untuk memulai, selama murni niatannya baik, pasti selalu ada jalan untuk kalian.
0: Baik. Terima kasih Bro Fauzan sudah menyempatkan diri hadir di program Ekonomi Digital sore hari ini. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Insyaallah. Ya, kalau tadi dalam satu hari bisa sampai berapa botol tadi? 15-an botol. Insyaallah kedepan semakin banyak. Amin. Dan tentu dengan varian-varian yang lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah menyatu di Ekonomi Digital sore hari ini. Ekonomi Digital hadir setiap hari Jumat pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama Fauzan dan juga ada Pak Awal di meja putar. Mengucapkan terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju Sekorup 4.

0: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
2: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga desa Tendang Belih. Dan kemudian pada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita.
3: Akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini seperti apa. Nah, alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan. Semoga tidak ada masalah, ke masyarakat juga bisa membantu kami.

0: Kalau saya dengar tadi, memang kami kejurnaan itu memang terkait itu sampah. Ya, sampah itu memang yang jadi masalah di kami, termasuk tinja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 ya, kembali hadir dengan berbagai informasi terkini, baik itu dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sabaria. Rekan Sabaria.
2: Iya. Pendengar, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait santuni 27 orang anak yatim Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
3: Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju, yang mengejutkan pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
4: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang

0: berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
1: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa melaporkan.
2: Ya. Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya kita ke RRI Bone. Ya. Sudah ada rekan saya Sri Ulpa. Sri Ulpa.
4: Iya.
3: Ya, bagaimana?
4: Terima kasih. Ya.
3: Silakan laporan Anda.
4: Baik. Terima kasih. Dan untuk informasi hari ini, wujudkan mimpi warga pelosok Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Padang Palie, Kecamatan Sibulue. Laporan Suryani Arifin.
5: Kodim 1407 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tadam Palie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personil TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa, mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan solusi vital. Pasalnya, jalur tersebut menjadi akses utama menuju lahan pertanian seluas kurang lebih 270 hektar yang juga sering dilintasi warga dari Desa Cinong dan Desa Paripung.
6: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga Desa Tadang Pelih. Dan kemudian kepada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita, bahkan ia memfasilitasi kita dari apapun itu, dari segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di pembuatan jembatan di Sampo ini.
5: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
7: Yang di Sibulo itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
4: iya,
7: itu bisa diangkut. Kemudian lagi, apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakang itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Karena nanti dia ya, landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu, tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
5: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
3: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa untuk informasinya, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Dinda.
8: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Palu memasang alat seismograf portable di Kabupaten Parigi Motong guna memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni lalu. Berikut laporan

0: Susanti Akataba.
1: Koordinator Tim Observasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Bambang Haryono mengatakan, alat seismograf portable yang dipasang di Kabupaten Parigi Mautong akan dioperasikan selama 30 hari untuk merekam dan menganalisis pola gempa yang terjadi, termasuk memantau aktivitas pada sesar Sausu yang diduga berkaitan dengan rangkaian gempa di wilayah Sulawesi Tengah. Selain di Parigi Mautong, BMKG juga akan memasang seismograf portable di 5 titik di Kabupaten Sigi untuk memperluas cakupan pemantauan aktivitas tektonik. Data yang diperoleh dari alat tersebut akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik gempa, pola pergeseran sesar, serta perkembangan aktivitas gempa susulan. Menurut Bambang, langkah ini dilakukan karena gempa susulan pasca gempa utama yang terjadi 16 Juni lalu masih terus terjadi dan sebagian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pemantauan intensif diperlukan untuk memperoleh data yang lebih rinci agar dapat mendukung analisis kebencanaan dan mitigasi resiko gempa di Sulawesi Tengah.
2: Kita akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini ini seperti apa. Alat kami sekitar kurang lebih satu bulan ke depan, semoga nggak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami. Nanti kita akan analisa, kita kaji dengan tim Jakarta.
1: BMKG juga menegaskan hasil pemantauan dari jaringan seismograf portable tersebut akan digunakan untuk memperkuat kajian ilmiah terkait sumber gempa dan potensi aktivitas sesar di wilayah yang terdampak, bukan untuk memprediksi kapan gempa terjadi. Untuk itu warga diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, utamanya jika informasi tersebut tidak berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi.
3: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara dalam menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, budaya hidup bersih juga menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit serta mengurangi resiko bencana akibat sampah. Lalu seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol agar masyarakat di daerah tersebut menjadikan buang sampah pada tempatnya sebagai budaya serta kebutuhan, serta bagaimana penerapan Indonesia Asri secara maksimal di daerah berjuluk Kota Berkah Buol. Wawancara reporter RRI Ahmad Mukaddas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Muhammad Syarif, berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Syarif. Pak, saat ini pemerintah di bawah komando Pak Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya, Pak, melakukan atau menekan ke daerah-daerah terkait dengan program Indonesia Asri. Nah, terkait dengan Indonesia Asri ini, Pak, bagaimana juga, Pak, untuk wilayah Kabupaten Buol terkait dengan program tersebut dan implementasinya untuk kita, Pak, di wilayah Kabupaten Buol, Pak Kadis?
5: Kalau wilayah Kabupaten Buol, yang pertama, Pak Bupati kita, Pak Bupati ini sangat mendukung, paling gesit mendukung dalam kegiatan Indonesia Asri. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Pak Bupati ini di bulan Januari kalau tidak salah dia mengeluarkan peraturan Bupati terkait kegiatan Indonesia Asri. Itu di sasarannya adalah semua instansi vertikal, OPD, camat, dan lurah, semuanya. Nah, kemudian gerakan-gerakan itu kita bisa lakukan. Bentuknya apa? Setiap Selasa dan Jumat itu ada kegiatan korpe-korpe, baik di OPD maupun di tingkat masyarakat. Kemudian pelaporannya apa? Kita kirimkan pelaporannya ke pusat. Nah, alhamdulillah berdasarkan di bulan April kalau tidak salah, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Indonesia Asri adalah Kabupaten Buol, baik kebijakannya maupun dokumentasinya setiap melakukan korpe-korpe di lapangan. Lalu itu kita diapresiasi, Pak, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Asri rutin setiap minggu.
4: Terkait dengan program Indonesia Asri, Pak Kadis, ini juga kaitannya dengan melakukan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita melihat di Kabupaten Buol ini ada 7 kelurahan yang memang berada dekat di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Buol. Bagaimana juga melibatkan teman-teman pihak lurah, RT, RW, desa yang berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bol agar program ini bisa berjalan maksimal dan tentu Bol berkurang lagi volume sampahnya setiap hari, Pak.
5: Ya, jadi kegiatan untuk kegiatan ASRI ini pihak kecamatan maupun kelurahan itu melakukan aktivitas bersih-bersih ini di setiap hari Jumat, bahkan ada juga hari Sabtu. Nah, selain itu juga perlu mengedukasi masyarakat bagaimana mengurangi pemilahan sampah. Ini juga penting. Kemudian juga mengajak masyarakat bagaimana tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, termasuk juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama juga anak-anak kita, bagaimana kemudian lingkungan ini juga kita perhatikan, seperti juga ada anak-anak sekolah Adiwiyata, ada sekolah Adiwiyata, ada sekolah anak-anak pecinta alam, ini juga kita libatkan. Ya, kemudian masyarakat juga yang di rumah tangga masing-masing supaya betul mengolah sampah itu, ya sudah pisahkan saja, misalnya rumah tangga di mana buat kalian tanam, kemudian yang berikut kalau sampah plastik bisa kita jual atau tidak, kalau memang supaya lebih mapan lagi jadi wajib sampah saja untuk wilayah kota, ya kan sederhana Pak, jadi wajib sampah itu praktis, siapkan tong di muka, sampah yang dibuang situ, ya dinas lingkungan hidup yang angkut, itu kolaborasi yang cukup bagus. Nah, kemudian apa strategi kalau misalnya masih banyak teman-teman yang buang sampah sembarang, baik di sungai ataupun di lokasi-lokasi sampah liar. Nah, itu laporan kita semua, masyarakat, kelurahan maupun masyarakat, tolong diawasi, ya. Kalau ada yang kedapatan, sudah, dilapor saja kepada pihak terkait, baik kelurahan maupun kami. Kemudian di situ juga, peran kami juga dan masyarakat pemerintahan, ya jangan bosan-bosan menghimbau, termasuk memasang baleho-baleho larangan agar tidak membuang sampah di situ. Termasuk sanksi juga akan kami masukkan di situ.
4: Ya. Nah, ya. Berbicara soal sampah, tentu semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan ya setiap harinya. Nah, kalau untuk Kabupaten Bol, bagaimana kondisi volume sampahnya setiap hari yang dihasilkan, Pak Kadi?
5: Ya, kalau sampah itu, Pak, secara otomatis kita di wilayah kota saja, berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025, kalau tidak salah kita ada 32 ribu jiwa. Jadi berarti kita kalikan dengan 32 ribu jiwa kali 0,5 kilogram, karena memang dalam rumus sampah itu, satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 gram. Bayangkan, dari bayi saja kita sudah menghasilkan. Bayi itu di mana? Pampersnya, bahkan dia sudah tua, itu kalau sudah tua juga bapak-bapak itu sudah bisa menggunakan pampers, karena sudah bisa lagi, karena memang itu sudah menjadi standarnya 0,5 kilogram, Pak. Jadi kalau kita kalikan misalnya estimasi 32 ribu jiwa penduduk kita kali 0,5, berarti ada hampir 17 ton khusus wilayah kota per hari itu yang sampah kita yang dihasilkan. Nah, itu yang bagaimana strategi kita mengurangi itu, ya contoh kita pilahkan sampah plastik, dipilahkan. Kita tidak perlu lagi dibuang ke TPA, kita kumpul, kita jual, nah, bisa menjadi bahan misalnya tas dan lain-lain. Nah, kemudian juga sampah-sampah dapur itu kalau memang sudah ada teknologinya, kita buat juga dalam bentuk sampah organik, ini juga bisa. Tapi kan lagi-lagi kadang masyarakat mau instan, ya terpaksa solusinya kita buang ke TPA. Tapi dengan adanya pemilahan ini juga sudah mengurangi sampah. Kemudian langkah lain juga, kita juga mengajak ke semua elemen masyarakat, termasuk anak didik kita, di mana-mana kita ajak bawa lagi tumbler, apa namanya, ya. Tumbler ya, benar. Untuk supaya kita mengurangi botol plastik, tidak lagi membeli aqua. Termasuk juga di area-area rapat, pertemuan, di pesta, di penginapan, ya coba kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Ya, kita siapkan saja gelas di situ, kita siapkan dispenser, kita itu sudah mengurangi sampah plastik.
4: Ya. Ya. Berbicara lagi soal sampah, kalau untuk Kabupaten Bol sendiri itu daya tampung TPA kita sampai dengan hari ini itu masih cukup banyak, Pak Karisya.
5: Kalau TPA ini aset kita, luas lahan kita ada 6 hektar. Satu hektar saja itu masih belum apa-apa kita gunakan, ya kita gunakan. Jadi untuk sekarang ini kalau mau dihitung itu dengan kondisi layaknya 6 hektar itu masih sangat memadai, masih sangat cukup untuk menampung sampah kita. Walaupun kita hitung-hitung tadi kalau secara hitung kasar ada 74 ton, ya 70 ton per hari, itu masih bisa kita cukupkan, tapi karena jangkauannya cukup jauh, ya khusus wilayah kota saya kita layani dengan jumlah kisaran ada kurang lebih hampir 17 ton per hari sampah kita di Kabupaten Bol.
4: Kemudian ini apa kendala utama yang kita hadapi khusus di Kabupaten Bol untuk tentu menciptakan Bol yang asri, Bol yang indah dan Bol nyaman dan bebas dari sampah, Pak Kadis?
5: Yang pertama kesadaran, itu masih sangat kurang. Kemudian kesadaran, kemudian juga termasuk kalau kita seperti fasilitas, ya lagi-lagi tenaga kita juga masih sangat minim, ya kita hanya sekitaran 145 orang, tapi kalau untuk tenaga pengangkut kita hanya sekitar 45 orang. Nah, armada kita ada 8 unit. Tapi soal tempat itu masih cukup. Hanya memang kendala kita itu keterbatasan, ya, termasuk pengangkut. Kemudian armada kita ini juga memang sudah, sebenarnya saya katakannya sudah seperti tidak layak lagi karena memang sudah di atas 10 tahun. Sedikit-sedikit rusak. Nah, itu juga kendala kami. Kemudian termasuk biaya operasional, ya. Ya, bahan bakar juga kita ini masih sangat terbatas. Tapi saya yakin ke depan juga bisa ini diupayakan, dimaksimalkan. Nah, kemudian juga peran pemerintah juga perlu di situ, penegasan, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, supaya menyuarakan, memerintahkan ke semua perangkatnya untuk melakukan pemantauan di semua wilayah, kelurahan sampai RT, supaya mengaktifkan ini betul-betul pemantauan. Pemantauan di mana ada tempat sampah-sampah yang liar. Termasuk kalau perlu di area tempat sampah-sampah liar itu, ya, misalnya di jembatan ataupun di area sungai, boleh ditempatkan semacam ada baleho di tularangan. Nah, ini kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya insya Allah bol ke depan ini, bol bersih indah, ya, ini bisa kita ciptakan.
4: Okay. Ya. Ya. Baik, terakhir Pak Kadis, apa harapan Anda Pak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol kepada seluruh masyarakat kita Pak di 103 desa, 7 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buol agar kebersihan tetap terjaga dan tentu Buol ini menjadi aman, indah, asri seperti itu Pak?
5: Kalau saya, karena kalau kita mencintai lingkungan, berarti kita sayang cucu kita, sayang lingkungan, jadi kalau bukan siapa, kapan lagi? Jadi tentunya saya mengharapkan semua elemen kita semua bersatu, ayo kita perangi sampah. Saya kira ini peran kunci utama untuk mensukseskan bagaimana Indonesia asli bisa tercipta.
4: Ya. Baik. Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak.
5: Terima kasih.
4: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol terkait dengan bagaimana menciptakan Indonesia asri yang lebih maksimal di wilayah Kabupaten Buol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Rekan Arfan, silakan.
7: Ya, selamat sore rekan Andi Nusansi.
3: Iya, selamat sore rekan Arfan, silakan laporan Anda.
7: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, ini terkait Wali Kota Makassar meminta kepada 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas kemarin. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia meminta agar seluruh imam masjid kelurahan bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
9: Di mana-mana bahwa imam masjid itu harus menjadi simbol, simbol masyarakat yang ada di wilayah setempat. Harus menjadi orang yang benar-benar sebagai tempat untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan itu bisa diajak diskusi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah itu. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di tempat itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa dipakai sebagai ruang interaksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tempat itu.
8: Ditambahkan evaluasi terhadap para imam kelurahan ini akan terus dilakukan dan akan dicopot dari jabatan jika ditemukan melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi kerja masing-masing.
7: Ya, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nur Salji di Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Arfan untuk informasinya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Assalamualaikum rekan Yuni.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Andi Nur Syamsu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una siap dukung program sanitasi dan layanan lumpur tinja. selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
11: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pendampingan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman tahun 2026 dan pendampingan penerapan layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan berbagai paparan dan masukan yang disampaikan oleh tim pendamping maupun perangkat daerah terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan sanitasi pemukiman. Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pemerintah daerah menyambut baik program PPSP dan L2T2 yang dinilai dapat membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
12: Program yang akan kita laksanakan bersama ini, kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini. Karena kalau saya dengar tadi, memang kami Tojo Una-Una ini memang terkait dengan sampah. Ya, sampah itu memang yang jadi masalah di kami, termasuk tinja. Karena kalau saya lihat program yang ada ini sangat membantu terkait kemiskinan, stunting. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa, anggaran yang dari pusat bisa kami dapatkan sehingga kita bisa bekerjasama yang baik dan bisa program ini maksimal kita laksanakan.
11: Menurut Surya, persoalan sampah dan pengelolaan lumpur tinja masih menjadi tantangan yang dihadapi Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran program dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sanitasi, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan dan stunting. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Nur Syamsu di RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira, dan kita ke RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Iya, selamat sore juga. Di sini tertulis Wulandasari. Oke, silakan. Laporan Anda.
13: Untuk laporan sore hari ini, kita akan berbagi terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari. Temukan 730 kasus baru penyakit TBC. Berikut laporan selengkapnya.
14: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus berupaya meningkatkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan screening terhadap 2.758 orang yang masuk dalam kategori berisiko TBC, dan dari hasil screening tersebut pihaknya menemukan sebanyak 730 kasus baru positif TBC. Penemuan kasus baru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Menurut Elvi, dari sisi target nasional, Dinas Kesehatan Kota Kendari selama ini mampu mencapai target penemuan kasus baru TBC, dan capaian tersebut didukung semakin banyaknya akses layanan kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan layanan pengobatan. Elvi juga meminta masyarakat untuk mengenali gejala-gejala TBC sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain batuk berkepanjangan, demam, sering berkeringat pada malam hari, sulit tidur, serta menurunnya nafsu makan, dan warga yang mengalami gejala tersebut diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
15: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah melakukan screening atau deteksi dini pada orang yang beresiko untuk TBC, baik itu ada indikasi medisnya maupun orang yang kontak dengan penderita TBC, itu sudah sebanyak 2.758 orang. Tapi dari 2.758 orang yang kita lakukan deteksi dini ini, kita menemukan kasus baru untuk TBC itu yang positif itu sebanyak 730 orang. Jadi kalau dari segi target nasional, alhamdulillahnya TBC ini selalu mencapai target nasional untuk wilayah Kota Kendari. Ini juga didukung dengan banyaknya akses layanan yang ada di Kota Kendari. Jadi kita bekerja sama dengan semua akses. Jadi tidak ada lagi orang yang kita curigai TBC yang kemudian tidak dilakukan deteksi dininya. Jadi kalau dia sudah batuk, terus ada demamnya, terus apalagi sudah ditandai dengan ciri-ciri khas yang TBC, misalnya dia pada malam hari ada keringat tanpa melakukan aktivitas apapun, susah tidur, terus nafsu makannya sudah mulai menurun, berat badan menurun, nah, itu pasti kita akan lakukan screeningnya atau deteksi dininya melalui pemeriksaan, ya.
14: Lebih lanjut, Elvi mengatakan pengobatan penyakit TBC diberikan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri, mengingat TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas, dan dengan pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan secara rutin sejak dini, diharapkan angka penularan TBC di Kota Kendari dapat terus ditekan dan semakin banyak penderita yang berhasil sembuh.
13: Demikian untuk informasi dari rekan kami Idam dari pemberitaan di RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, ya, kembali ke Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Sebanyak 84 jemaah haji asal Kabupaten Buol yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci kini telah kembali di tanah air dengan selamat dan utuh. Acara penyambutan resmi sekaligus penyampaian laporan haji telah sukses digelar oleh pemerintah setempat untuk mengetahui tentang jalannya laporan evaluasi tersebut. Kita langsung bergabung bersama rekan Reynaldi yang ada di Kota Berkah Buol.

0: Iya, rekan Rinaldi. Iya, nanti kami. Iya, mungkin bisa rekan-rekan untuk kembali mencoba untuk menghubungi. Ya, dan selanjutnya kita sebelum kembali kita akan mendengarkan laporan langsung dari Kota Berkabuol. Di saat ini sudah bersiap rekan Fitri yang ada di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
1: Iya.
0: Silakan untuk informasi yang ingin disampaikan dari Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Andi Nur Samsudar RRI Tultoli untuk news feature hari ini dari RRI Mamuju. Mandar Running Face dari tongkrongan ke panggung lari dan budaya oleh rekan kami Muhammad Ilham.
2: Miftahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Face 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Pulau Limandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
3: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Pulau Limandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Pulau Limandar setahu kami pernah ada event run 2023 itu ada Polman Run, kemudian sudah tidak lanjut. Dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pulau Limandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pulau Limandar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
2: Mipta menautkan memori Polman Run 2023 dengan situasi sekarang. Menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting, ia melihat Pulau Limandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Mipta dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
3: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal, seperti itu, Kak.
2: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan, lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Mipta menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa, lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
3: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah lari itu sendiri, culinary, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
2: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Miftah mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
3: Kita selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga, itu sayang patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu sayang patudi itu merupakan salah satu juara festival budaya Nusantara, kalau nggak salah tahun 2008.
2: Saya patut lu hadir di permukaan aspal dan rumput stadion di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. Miftah merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan sayang patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal, dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Polewali Mandar.
1: Iya, demikian news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Ya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dengan di Gema Saripati Maju edisi Jumat 26 Juni 2026, kita mencoba kembali untuk menghubungi rekan Sabaria yang ada di RRI Bobo. Rekan Sabaria. Iya. Rekan Sabaria masih bersama? Ya, ini terkait untuk pengantar beritanya, mungkin bisa disampaikan kembali, rekan Sabaria.
4: Ya, baik rekan Andi. Pendengar, untuk informasi dari Kota Bobo ini terkait satu santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
5: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
6: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026, camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi Pakandeana Anana Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betuambari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana Anana Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
5: Jadi kegiatan ini terasa karena banyaknya tidak terlepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan sumbangan, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik-adiknya, tekanan dalam air. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit perhatian kepada mereka.
6: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
7: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu-ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
6: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Taklim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Si dari Kota Bau-Bau kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Sabaria untuk informasi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Iya benar, masih di sini 106,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju. Jadi sore hari ini menjelang petang ini, sesaat lagi ya, di 15 menit lagi kita azan maghrib. Iya pendengar, saya sudah menemani Anda hingga dari pukul 11 hingga sore hari ini, dan saatnya saya pamit undur diri. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bagi pecinta bola dimanapun Anda berada, jangan lewatkan pertandingan nanti di dini hari jam 3, Norwegia versus Prancis, kemudian pukul 8 besok ada Uruguay versus Spanyol. Anda bisa dengarkan di 96 FM di daerah Mamuju dan sekitarnya, kemudian 100,2 untuk Majene dan Polewali, 97,6 untuk Polewali dan Mamasa. Jadi jangan lewatkan pendengar, jangan. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di siang hingga sore hari ini, dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Bung Hafid hingga tengah malam nanti. Pendengar, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas.

marbaha si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa COVID tuh ya.
2: Masa COVID.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
4: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
5: Setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
6: Jadi biasanya Pak di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf.
6: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
5: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Ih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mimpata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 26 Juni 2026. Sari berita, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional 2026 dapat menjangkau lebih dari 40 perusahaan swasta di Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju. Selengkapnya dilaporkan Marhadi Umar.
1: Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong ini kepada
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, setelah 22 tahun berjalan, sudah sepantasnya Ibu Kota Provinsi ditingkatkan statusnya untuk mendukung kemajuan daerah. Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi usai menerima audiensi Bupati Mamuju Sutina Suhardi bersama dengan rombongan DPRD Mamuju yang melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa lalu. Ia menambahkan, target penyelesaian kajian dan pengusulan dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP Daerah Otonomi Baru atau DOB diharapkan dapat terrealisasi pada Desember 2026. Ia menjelaskan bahwa usulan ini merupakan transformasi kabupaten menjadi kota dengan pembelahan kecamatan. Secara logika, setelah 22 tahun, Ibu Kota Provinsi sudah seharusnya lebih fokus pada pembangunan dari sisi perkotaan. Namun, menurut Dede, sudah sepantasnya Sulbar untuk berubah menjadi provinsi yang lebih maju dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan publik yang memadai.
1: Hanya ada beberapa yang berbeda. Nah, salah satu yang berbeda adalah Sulawesi Barat atau Mamuju ini, karena yang diminta bukanlah berbicara soal pemekaran baru, tetapi merubah Ibu Kota Sulawesi Barat dari kabupaten menjadi kota. Artinya, mentransformasikan kabupaten menjadi kota. Ya, tentu dengan ada posisi pembelahan kecamatan yang kemudian akan nanti menjadi kota yang lain. Pada dasarnya, saya melihat secara logika saja 22 tahun memang perlu ada ibu kota yang lebih fokus kepada pembangunan dari sisi konteksnya perkotaannya ya, dan sudah sepantasnya ketika ini sudah berjalan puluhan tahun maka Sulawesi Barat ini harus berubah menjadi provinsi yang lebih maju lagi tentu dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur.

0: Transmigrasi di Snaker Trans Provinsi Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional tahun 2026 dapat menjangkau lebih dari 40 perusahaan swasta di Sulawesi Barat. Berikut laporan Ahyan Irsyadah.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional tahun 2026 dapat menjangkau lebih dari 40 perusahaan swasta di Sulawesi Barat. Pengantar kerja Disnaker Trans Sulawesi Barat, Muhammad Idam, mengatakan antusiasme perusahaan terhadap program magang nasional terus meningkat. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, puluhan perusahaan yang telah terlibat berkomitmen untuk kembali berpartisipasi pada tahun ini. Menurut Idam, tingginya minat perusahaan menunjukkan bahwa program magang nasional dinilai memberikan manfaat baik kepada peserta maupun bagi pihak perusahaan. Oleh karena itu, Disnaker Trans Sulawesi Barat menargetkan jumlah perusahaan yang terlibat pada tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kita akan coba cari lagi perusahaan atau instansi yang memang bersedia untuk menjadi tempat magang. Target kuotanya mungkin harusnya bisa lebih banyak dari tahun lalu sih. Mengingat juga programnya kan berlanjut, terus juga outputnya juga bagus. Kalau dari evaluasi, saya kan sempat bergabung juga di beberapa grup perusahaan yang menyelenggarakan magang. Dari 3 batch itu, hampir semuanya perusahaan itu ingin lanjut. Mungkin mereka terbantu, mereka juga ada tambahan pegawai secara tidak langsung ya. Jadi mereka berencana tetap lanjut untuk tahun ini. Kalau perusahaan swasta sendiri, saya tidak bisa kalau tahun lalu perkiraannya ada 30-40, kita juga berencana tahun ini lebih dari itu.
1: Lebih lanjut, Ida memaparkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, program magang nasional 2026 diperkirakan akan dimulai dibuka pada bulan Juli 2026. Adapun persyaratan peserta kemungkinan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Melalui program tersebut, Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional tahun 2026 dapat menjangkau lebih dari 800 lulusan baru. Kembali Ahyan Irsyadah melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional 2026 dapat menjangkau lebih dari 800 lulusan baru atau fresh graduate di Sulawesi Barat. Pengantar kerja Disnaker Trans Sulawesi Barat, Muhammad Idam, saat ditemui RRI Mamuju, Jumat 26 Juni 2026 mengatakan, target peserta magang nasional tahun ini mengikuti kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ida menilai jumlah peserta tahun ini dapat melampaui kuota tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 800 peserta. Ida menjelaskan program magang nasional diperuntukkan khusus bagi lulusan baru yang masa kelulusannya belum lebih dari 1 tahun sejak yudisium. Program ini akan menyerap lulusan baru dari jenjang diploma 3, diploma 4, maupun strata 1.
2: Kalau target biasanya mengikuti kuota yang ada. Kalau tahun lalu itu sekitar 800-700 kuota, ya itu tadi lebih dari itu. Biasanya kan karena program magang ini targetnya lulusan fresh graduate, mungkin tidak pendaftar tidak sebanyak sebelumnya karena apa tidak sebanyak program magang yang sebelumnya. Karena ada kriteria khusus yang dikhususkan untuk mereka yang fresh graduate saja, yang dimana terbatas secara itu. Tapi untuk target kuotanya dicoba untuk memenuhi lebih dari 800.
1: Untuk memenuhi target peserta, Disnaker Trans Sulawesi Barat juga akan menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Barat agar para lulusan baru dapat mengikuti program tersebut. Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap melalui program tersebut dapat membekali para lulusan baru di Sulawesi Barat dalam meningkatkan kompetensi serta memperbesar peluang memasuki dunia kerja. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya untuk meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
3: Jadi mereka kadang di akhir tahun baru kayak berlomba-lomba menghabiskan anggaran gitu.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan sistem dashboard untuk memantau realisasi anggaran secara berkala. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengungkapkan masih ditemukan pola belanja anggaran yang tidak sejalan dengan target realisasi setiap triwulan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian OPD baru mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran. Menurut Sutina,

0: Daerah tersebut perlu dibenahi agar pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif, terukur, dan memberi manfaat bagi masyarakat sejak awal tahun. Melalui penerapan dashboard pemantauan, pemerintah daerah dapat mengawasi perkembangan realisasi anggaran setiap triwulan. Dengan begitu, masing-masing OPD diharapkan lebih disiplin menjalankan rencana belanja sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
1: Kadang teman-teman di dinas itu masih ada yang tidak sesuai dengan realisasi per triwulannya. Jadi mereka kadang di akhir tahun baru kayak berlomba-lomba menghabiskan anggaran gitu. Nah ini sekarang yang kita mau perbaiki, bagaimana di setiap triwulannya, mulai dari triwulan pertama, sesuai dengan realisasi yang memang mereka sudah tentukan seperti itu. Sehingga kita berharap dengan adanya dashboard ini, sistem ini, kita sudah bisa, teman-teman OPD bisa semakin disiplinlah dalam membelanjakan anggaran yang mereka miliki di OPD masing-masing.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap sistem pemantauan tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun, bukan hanya terpusat pada akhir periode anggaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar.
3: Saudara, menyikapi pembentukan daerah otonom baru di Sulawesi Barat, DPR RI mengingatkan agar pemekaran daerah tidak berlatar belakang politik. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
4: Daerah yang mengusulkan pemekaran tidak boleh berlatar belakang politik.
5: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan bahwa usulan pemekaran daerah tidak boleh dilatar belakangi oleh kepentingan politik, melainkan harus berdasarkan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar daerah baru tidak menjadi beban bagi pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf usai menerima audiensi Bupati Mamuju bersama dengan rombongan DPRD Mamuju di Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Ia menjelaskan banyak usulan pemekaran yang muncul karena ketidakpuasan atas hasil pilkada. Menurutnya hal itu tidak boleh terjadi. Ia menambahkan usulan pemekaran harus berdasarkan konteks pembagian wilayah, berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk hingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dede juga menjelaskan bahwa pentingnya aspek keberlanjutan fiskal dalam setiap usulan pemekaran. Menurutnya, pembentukan daerah baru tidak boleh justru menambah beban keuangan negara maupun pemerintah daerah.
4: Dari sekian banyak daerah yang mengusulkan pemekaran, tidak boleh berlatar belakang politik. Harus berlatar belakang kepentingan pelayanan publik atau pembangunan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena banyak yang kami juga menerima ketika kalah pilkada akhirnya pemekaran, yeah, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kita harus benar-benar berdasarkan konteks dari pembagian wilayah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di situ, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan ekonomi, dan lain-lain. Dan yang paling penting sekali adalah sustainable, artinya ada berkelanjutan dalam konteks fiskal. Ya, jangan sampai apakah itu pemekaran atau penyatuan, maka ada fiskal yang akhirnya hanya satu menjadi beban. Jadi, nah ini keberlanjutan fiskal ini menjadi penting sekali, sehingga pemerintah pusat pun juga nanti bisa membantu tidak terlalu bergantung dari pemerintah pusat.
5: Lebih lanjut, katanya, daerah hasil pemekaran harus memiliki kemampuan fiskal yang memadai sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Karena menurutnya saat ini hampir 70% daerah masih tergantung pada pemerintah pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat menegaskan bahwa penanganan fasilitas lalu lintas termasuk lampu lalu lintas atau traffic light merupakan kewenangan instansi teknis. Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Apalagi di Mamuju ini, traffic light-nya kurang berfungsi.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat menegaskan bahwa penanganan fasilitas lalu lintas termasuk lampu lalu lintas atau traffic light merupakan kewenangan instansi teknis. Masyarakat pun diimbau memahami pembagian tugas antar instansi agar penyampaian laporan dan pengaduan lebih tepat sasaran. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan, persoalan traffic light light yang tidak berfungsi tidak hanya ditemukan di Kabupaten Pinrang, tetapi juga di sejumlah titik di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan lampu lalu lintas. Kompol Febrian menjelaskan, masih banyak masyarakat yang menganggap seluruh persoalan di jalan menjadi tanggung jawab polisi. Padahal, kepolisian hanya bertugas melakukan pengaturan, rekayasa, dan penegakan hukum lalu lintas. Sementara, penyediaan serta perawatan sarana dan prasarana jalan berada di bawah kewenangan instansi terkait.
6: Terkait traffic light, bukan cuma di Pinrang saja, hampir semua di titik-titik itu, apalagi di Mamuju ini, traffic light-nya kurang berfungsi. Jadi kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kan untuk traffic light itu kan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Jadi terkadang masyarakat ini, dia bukan saya bilang salah kaprah ya, jadi semua berpikir itu semuanya polisi. Kambingnya hilang, lapor polisi. Dia punya apa hilang, lapor polisi. Semuanya lapor polisi. Jadi ada tugas-tugas dan tanggung jawab beberapa instansi itu yang terkadang masyarakat itu berpikir semuanya ada di polisi. Padahal tidak seperti itu. Lampu merahnya tidak menyala, polisi yang ditanya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya polisi itu hanya merekayasa saja di jalan. Tapi kalau untuk sarana-prasarana di jalan atau apa, itu ada dinas tertentu yang membidangi.
0: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar fasilitas lalu lintas dapat berfungsi optimal. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kerusakan fasilitas jalan kepada instansi yang berwenang, sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat demi mendukung keselamatan pengguna jalan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Saudara, pendaftar Mandar Running Fest telah tembus 200 orang. Berikut laporan Muhammad Ilham.
7: Mandar Running Fest 2026 menargetkan 3.000 peserta dan kini pendaftaran sudah menembus sekitar 2.000 pelari. CEO Mandar Running Fest Miftahul Khair Nur Ali Mubar menjelaskan antusiasme peserta terus meningkat dari hari ke hari. Ia mencatat pendaftar datang dari berbagai daerah dengan pola pendaftaran yang cenderung memuncak di masa akhir. Menurutnya, komposisi peserta didominasi pelari dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, disusul peserta dari berbagai provinsi lain di Indonesia. Miftahul mengungkapkan tim juga mengantisipasi lonjakan pendaftar menjelang penutupan pendaftaran yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
8: Kalau target kita 3.000 peserta, Kak, semua kategori. Ini kita ada dua kategori, K dan 10K, Kak. Udah hampir 2.000 sih, Kak. Kalau data yang masuk, udah 2.000. Biasanya kan kalau di kita itu banyaknya yang super last minute ya, mungkin karena aktivitas bahkan kemarin pendaftar itu sempat melonjak satu hari 120 orang. Dan sebaran peserta sudah lumayan, Kak. Kalau peserta 60% dari Sulawesi Barat, 30% dari Sulawesi Selatan, 10% itu sebarannya ada Jakarta, Kalimantan, Jawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo.
7: Lebih lanjut, Mandar Running Fest 2026 dijadwalkan berlangsung awal Juli di Sport Center Stadion S Mangga Polewali Mandar dengan kategori lari 5 km dan 10 km. Penyelenggara menghimbau calon peserta segera mendaftar sebelum kuota 3.000 pelari terpenuhi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Ya, pendaftar Running Fest ini telah tembus di angka 2.000 orang pendaftar. Kita ke informasi lain, sebuah paket feature kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mandar Running Fest yang berawal dari tongkrongan ke panggung lari dan budaya. Feature selengkapnya kembali dilaporkan Muhammad Ilham.
7: Miftahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Fest 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Polewali Mandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
8: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Polewali Mandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Polewali Mandar setahu kami pernah ada event run 2023 itu ada Polman Run, kemudian sudah tidak lanjut dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pola Limantar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pola Limantar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
7: Mipta menautkan memori Polmanran 2023 dengan situasi sekarang, menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting. Ia melihat Pulau Limandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Mipta dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
8: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal seperti itu, Kak.
7: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan, lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Mipta menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa, lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
8: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah lari itu sendiri, culinary, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
7: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Mipta mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
8: Kita selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga, itu sayang patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu sayang patudi itu merupakan salah satu juara festival budaya Nusantara, kalau nggak salah tahun 2008.
7: Sayang patudi hadir di permukaan aspal dan rumput stadion, di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. Mipta merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan sayang patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal, dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Pola Limandar.

Saudara, paket feature tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa covid itu hari ya.
2: Masa covid.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
4: Saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
5: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini?
6: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas nih. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
2: Beli dulu baru minta maaf.
6: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
5: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
9: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini, Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga, Pak Ustaz, ya, menghadapi istri seperti itu, ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah, itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati, ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

saya ingatkan hati-hati di jalan untuk yang saat sekarang ini tengah mendengarkan RRI di atas kendaraan ya. Memang paling pas kita on the way ditemani musik-musik seperti ini ya. Anda yang bergerak di Mamuju Tengah menuju Mamuju, dari Mamuju ke wilayah Majene, ini bisa terus mendengarkan siaran RRI. Kalau dari Mateng ke Mamuju bisa mendengarkan lewat frekuensi 96 MHz. Kemudian ketika masuk di wilayah Majene, itu Anda bisa ganti frekuensi di 100,2. Dan demikian ketika masuk di wilayah Polewali Mandar, Anda bisa mendengarkan di frekuensi 97,6. Sekali lagi hati-hati di jalan, semoga menyenangkan bersama RRI Mamuju. Masih dengan beberapa informasi pendengar, pemerintah ini terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG agar semakin tepat sasaran, dengan kemudian memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita serta wilayah 3T, yaitu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari mengatakan bahwa fokus pada kelompok 3B dilakukan karena pemberian gizi pada kelompok tersebut dinilai paling efektif untuk mencegah dan menurunkan angka gizi buruk atau stunting. Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya. Kata Kodari bahwa program MBG atau makan bergizi gratis ini telah memberikan banyak sekali manfaat nyata bagi masyarakat karena disalurkan secara rutin setiap hari selama masa sekolah berlangsung, dan ke depan pemerintah optimis berbagai penataan dan juga penyempurnaan yang dilakukan akan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari aspek gizinya hingga higienitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat. Dikatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional untuk menata dan kemudian menguatkan tata kelola program MBG. Seluruh rencana perbaikan ini dipastikan akan mendapatkan atensi perhatian langsung dari Presiden Prabowo. Tidak hanya mendapatkan perhatian dari Presiden, kata Kodari bahwa evaluasi dan juga pengembangan program juga melibatkan berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah Dewan Ekonomi Nasional. BGN telah memaparkan sejumlah rencana perubahan kepada Dewan Ekonomi Nasional guna memperoleh masukan yang konstruktif. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Dewan Ekonomi Nasional ini menjadi salah satu dasar penting dalam proses evaluasi, dan juga telah melakukan survei terhadap 800 pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah memotret kondisi pelaksanaan program di lapangan. Masih terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, 44 menit dari pukul 19. Hafid di studio masih menjadi teman setia Anda sampai jam 12 malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, Kementerian Agama ini akan menghadirkan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional 2026 yang lebih inklusif dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas sensorik untuk ikut berpartisipasi. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rohmat mengatakan inisiatif itu dimulai dirintis pada penyelenggaraan MTQ tahun ini di Semarang, Jawa Tengah. Persiapan telah lebih matang akan dilakukan untuk kemudian pelaksanaan MTQ tingkat nasional 2026. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ di seluruh Indonesia diminta untuk mulai melakukan pembinaan dan penyiapan calon peserta sejak dini agar pelaksanaan MTQ inklusif itu dapat berjalan optimal. Kebijakan ini merupakan bagian daripada upaya untuk memperkuat fungsi MTQ tidak hanya sebagai ajang perlombaan tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan syiar Al-Quran yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan pengembangan cabang musabakah bagi penyandang disabilitas sensorik ini menjadi komitmen Kementerian Agama, khususnya dalam memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran. Kata Abu, penyelenggaraan MTQ yang semakin inklusif ini akan menegaskan bahwa pembinaan Al-Quran tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, melainkan ini menjangkau kepada seluruh masyarakat termasuk mereka dari penyandang disabilitas. Nah, dengan konsep tersebut maka MTQ diharapkan menjadi ruang yang lebih ramah, setara, dan juga memberikan kesempatan berprestasi kepada semua peserta. Selain itu juga pengembangan cabang baru dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Jadi Kementerian Agama berharap langkah ini kemudian dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap MTQ sebagai kegiatan keagamaan yang tidak hanya melahirkan juara tetapi juga menumbuhkan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan pemberdayaan.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perlu dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah dia tuluni pahadir lan di batang ala beta mawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
4: Istighfar.
3: Iya. Muak milik tu mau pialu silek bakar. Perbanyak dengan salawat.
4: Iya.
3: Itu bagian dari cara kita itu.
4: Menunjukkan ketenangan jiwa.
3: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
4: Dia entah mau anu sama siang aku di masih iki tapi di luar jorok macer itu.
3: Ya weh aku itu mau nalam di Pak Juma Pak. Ya apa nama tamar di masih iki mau ni khatib ibadah Allah.
4: Walazikrullah akbar.
3: Walazikrullah akbar jari.
1: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
0: Baik saudara, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
0: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
3: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
4: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Angkatan, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Angkatan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
5: Di sini antara dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar

0: mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdiki untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
3: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
5: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
6: Setahu saya itu belum dibayarkan.
5: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
6: saksi? Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
4: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
7: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
8: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
7: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
8: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
4: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
9: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
10: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
9: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
11: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
9: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
14: Itu ada beberapa yang ikut city tour, kalau itu alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
15: Oke.
14: Karena memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
13: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Saadat Udara Rain. Aen.
15: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
16: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28 Mei.
16: Sudah sampai sana?
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Tournament 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: ini. Mamuju malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
0: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
0: rri.co.id.
3: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Mamuju malam ini.
5: Mamuju malam ini.
6: Ya, selamat malam saudara pendengar, masih bersama Pro 1 hadir di udara melalui getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid di studio juga ditemani Nurul di meja operator sampai jam 12 malam nanti. Pendengar jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan juga mitra strategis lainnya mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square, Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik lainnya. Pembukaan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya pendengar 25 hingga 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026 Dorong Ekonomi Syariah kuatkan UMKM, dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Jangan lupa ya pendengar, iuran program JKN itu dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

0: Piala Dunia 2026 ini berlangsung, RRI Mamuju mengudara 24 jam untuk menghadirkan program siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026. Nah, untuk jadwal siaran langsung RRI di hari Sabtu 27 Juni 2026 jangan lewatkan antara kesebelasan Norwegia versus Prancis. Ini akan berlangsung pada pukul 3 dini hari nanti, kemudian juga pada pukul 8 besok antara kesebelasan Uruguay versus Spanyol. Anda bisa dengarkan di 96 FM, 97,6 dan 100,2 MHz.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Mandar Running Fest 2026 ini menarget 3.000 peserta. Dan saat ini informasi terakhir dari data kemarin itu sudah sebanyak 2.000 pendaftar ya untuk pelari. CEO Mandar Running Fest 2026 Miftahul Khair Nur Ali Akbar mengatakan bahwa antusiasme peserta ini terus meningkat dari hari ke hari, dan ya mencatat pendaftar datang dari berbagai daerah dengan pola pendaftaran yang cenderung memuncak di masa-masa akhir. Dan dikatakan komposisi peserta itu didominasi dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, disusul peserta dari berbagai provinsi lain di Indonesia. Miftahul mengatakan bahwa tim juga mengantisipasi lonjakan pendaftar menjelang penutupan pendaftaran yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Mandar Running Fest 2026 dijadwalkan berlangsung awal Juli di Sport Center Stadion S. Mengga Polewali Mandar dengan kategori lari 5 kilo dan 10 kilometer. Penyelenggara menghimbau calon peserta untuk segera mendaftar sebelum kuota 3.000 pelari itu kemudian bisa terpenuhi. Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berita-berita itu juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warkop lah, masa krisis, masa COVID, tuar ya.
1: Masa COVID.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau di saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hal. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom ba, no sama sih aku di masih tapi di luar jolo macerito.
0: Ya we mati mo na lambi pa juma pa. Ya pa na meta mari masih ki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Mamuju malam ini.
4: Mamuju malam ini.
3: Ya, melanjutkan terus rangkaian kebersamaan kita di Mamuju malam ini. Kami hadirkan sebuah paket drama radio dengan judul Hutan Nambolon. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Sibolga.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang

0: Dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
1: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
2: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
2: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
2: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
1: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
2: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju. Baru saja kami hadirkan sebuah paket drama radio dengan judul Hutan Nambolon, di mana drama radio ini diproduksi oleh RRI Sibolga. Saya Hafid di studio masih menemani Anda pendengar. Jangan lewatkan Mandar Perandar Syariah Fair 2026 atau Madrasah Fair 2026. Kegiatan ini mengangkat tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat berkelanjutan melalui sinergi transformasi digital. Acara digelar dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2026 di Atrium Malio Town Square Mamuju. Ada berbagai kegiatan menarik mulai dari pameran UMKM, kuliner, fashion, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, kemudian layanan sertifikasi halal, pembiayaan syariah, hingga berbagai lomba dan hiburan menarik lainnya. Catat tanggalnya pendengar, tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2026. Mari ramaikan Mandar Planner Syariah Fair 2026, dukung UMKM bersama mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa COVID itu hari ya.
0: Masa COVID.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ya.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
0: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hal. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Ngobras malam ini kami menghadirkan berupa paket ulangan bersama komunitas Marcel Manakara Sepeda Lipat.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
0: Senang ketemu dengan Anda di malam hari ini lewat program acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator. Malam ini sudah kedatangan tamu dari komunitas, satu komunitas di Mamuju, dari Marcel. Ya, kalau mendengar namanya ini nama orang ya. Cewek atau cowok. Tapi ini komunitas singkatan dari Manakara Sepeda Lipatnya. Ada Bang Faisal selaku ketua, PLT ketua Marcel. Assalamualaikum Pak Faisal.
1: Waalaikumsalam Bang Hafid. Ya.
0: Di komunitas ini manggilnya apa ini?
1: Om
0: Pais.
1: Ya, om semua. Kalau di komunitas biasanya itu om ya.
0: Om ya, oke. Okay. Om Faisal, pelaksana tugas ini berarti ketuanya belum nih mungkin?
1: Ketuanya... Kebetulan kami bulan 11 itu kami berduka, ketua yang sebelumnya meninggal. Karena untuk artinya organisasi komunitas ini bisa berjalan harus ada apa pelanjut, tapi saya kira untuk selanjutnya harus ada musyawarah untuk menjalankan, untuk menuju ke musyawarah ya, pemilihan ketua ya harus ada pelaksanaan tugas. Apalagi sekarang ke musim pelaksanaan tugas juga.
0: Mungkin bagus lebih dekat lagi sedikit ya, mic-nya supaya suaranya ya jelas. Pak Faisal, didampingi juga Pak Wahyu selaku bendahara Marcel. Selamat malam,
5: Bang. Malam, Wahyu. Bang.
0: Ya, kabar sehat, Bang Wahyu.
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, baik. Pendengar di mana saja berada, nanti juga ada ruang untuk kita ngobrol. Ingin tahu lebih banyak tentang komunitas Marcel Manakara Sepeda Lipat ini, boleh nanti bergabung di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Saya ke Om Faisal dulu nih, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula munculnya komunitas Manakara Sepeda Lipat ini, Om Pais.
1: Terima kasih banyak, Pak. Bang Apik. Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa COVID itu hari ya.
0: Masa COVID.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, hanya ngumpul-ngumpul. Kita, wah, kalau begini kita bisa sakit. Banyak kita cari kegiatan yang bisa gimana ya. Hanya kita lihat. Di, terutama di Jakarta itu lagi boomingnya sepeda kan, masa-masa COVID ya, beberapa teman akhirnya berinisiatif, wah kalau begitu kita bentuk saja juga sepeda lipat sini. Dari satu orang, dari tiga orang, empat orang, lama-lama bisa, oh alhamdulillah banyak yang memang satu apa, satu hobi yang ingin mencari kegiatan di masa kita ini semua susah bergerak di masa COVID tahun 2020. Akhirnya kita sepakat untuk membentuk Marcel yang alhamdulillah waktu itu terbentuk. Ada founder, salah satu founder itu ya, ketua yang sebelumnya Bung Om Edwin Arizona yang tiap hari, tidak artinya siang malam itu memang kita hanya sepeda yang kita pikir karena kita tidak bisa kemana-mana, kita diskusi ke sepeda. Akhirnya terbentuklah Marcel itu, artinya kita kasih nama juga apa itu, merah apa ya, bagaimana kalau Manakara, kita cari oh ini ternyata bisa, kita jawab Marcel aja lah, Manakara, Manakara sepeda lipat. Itu aja, itu barangkali banget.
0: Jadi 2020 ya, 2019-2020 ya, masa-masa COVID. Tapi kenapa dibatasi sepeda lipat ini? Berarti kita tidak membuka ruang untuk sepeda-sepeda yang lain gitu ya?
1: Membuka sebenarnya. Hanya waktu boomingnya itu sepeda lipat kan?
0: Oh iya.
1: Waktu ada booming sepeda brontong ya. Yang mas tahun itu ya, brontong yang... Karena kalau brontongnya itu yang kelas menengah ke atas kan?
0: Iya.
1: Kita berpikir, wah ternyata ada produk sepeda lipat di Indonesia lokal banyak... membuat sepeda yang ini sepeda lipat kalau yang baik istilahnya, orang yang standar itu harga-harga yang bisa cukup lah pada masyarakat yang ingin berhobi menjalani hobi sepeda, tidak usah mahal-mahal, tapi bisa hanya bisa kita kumpul sama-sama, alhamdulillah bertambah, artinya teman-teman yang satu irama ingin berolahraga dengan keadaan COVID ini menjadi ramai, ada dari macam-macam institusi, dari pengusaha, dari bahkan dari kejaksaan ada juga, dari polisi ada juga. Iya.
0: Jadi sekarang ini ada berapa jumlah komunitas yang anggotanya?
1: Anggota saya 100. Ya hampir 100 ya, atas member ya.
0: Iya, member.
1: Tapi sudah ada yang pindah. Terutama yang perwira dari Polda itu sudah member kami semua, tapi alhamdulillah pindah tugas tapi tetap berkomunikasi dalam satu grup.
0: Jadi Pak Faisal ini termasuk bagian daripada pendiri gitu ya?
1: Bukan juga.
0: Bukan.
1: Iya, hanya tiga, ada Om Adi Samad sama almarhum, ada satu yang setelah ini membentuk nama, hanya kami masuk membentuk apa struktur dan ada apa pembina juga.
0: Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu sejak kapan mulai bergabung, atau sejak awal organisasi ini atau belakangan?
5: Saya bergabung di Marcel sejak awal. Pada saat pembentukan pertama saya sebagai bendahara sampai dengan saat ini. Jadi sebelumnya ketua Om Erwin, nah sekarang estafetnya di Om Ical. Tapi bendaharanya masih sama.
0: Iya. Jadi beragam latar belakang tadi yang disampaikan ya.
1: Banyak profesi.
0: Berarti kalau tadi disebutkan dari kejaksaan, dari
1: kepolisian,
0: dari kepolisian, berarti rata-rata ini senior-senior semua di dalamnya. Nah, betul, ya. Betul.
1: Tapi di dalam, yeah, walaupun senior tapi di dalam tidak ada kita bilang senior, tapi karena hobi itu harusnya hobi di dalam itu kebersamaan. Yeah.
5: Jadi hobi ini tidak melihat latar belakang kegiatannya seperti apa.
0: Yeah.
5: Makanya kita berteman tujuan hobi yang sama, kita happy-happy. Happy berolahraga, tujuan kan olahraga itu untuk memberikan kesehatan.
0: Iya.
5: Jadi ketika misalkan kita di atas sepeda, jabatannya itu dikesampingkan, tidak melihat itu.
0: Kalau ini laki-laki aja yang tergabung atau ada dari kaum hawa juga ada?
1: Gimana ya, saya itu hari ada juga sih yang mau, tapi kita sepakat nggak usah lah.
0: Bapak-bapak ya. Ya.
5: Rawan katanya.
1: Ya, kasihan juga.
0: Ya, apalagi bukan remaja-remaja ini yang ini rata-rata banyak bapak-bapak semua. Iya.
5: Usianya bapak-bapak tapi jiwanya juga.
0: Tubuhnya ya kekar-kekar juga semua sini. Ya, rata-rata ya aktivitas olahraga sepeda itu kan cukup menguras energi juga gitu ya. Sejauh ini apa selain bersepeda mungkin kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di komunitas?
1: Oke ya, alhamdulillah setiap tahun kita punya event.
0: Oh ya.
1: Ada event-eventnya itu dalam bentuk kayak bulan suci Ramadan atau bakti sosial di luar bulan suci Ramadan, dan kita aktif dalam terutama waktu kami pas gempa ya.
5: Gempa bumi.
1: Ya, gempa bumi Mamuju.
0: 2021.
1: Ya, seluruh komunitas sepeda yang ada di Indonesia dan Sulawesi Selatan itu memberi support bantuan ke Mamuju. Itu yang kami sangat rasakan, ternyata komunitas itu sangat membantu dalam bentuk dan membantu dalam keadaan bencana begini. Dari Palu, dari ada berapa mobil ya itu hari banyaknya?
5: Ada banyak. Ada truk.
0: Oh iya.
5: Bantuan dari komunitas sepeda itu secara nasional.
0: Jadi ini komunitas sepeda yang ini ada pengurus di tingkat nasionalnya juga atau mungkin komunitas-komunitas lain ya atau sama-sama di sepeda begitu?
1: Cuma kita yang kalau sepeda
5: gabungan.
0: Ya. Ya, gabungan.
1: Tapi kalau nama-nama sepeda lipat semua seluruh Indonesia ada.
5: Ya.
1: Hanya kayak Mamuju, kami pakai nama Mamuju karena ikon Mamuju itu Manakara, kita pakai Manakara ya.
0: Oh iya.
1: Di Makassar ada namanya juga sepeda lipat ini, sepeda lipat ini, tapi sepeda lipat bone ada semua tiap daerah ada. Tapi nama-namanya beda, ikonnya beda.
0: Tapi secara organisasi tidak ada hubungan satu sama lain sampai ke pengurus pusat gitu.
5: Oh, tidak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya.
5: Cukup di daerah saja.
0: Cukup di daerah. Ya.
5: Jadi bahkan di Polewali Majene ada.
0: Oh gitu.
5: Ya. Ya. Kalau di Sulawesi Barat ini.
1: Tapi ada cara, ada adunya apa? Apa itu? Ada jamborenya. Di situ jambore seluruh Indonesia terkumpul.
5: Ya.
0: Oh iya.
1: Berkumpul semua komunitas sepeda lipat.
5: Event-event. Biasanya itu balap. Atau kontes.
1: Ya. Jambore seluruh sepeda lipat pasti berkumpul seluruh Indonesia.
0: Itu ada event-event tahunan atau?
1: Waktu COVID itu dia sempat berhenti itu satu jeda dua tahun baru lanjut. Tahun ini belum tahu infonya di mana, daerah terakhir di Malang. Tahun 2024 di Malang.
0: Jadi ada event-event ya yang digelar. Tapi kalau di komunitas kita yang ada di Mamuju ini, Marcel ini, ya kegiatan-kegiatan rutin mungkin ada waktu-waktu tertentu, akhir pekan misalnya atau seperti apa?
5: Iya, kalau selama ini Marcel rutinitasnya bersepeda itu tiap pekan.
0: Tiap pekan.
5: Sabtu dan
0: Minggu.
5: Minggu. Nah, jadi biasanya kalau misal di Sabtu itu kita dalam kota, Minggu keluar dari kota. Yeah. Misalkan ke bandara atau ke Sumare, mercusuar di sana, atau ke
1: Jembatan Kuning.
5: Nah, itu. Kenapa di hari Minggu kita keluar? Karena padat yang berolahraga car free day segala macam. Jadi karena biasanya kita juga kerja apa mau lebih cepat tidak terganggu, makanya kita keluar dari kota.
0: Rutenya jauh-jauh berarti.
5: Ya, jauh. Ya itu PP.
0: Oh iya.
5: PP, Bung. Jadi kalau misalkan kita upayakan biasa paling lambat 6:30 start. Supaya tidak terlalu panas. Nah, jadi balik finish di biasanya itu finishnya di warkop.
0: Ngopi bareng.
5: Ngopi bareng. Jadi pengiran SD juga di situ kan.
0: Berarti rata-rata masih kuat ini. Berapa kilo itu jarak satu kali goes biasanya?
1: Kalau kaluku rata-rata 60 PP ya?
0: Which?
5: Ya, PP. Ya, kaluku 60. Kalau bandara bahkan biasa juga sampai bandara ke ini ke lama. Kaluku. Kaluku lewat bandara itu. Nah, di situ biasanya di perempatan Indomaret finish di situ lalu balik lagi ke Mamuju.
0: Wah. Kalau saya sudah ngos-ngosan kayaknya.
5: Suka dukanya juga ya, banyak juga suka dukanya Bung, karena misalnya Pak perjalanan injak lubang segala macam jatuh. Terus karena kita juga biasanya itu pakai sepatu klit. Klit itu yang nempel di pedal.
0: Oh iya. Yeah.
5: Itu kan butuh waktu untuk melepaskan itu.
0: Oh gitu ya. Nah, ada magnetnya gitu ya.
5: Iya, jadi itu di sepatu itu melengket ketika lambat kita lepas itu bisa jatuh. Dan saya sudah berapa kali jatuh tuh. Dari sepeda. Karena kaki nyangkut lambat dilepas. Ya jatuh dengan sepeda.
0: Kita mau mengajak pendengar juga ya.
5: Iya.
0: Mau ngobrol-ngobrol dengan kita malam ini, silahkan pendengar Anda bisa ikutan gabung, bisa melalui telepon langsung di 0426-2322443, bisa juga melalui pesan WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Ada pertanyaan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Dari sisi biaya, apakah sepeda lipat ini tergolong sepeda yang terjangkau bagi pemula atau seperti apa harganya? Oi, kalau sepeda lipat mahal-mahal kayaknya. Tapi mana? Om Ical.
1: Ya, kalau masalah mahal atau tidak itu tergantung gimana kita maunya kan. Pakai. Kalau standar itu pemula bisa dapat itu. Dulu itu kan ada yang saya sebut nominal nggak apa-apa ya, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta sudah standar, itu bagus tuh untuk olahraga sepeda dalam memakai sepeda lipat ya. Tapi kalau kita mau memakai yang lebih, artinya mau longnya panjang atau mau tanjakan, ya harus kita upgrade istilahnya kan, banget kita harus kita upgrade, kita harus ganti kan. Dia kan butuh lagi penunjang itu untuk bagaimana bisa ya lebih memenuhi apa yang kita mau, atau kita bersepeda
5: lebih ringan.
1: Ya.
0: Lebih safety, lebih nyaman juga dikendarai gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kisaran harga sepeda itu dari paling bawah ada yang 1,5.
1: Ada.
5: Sudah ada.
0: Ya. Iya,
5: sudah ada.
0: Sampai.
1: Ya. Di atas 10 ada juga, kalau di atas 10 ada
5: tergantung
1: juga.
5: Tergantung merek. Jadi kalau sepeda lipat yang termahal itu di merek Brompton saya tahu.
1: Ya itu yang masih dia kan. Yang standar ya, yang belum di upgrade. Ya
5: belum di upgrade lagi.
1: Pabrikan.
5: Jadi biasanya ada keluaran pabrikan full bike itu lengkap satu set full sepeda. Tapi karena biasanya ada lagi aksesoris tambahan, makanya itu yang membuat biasanya tambahan biaya. Jadi semakin mahal pada umumnya itu kenyamanannya itu makin meningkat.
0: Oh ya, kita baca dulu ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adi di Jalan Nelayan. Apakah komunitas ini dipungut biaya ketika masuk di komunitasnya? Terus apakah sepeda lipat ini punya batasan berat tertentu yang apa nih menggunakannya? Karena sepedanya agak kecil gitu.
5: Iya.
0: Siapa nih yang mau respon dulu?
5: Ya, jadi mungkin saya karena terkait dengan biaya.
1: Biaya.
5: Jadi bendahara biasanya.
0: Iya.
5: Nah, jadi kalau untuk biaya untuk pendaftaran segala macam di parcel itu tidak ada. Cuman kemarin kita sepakati ada iuran bulanan. Itu tujuan 25 ribu per bulan, tujuannya untuk ketika misalkan kita ada aktivitas kegiatan
0: sosial,
5: iya kegiatan ya. Sosial ada sudah ada sumber dana yang bisa kita manfaatkan. Terus kalau dari sisi berat Mungkin berat ininya dari orangnya mungkin orangnya, yang maksudnya pertanyaan.
0: Iya sepertinya karena melihat juga ukuran sepedanya katanya
5: kecil. Iya, jadi dari bobot. Ketika misalkan di bawah 80 kilo itu masih bisa. Tapi kalau misalkan sudah di atas 100 kilo itu sepertinya kewalahan sepedanya. Karena ban sepeda lipat itu bannya memang kecil. Bannya, ban luarnya, ban dalamnya, sehingga bisa sih dipakai, cuman pasti terjadi keterlambatan ya kecepatan ini sepedanya. Jadi ketika misalkan memang bobotnya besar, nah sebaiknya menggunakan tipe sepeda yang ban besar. Seperti itu.
0: Baik. Itu dia pendengar, dan yang lain juga boleh mau nelpon langsung, ngobrol bareng langsung, silakan dipergunakan nomor telepon kami di 0426232244. Kita live juga melalui Facebook ini. Facebook dan YouTube RRI, Anda bisa menyampaikan komentarnya juga di kolom komentar. Sebelum kita jawab yang masuk, kita jeda dulu ya. Oh, iya. Baik, pendengar kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
7: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
8: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
0: Ada yang masuk lewat pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah komunitas ini memiliki aturan terkait dengan keselamatan dan etika berkendara? Sebelum dijawab ada telepon lagi, kita terima dulu ya. Selamat malam, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
10: Dengan Baim Putra di Polman.
0: Pak Baim di Polman. Di mana Ki di Polman, Pak Baim?
10: Campalagian.
0: Campalagian. Iya, Pak Baim di Campalagian. Silakan Pak Baim, ada pertanyaan tak?
10: Oh.
0: Ya, dengan komunitas sepeda ini.
10: Sepeda?
0: Ya, para komunitas sepeda, manakala sepeda lipat.
10: Sepeda lipat?
0: Ya.
10: Promosinya?
0: Apa yang mau kita tanyakan? Boleh ngobrol? Biasa kini sepeda juga kah?
10: Ya,
0: sering. Sering juga naik sepeda ini kalau Pak Baim.
10: saya itu pergi kerja.
0: Sepeda. Oh, pergi kerja naik sepeda tahu ya.
10: Iya. Karena pergi ambil dua toh pakai sepeda. Pergi kalau pergi ambil dua.
0: Oke. Berarti jadi ini dia, bukan sekedar olahraga tapi sebagai ya, sarana
1: penunjang untuk
0: transportasi kerja, dia kerja. Oke.
11: Back to work.
0: Oke, Pak Baing, makasih.
10: Iya,
0: makasih. Sepeda tapi untuk aktivitas ya, sehari-hari ya.
1: Penunjang untuk transport.
0: Saya di awal-awal juga seperti itu. Sempat ke kantor naik sepeda, tapi pernah ada kejadian sampai mata berkunang-kunang ya, kayak itu, kepanasan ya, kan ya. Itu sebab apa, penyebabnya apa biasanya itu ya?
1: Biasanya itu kalau orang yang artinya
0: kelelahan
1: ya, atau orang sudah nggak biasa tiba-tiba naik sepeda, kurang istirahat kan, harus ada banyak faktor sebenarnya
0: ya.
1: Seperti yang Bang Apa bilang berkunang-kunang ya, barangkali terlalu memaksa kan. Sudah artinya baru naik sepeda tiba-tiba memaksa untuk gayung terus tapi
5: biasanya aja pada saat dapat ini Pak, tanjakan. Nah, biasanya kalau tanjakan itu butuh kekuatannya ekstra.
0: Iya. Yeah.
5: Pada saat tanjakan. Apalagi apa speednya juga bertambah, yang awalnya mungkin selama ini hanya 20-an kan, kecepatannya pas semangatnya lebih besar daripada kekuatannya sebelumnya juga kurang tidur segala macam, itu ada pengaruh.
0: Disitulah kunang-kunang.
5: Itulah kunang-kunang.
0: Ada telepon. Halo, selamat malam. Oke. Diulangi kembali pendengar. 0822-9609-099. Kita akan ada pertanyaan tadi mengenai ya, aturan terkait dengan etika berkendara.
1: Oke. Ya. Semua baik sepeda, motor, semua pasti kita harus punya etika dan aturan ya, terutama yang berhubungan dengan berlalu lintas di jalan raya itu harus kita ikuti apa yang menjadi hak pengguna untuk bersepeda. Khususnya kita jangan memakai jalur-jalur yang memang bukan kita punya jalur. Kita harus pakai jalur, istilahnya kalau ada kayak di kota-kota besar kan disiapkan memang untuk jalur bersepeda ya. Di Makassar, terutama di Jakarta itu kan dulu akan siap sepeda jarak, kita harus ikuti kayak garis jalur yang di pinggir itu untuk disiapkan.
0: Betul, betul.
1: Di Mamuju kan belum ada, jadi karena di Mamuju belum ada karena kendaraan juga belum seperat di Makassar atau di kota besar yang kayak di Jakarta ya. Maka kita ya etikanya ya, kita jangan saling melambung, artinya pemuka kayak kita sepeda tapi sekarang kita juga motor, mau sama motor berdampingan kan gitu.
0: Ya pasti kalau lampu merah ikut berhenti juga kan?
5: Ya ikut.
1: Ikut lah. Terutama itu safety ya. Safety ya, kita harus siap helm.
5: Sebaiknya pakai sepatu.
1: Ya.
5: Karena kalau sepatu itu tujuannya memang untuk kaki.
0: Iya.
5: Oleh kan rawan di sadel peda pada saat di perjalanan itu, supaya lebih aman pakai sepatu, pakai helm, bahkan kalau kami tuh pakai kos tangan.
0: Kita tahan dulu, ada penelpon lagi. Selamat malam, assalamualaikum.
12: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
12: Dari Pak Eka di Mamuju.
0: Baik, baiklah, kita bareng teman-teman dari komunitas sepeda lipat ini.
12: Hai, saya sedang monitoring. Begini Pak, selamat malam. Para narasumber berdua, kedua narasumber, saya ucapkan terima kasih dengan hadirnya komunitas ini. Intinya adalah bagaimana kita ini membiasakan masyarakat kita ini Pak, melestarikan, artinya di itu nenek sepeda itu. Karena itu kan komunitas ini kan menghadirkan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Saya lihat di mancanegara sana Pak, di Jepang.
0: Wih, udah jauh ke Jepang pergolanya nih Pak.
12: Sana kan itu masyarakatnya kan ke pasar, ke mall, bahkan ke kantor. Naik sepeda itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya masyarakat Mamuju, Sulbar, apa namanya, ini sudah terbiasa itu naik sepeda, Pak. Terus saya kira kalau cara bergabung, Pak, saya dengar ini kan kalangan atas ini. Kalau masyarakat biasa sendiri, bagaimana itu, Pak? Yang terus yang ketiga, masalah ini dealer and service. Umpamanya kalau sepeda itu mau diperbaiki karena ada kerusakan, apa ada servisnya, Pak? Atau seperti apa?
0: Baik.
12: Saya kira itu saja, Pak.
0: Makasih, Bapak Eka.
12: Ya. Saya sampaikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direspon dulu ya, siapa dulu yang mau respon? Pak Wahyu dulu.
11: Baik, saya dulu. Yang pertama terkait dengan semangat bersepeda. Jadi pertanyaan dari Pak Eka sangat baik sekali, sangat bagus. Jadi memang semenjak COVID kemarin animo orang berolahraga itu sangat tinggi. Jadi salah satu olahraga yang paling diminati pada saat COVID itu adalah bersepeda. Karena memang apa namanya, dulu ada yang namanya distance, apa, jaga jarak.
0: Jaga jarak.
11: Jaga jarak. Jadi bersepeda, orang berolahraga tanpa berdekatan, berjauhan. Jadi memang pada saat itu sangat besar keinginan orang itu untuk berolahraga, utamanya bersepeda. Jadi setelah itu berjalan, alhamdulillah khususnya di Mamuju ini makin meningkat juga. Apalagi saat ini di Mamuju jalanan sudah bagus. Dalam kota infrastruktur alhamdulillah sudah semakin membaik. Bahkan saya sendiri juga kalau ke kantor sudah sering bersepeda. Iya Pak. Rumah dari kantor juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 4 kilo. Jadi pagi-pagi lebih awal ke kantor itu bersepeda, pulang juga seperti itu bersepeda. Jadi memang di sini yang setelah jalanan bagus, makanya sekarang sudah banyak komunitas yang bersepeda nih. Tentunya pasti juga kita menambah semangat bagi kita yang sering bersepeda untuk meningkatkan durasi bersepeda. Mungkin dulu-dulu kita cuma di weekend saja bersepeda. Saat ini kalau saya pribadi ke sepeda back to work, pergi bekerja dengan bersepeda, alhamdulillah sudah mulai kita galakan di beberapa bulan terakhir ini. Terus yang kedua, kami punya tempat kumpul itu atau tikum namanya, itu ada di Profesor Coffee. Itu di samping Balai Kota Mamuju. Jadi itu kami tiap weekend Sabtu dan Minggu pagi kami stay di sana. Jadi di sana pesepeda sudah disiapkan gantungan sepeda itu untuk pesepeda. Jadi ketika misalkan Pak Eka mau gabung, boleh datang di sana, Pak. Nanti kita akan jumpai di sana, karena memang kami stay di sana di Sabtu dan Minggu pagi. Jadi nanti boleh bergabung. Kita membuka welcome, Pak. Siapa saja yang ini berminat. Yang penting sepedanya sepeda lipat, karena kita membangun keunikan yang ciri khasnya adalah sepeda yang terlipat, seperti itu.
0: Ya, sepeda lipat juga ada yang mahal, ada yang murah, Pak.
11: Ya,
0: Pak Eka,
11: banyak.
0: Kalau Pak Eka tadi dia bilang, wah ini kan elit ya. Mahal-mahal sepedanya katanya.
11: Jadi kalau di member kami ada banyak ini, Pak. Ada juga sepedanya yang standar, ada yang di upgrade, yang diganti-ganti spare partnya itu ada banyak juga, Pak. Tapi banyak juga yang standar, jadi tidak masalah. Intinya kami di sini adalah membangun kegerapan, silaturahmi, salah satu salah satu tujuannya supaya meningkatkan semangat kita berolahraga. Jadi kalau berdasarkan Menteri Kesehatan, olahraga itu dalam seminggu 150 menit. Kalau per hari minimal 30 menit. Jadi 150 menit dalam satu minggu. Jadi aturan dari WHO seperti itu untuk berolahraga. Tentunya ketika misalkan kita bersepeda, saya misalkan bersepeda ke kantor, itu sudah terpenuhi. Minimal 30 menit.
0: 30 menit
11: per hari.
0: Per
11: atau
0: hari.
11: Seminggu 150 menit.
0: Baik. Apa tadi Pak Eka lagi mengenai?
1: Ada yang saya tambahkan itu, member nggak usah takut kalau ada masalah dengan sepedanya, karena kami ada beberapa member yang memang ahlinya dalam
0: hal oh, gitu.
1: Jadi kita enggak usah bawa keluar kalau masalah-masalah kecil, masalah apa itu pasti kita saling membantu lah. Malahan kita biasa baku tukar. Bertukaran.
0: Yeah.
1: Oh, enggak cocok kamu di sini. Kok pakai ke saya punya bak, kok pakai ke saya punya apa? Rantai
0: sepeda,
1: sepeda yang lain biasa saling bertukar peralatan. Jadi Pak Eka enggak usah takut bahwa di mana servisnya insyaallah kalau di Marcel itu sudah ada servis untuk saling ya, membantu untuk memperbaiki.
0: Baik, makasih Pak Eka dan oh iya masih ada waktu yang lain mau gabung silakan di 0426232443. Ada dari Pak Ilham di Sumare. Assalamualaikum, apa saja persyaratan yang harus kami penuhi ketika ingin bergabung dan ketika touring, apakah sepeda yang dipakai masih custom atau sudah modif?
1: Oh iya.
0: Pak Ilham,
1: ya. Oke, terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Apa sepeda apa yang dipakai untuk touring itu tergantung kemampuan kita untuk secara fisik. Apakah kita sudah artinya sudah bisa untuk perjalanan touring, artinya perjalanan long yang panjang ya. Kalau sepeda sebenarnya ya baiknya di upgrade, istilahnya kita upgrade ya di
0: mod. Oh iya.
1: Iya. Karena kalau dari standar itu biasanya belum bisa membantu, tapi tidak sangat membantu untuk perjalanan-perjalanan yang artinya yang cukup jauh. Karena itu sepeda lipat bukan untuk dipersiapkan, sebenarnya diperuntukkan bukan untuk jalan yang jalur-jalur rute-rute yang panjang ya, untuk hanya jarak-jarak dekat kota. Jadi memang sebaiknya di upgrade istilahnya, yang kalau kita mau bergerak apa menempuh jarak yang jauh, misalnya kami 4-3 tahun lalu ya, kita ada tur kemerdekaan yang 450 kilo dari Mamuju ke Makassar.
0: Wih, jauh juga berarti.
1: Iya, 3 tahun itu dalam rangka hari kemerdekaan yang ya. Kita persiapkan untuk ke Makassar itu sekalian membuat rekor ya. Artinya kita membuat rekor gimana? Biasa sepeda lipat ya untuk bisa menembus Makassar ya. Kita ada hampir 10 orang lah yang kita adakan touring.
0: Touring terpanjang ya, ini ya.
1: Kita memakai 2-3 etape ya. Kita dari Mamuju nginap etape pertama Polman. Lanjut ke etape Pare-Pare. Pare-Pare lanjut ke Makassar. Jadi itu, dan setelah itu ada lagi Makassar Malino.
0: Which
1: itu memang enggak terlalu jauh seperti apa Mamuju, tapi tanjakannya itu. Waduh.
5: Jadi Om Michel ini yang berangkat.
1: Saya juga berangkat, waduh, tanjakannya itu situ. Alhamdulillah kita masih mendapat penghargaan dari komunitas lain yang ada semua yang berkumpul. Wah, Mamuju juga jauh-jauh sudah kesini ya.
5: Kalau Mamuju sudah terbiasa dengan ini, jembatan bolong
0: kan. Iya.
5: Tapi di sana ternyata lebih parah lagi
1: tanjakannya.
0: Jadi tantangannya itu kalau pendakian gitu ya.
5: Iya, tantangannya pendakian. Ya,
1: karena itulah kalau sepeda lipat orang berpikir itu tanjakan itu sepeda lipat sebenarnya bagus ditanjakan.
0: Oh iya.
1: Iya, karena kan kecil kan, ringan. Karena kan sudah dilengkapi dengan istilahnya satu set untuk perpindahan gigi, dari yang gigi untuk tanjakan yang kecil besar itu kan kita fungsikan semua, itulah gunanya.
0: Baik, kembali lagi bahwa ya tadi disampaikan bahwa kenapa kemudian ini mulai ramai marah komunitas pesepeda, karena memang infrastruktur jalan ya, sudah mulus ya di mana-mana. Tetapi apa mungkin ya yang ingin disuarakan kalau terkait dengan jalur pesepeda kan memang belum ada ya, kalau mana, di Mamuju ini. Tapi apakah teman-teman dari komunitas tidak menyuarakan itu untuk kemudian ada jalur-jalur untuk pesepeda khusus ini?
1: Menyuarakan sudah kita menyuarakan, karena kita ini sepeda ada wadahnya ya kan. Dalam organisasi olahraga itu kan sepeda wadahnya masing-masing. Ini sepeda kan masuk di ISI kan, karena sepeda ya. Kita pernah sudah waktu masih sekarang ketua ISI mantan Sekda Pak Idris, itu memang dia muspor itu akan membuatkan jalur sepeda nanti kalau memang kondisi Mamuju yang betul-betul sudah memenuhi masyarakat untuk bersepeda kan harus kita sambut bahwa dibuatkan jalur tersendiri kan. Jadi kita sudah suarakan dalam organisasi apa ISI di atas
11: sepeda. ISI itu merupakan organisasi yang menaungi sport sepeda, sepeda sport. Semua komunitas sepeda itu ISI. Jadi kalau misalkan sepak bola itu
1: ada PSSI.
11: Kalau sepeda adalah ISI.
0: Induk olahraganya.
11: Induk olahraganya.
0: Baik. Ada pertanyaan juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kisah inspiratif dari anggota Marcel yang bisa dibagikan? Ke Wahyu dulu deh.
11: Ya, terkait dengan pertanyaan inspiratif.
0: Ada cerita-cerita inspirasi, cerita-cerita unik mungkin ini bisa berbagi.
11: Jadi kalau kami itu di Marcel memang yang uniknya itu adalah kemarin-kemarin kami lebih sering itu memang ngumpulnya di weekend karena semua member Marcel itu punya aktivitasnya masing-masing. Nah, jadi ketika misalkan kita yang hobinya memang pesepeda ini memang menunggu di hari weekend itu untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Karena ketika misalkan di hari kerja kita hanya bisa komunikasinya lewat grup. Nah, jadi nanti ketika misalkan weekend kita ketemu olahraga barengan di Mamuju, keliling-keliling. Jadi ada-ada saja yang kita bisa bicarakan di warkop itu. Mulai dari politik lah, sosial. Tapi sebenarnya kita pada umumnya adalah bagaimana komunitas ini bisa bermanfaat. Jadi kita alhamdulillah juga rutin juga ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, kita lebih sering juga lebih aktif ke kegiatan-kegiatan tersebut. Misalkan ada kegiatan ada musibah, kebakaran segala macam, itu pasti kita akan ikut di dalamnya. Nah, jadi membangun, jadi dari berapa member yang ada, ibaratnya kita kongsi-kongsi lah atau cek-cek. Gabungan misalkan berapa-berapa yang bisa untuk kita berikan bantuan kepada yang terkena musibah tersebut.
13: Ngobras, ngobrol bareng

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau diristir saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada. Kali ini kita di segmen program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebuah lirik yang menggambarkan sebuah kesetiaan yang mendalam, ya. Mengisahkan seseorang yang memilih tetap sendiri demi menjaga komitmen, ya. Aku masih sendiri, demikian dia punya judul lagu, merupakan salah satu lagu pop legendaris Indonesia, diciptakan dan dinyanyikan langsung oleh sang maestro tembang lawas Pance Ponda, di mana lagu ini dirilis pada pertama kalinya tahun 1988 melalui album yang bertajuk 12 Lagu dan Jawaban. Lagu yang sudah membuka pertemuan kita di Ruang Rindu malam ini. Saya berharap Anda pendengar setia RRI masih dalam kondisi prima, sehat walafiat. Kalau toh malam ini ada yang sudah siap-siap beranjak ke pembaringan, ya selamat beristirahat. Kalau masih bersantai, terima kasih. Semoga Anda tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Yang mau gabung silakan, saya tunggu di 0822 9609 0996. Ada lagu-lagu yang pengen dinikmati, ataupun juga boleh berbagi cerita, ya. Setelah lagu ini saya kembali, ya. Kos Plus dengan Andai Kau Datang.

0: lagu legendaris merupakan buah karya dari Tony Kuswoyo. Pertama kalinya dirilis oleh grup musik Kos Plus. Ini tahun 70-an pendengar ya. Dalam album volume kedua. Meskipun sering dianggap sebagai lagu cinta romantis, lagu ini sebenarnya syarat makna spiritual dan refleksi kehidupan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 dan saatnya saya menerima Anda yang pengen gabung, pengen request, berbagi cerita barangkali ataupun sekedar menyapa. Silakan di 0822-9609-0996. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lam rindu, lam berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Memori. Lewat lagu.
1: Lewat.
0: Tobot teng kapang inde. Iya. Dari boteng.
1: Dari adi-adi ini.
0: Iya, adi-adi, iya. Adi bot.
1: Iya.
0: Dari adi-adi boteng.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu Milda, siapa lagi namanya?
1: Iya.
0: Mida.
1: Udah jadi
0: baik, jam segini belum tidur ini Mida?
1: Belum. Karena ditunggu dulu ini ruang rindu.
0: Berarti suka dengan lagu-lagu kenangan juga ini ya?
1: Iya suka Bung Hafid.
0: Lagu 80-90 kita suka lagunya siapa ini?
1: Iya.
0: Penyanyinya siapa?
1: Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury. Salah satu lagu Poppy Mercury yang kita suka yang mana?
1: Iya.
0: Salah satu lagunya Poppy Mercury.
1: Judulnya. Jangan kau benci aku dan dia.
0: Kenapa?
1: Jangan kau benci
0: aku. Ingat liriknya mana? Ingat lagunya gimana? Masih hafal lagunya?
1: Ya, saya hafal sih, tapi
0: apa judulnya tadi? Jangan benci. Yang mana tuh?
1: Jangan kau benci aku dan dia.
0: Oh, jangan kau benci aku dan dia. Saya cari dulu kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salam boleh.
1: Salam dulu ada Ban Sidang. Ada KMS, Acore, Maulana, Bobby Pico. Ada juga Abraham, ada juga Asriani, Dina, Andreka, Asri di Lubuk Timur. Ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Lia, Ibu Dharma. Ibu Murni, ada juga Ajok Heru di Pasada. Anik di Boteng. Ada juga Bapak Ulang, Bapak Rizal di Taludu, Bapak Guru di Tapalan, dan semuanya Bung Hafid tanpa terkecuali.
0: Oke, Ibu Milda.
1: Bung Hafid, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mida di Adi-Adi Boteng. Saya coba cari dulu lagunya Poppy Mercury ya. Di belakangnya Mida. Halo, selamat malam. Halo.
2: Hai, Bang Hafid.
0: Hai.
2: Apa kabar?
0: Kayak kenal suaranya nih.
2: Iya dong.
0: Suara yang muncul sekali setahun ini.
2: Iya, Kak. Apa kabar, abangku?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ini di langit sebelah mana lagi berada ini?
2: Makasih.
0: Oh, Makassar. Oke. Okay. Alhamdulillah, Mbak Viola. Masalahnya ada pendengar juga di Mamuju namanya Mbak Viola sama.
2: Oh
0: ya? Iya, suaranya juga sama-sama halus ini. Alhamdulillah. Gimana kesibukan Mbak Vio?
2: Alhamdulillah lancar aja.
0: Baik.
2: Abangku sehat-sehat kan di sana?
0: Alhamdulillah masih sehat, masih muda jadi. Okay. Makassarnya gimana nih cuacanya nih Makassar?
2: Panas, Makassar panas.
0: Panas sama Mamuju seharian ini panas.
2: Waktu itu temennya bilang sempat itu katanya. Temennya Bang Hafid bilang.
0: Kenapa?
2: Sempat ada waktu itu lagi apa sih berita apa gitu berjaring sampai.
0: Ya.
2: Bareng-bareng. Dia kan bilang, itu ya kangen sama ngapit loh. Katanya, iya tadi sempat ada loh.
0: Iya sempat berita berjaringan itu setiap sore.
2: Dia sempat ngomong.
0: Mas Arvan.
2: Jangan di-spill dong.
0: Ya kawan saya. Lama juga gak ketemu.
2: Iya. Orangnya juga badannya tambah naik.
0: Asiknya. Subur.
2: Enggak juga. Nanti biar diketok aja.
0: Mbak Vio, lagu yang mana nih yang pas suasana malam?
2: Oldies kah?
0: Iya. Indo manca boleh.
2: Oke. Kalau manca, Vio pengen dengerin lagunya Bryan Adams.
0: Oke, Bryan Adams yang mana?
2: Everything for you, we do it for you. Everything. No. Ayo aja deh.
0: Saya cari Bryan Adams yang mana ya masuk ini ya. Banyak nih. Ada kita ya ada
2: everything
0: event.
2: Everything I do
0: it for you.
2: Iya.
0: Iya, tidak ada duit for you.
2: Everything I do it for you.
0: Baik, saya siapkan lagunya Mbak Vio.
2: Apa kok sakit kah? Suaranya kok surat banget sih?
0: Masa sih? Berarti setelan di mixernya kayaknya mau diperbaiki nih.
2: Iya, serak banget. Serak dan lemas.
0: Ah, gitu.
2: Alhamdulillah sehat. Ya udah alhamdulillah ya sehat. Bang Pio pengen say hi-nya buat semuanya yang monitor. Yang udah nyapa kemarin-kemarin ya mohon maaf ya nggak hafal nama-namanya harus dicatat ya.
0: Iya harusnya dicatat itu.
2: Mbak Vio harus stay ya.
0: Yang sering senggol-senggol Mbak Vio.
2: Jatuh dong. Pokoknya buat semuanya aja deh yang lagi monitor. Terima kasih sapaannya kemarin-kemarin. Nanti Vio catat di satu-satu ya lupa.
0: Oke deh.
2: Spesial lagunya buat temannya Bang Hafid aja. Ya, dia juga habis lepas siaran toh.
0: Oke, salam ya kalau ketemu kalau gitu ya.
2: Iya, nanti disampaikan, harus disampaikan ya kalau udah bilang.
0: Iya dong.
2: Iya, spesial buat Bang Hafid.
0: Terima kasih.
2: Semangat terus, terus. Salam kangen buat Abang.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Viola di Bumi Permata Hijau, Makassar, Sulawesi Selatan. Gabung, mendengarkan Hello. Lewat streaming. Halo, selamat malam di belakang.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Weh, sepertinya suara dari Adi-Adi Boteng ini.
3: Papa Ulang.
0: Iya, alhamdulillah Papa Ulang sehat ya.
3: Alhamdulillah masih sehat.
0: Aktivitas lancar seharian ya.
3: Ya lancar-lancar begitulah.
0: Harus.
3: Wih, sepertinya sudah mau tidur saya dengar penyiar tadi.
0: Kenapa? Kenapa?
3: Sepertinya hampir tertidur juga saya dengar tadi.
0: Hampir tertidur. Hampir tertidur dengar suaranya Viola.
3: Iya, begitu. Memori lewat lagu. Iya. Kita sambil tunggu juga siaran bola.
0: Oh ya, begadang berarti ini. Pokoknya RRI 24 jam ini mengudara selama Piala Dunia.
3: Baru lucunya saya penggemar saya, gemaran saya Pak, yang mana yang dikalah itu yang saya dukung.
0: Kok bisa gitu?
4: Kan supaya terhibur juga yang kalah.
0: Wah, ini supaya menghibur teman gitu ya.
4: Jangan semuanya yang menang didukung semua.
0: Ya sebentar ada nih jam 3.
4: Iya. Lagunya apa namanya? Ita Purnama Sari. Cintaku padamu.
0: Cintaku padamu takkan
4: lagu 90-an
0: nih. Walau ditelang waktu
4: itu ya. Lagu 90-an.
0: Iya, boleh 90, 80 kita hadirkan 2000 awal.
4: Itu nih lagunya. Ini kan masih teringat juga di waktu RRI waktu lari yang indah memuju dulu.
0: Iya.
4: Penggemarnya juga.
0: Penggemar dulu ya.
4: Iya.
0: Oke, Bapak Ula, saya coba carikan lagunya.
4: Iya. Jumpa dulu teman-teman.
0: Oke. Okay.
4: Ada Ibu Lia, ada Pak Erwin di Taman Sapi.
0: Hilang suaranya Bapak Ulang. Ini jaringan sepertinya. Halo. Oke, lanjut.
4: Iya, terputus tadi.
0: Iya, oke. Ya, lanjut.
4: Iya, ada juga Pak Guru, Pak Mahir di Tapalang, Bapak Rizal di Taludu, Bapak Tua Dewi di Pasada, dan semuanya pendengar Ruan Rindu di malam hari ini. Untuk Bung Api, selamat bertugas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ulang di Hadi Boteng. Saya tahan dulu yang lain ya. Ya, pendengar jangan lewatkan nanti di dini hari pukul 3 ya. Antara Norwegia versus Prancis. Kemudian pukul 8 besok ada Uruguay dan Spanyol.

satu komposisi dari Bryan Adams, Everything I Do It For You. Satu lagu yang di-request tadi sama Mbak Viola di BPH, Bumi Permata Hijau, Makassar, Sulawesi Selatan. Thank you. Papa Ulang juga ada Mida yang ada di Adi-Adi Boteng.

0: Ini adalah salah satu hits terbesar penyanyi legendaris Indonesia yang kita kenal dengan nama Ita Purnamasari, ya. Lagu yang sangat populer pada masanya dan menjadi salah satu tembang kenangan yang paling ikonik dari Ita Purnamasari. Ini bercerita tentang curahan hati yang mendalam mengenai ketulusan dan besarnya cinta seseorang kepada pasangannya. Papa Ulang di Boteng, juga ada Mida di sana, selamat malam, selamat beristirahat. Ada Mbak Viola di Bumi Permata Hijau, BPH Makassar. Kita lanjut lagi ya, sudah pukul berapa nih? 37 menit dari pukul 23 malam. Ada Ibu Norma juga di Babana, lagi di BTN Talungalu katanya mau dengar lagunya The Power of Love. Salam buat semuanya tanpa terkecuali, terima kasih untuk Ibu Norma di Babana di BTN Talungalu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hampir pagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, dari Polewali Mandar, tepatnya ya, di
1: betul. Ya, betul sekali ini Bung Habib. Apa kabarnya di Mamuju?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Pak Sultan ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Mama juga ini kabarnya lagi sehat ini.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Ini biasa begadang ini untuk di Piala Dunia ini.
1: Ya, biasa itu begadang ini Bung Habib. Dengar di RRI saja. Siaran bola.
0: Ya, kalau dengar RRI biar sementara di laut bisa dengar memantau Piala Dunia.
1: Mm-mm. Ya, bisa. Tapi di rumah lagi nih.
0: Lagi di rumah ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Lagu yang mana nih Pak Sultan?
1: Lagu ini saja.
0: Hobi
1: Mesat.
0: Hobi Mesat.
1: Di sekolah ya.
0: Kisah kasih di sekolah, oke deh.
1: Ya, kita mengingat itu nostalgia.
0: Resa dan gelisah. Saya coba cari dulu ya. Lanjut Pak Sultan.
1: Ya, salam tadi yang baru lewat itu ada Mbak Viola di Makassar, salam kenal dari Sultan ini.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Mida, adik-adik, Bapak Ulang, Kaimis, Bobby, mudah-mudahan monitorinya dia. Ibu Murni, Kalimamuju, Andi,
0: okay.
1: Ibu Lia, Ibu Nurma.
0: Okay.
1: Ya, semuanya saja dengar Tuan Rindu.
0: Baik, oke Pak Sultan.
1: Ya, dan untuk Bung Hati, selamat menjalankan aktivitas ya, sukses selalu.
0: Baik, makasih banyak.
1: Jadi, sekali di udara, tetap di udara.
0: Makasih Pak Sultan.
1: Warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sultan di Galung Tulu, Kabupaten Polewali Mandar. Selamat malam di belakangnya Pak Sultan. Halo.
2: Halo.
0: Ya, masih dari Polman rupanya ini.
2: Ya betul. Tuan rindu rom berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Kita dengar jelas ini di handphone.
2: Iya, okay. Agak jelas suaranya ini. Ini pun habis ini saya dengar ini.
0: Baik. Di radio pun demikian ya, terpantau bagus.
2: Iya, di radio juga jelas, tapi apa namanya delay di radio terlambat ki.
0: Ya, memang begitu. Oke, okay, Pak Sidan. Lewat apa ini sekarang?
2: Ikut.
0: Monitornya lewat apa ini?
2: Anu 97,6.
0: 97,6 Polman ya, Pancerwono.
2: Ya cukup baik. Jernih, pokoknya jelas. Sangat jernih Bun Hafid.
0: Baik. Oke.
2: Okay. Ikutan saja lagunya Bun Hafid.
0: Oke, okay. Kisah kasih di sekolah juga saya mau siapkan, ada Popi Murkiru juga yang di request.
2: Iya, iya. Kirim salam buat Sultan tadi di Galut Tulu, kemudian ada Asr di Luhut Timur, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Bu Norma di Babana, Bu Lia di Mateng, Bu Dharma di Karampuang, kemudian ada Bu Murni di Kalimamuju, terus ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Kane Janggo, ada Brahan, Albar, Kane Saki, terus okay. Ada juga Gibran di Bunga-Bunga, terus ada juga Pua Janggo di Kapulasanya Tomo, terus okay. Ada Purnamasari, Bobby kayak Mesa Jore, Maulana. Terus ada juga siapa lagi nih? Mm-hmm. Erwin di Jalan Tama Sapi. Dan okay, semuanya saja tanpa terkecuali Bun Hafid.
0: Baik.
2: Mas Salman, Muhammad Nanda. Semuanya okay saja tanpa terkecuali buat Bung Hafid Yalang, YouTube, oke, sehat kita selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan di Polewali Mandan. Kisah kasih di sekolah, saya tahan dulu untuk yang sementara menelpon. Boleh dilanjutkan untuk mengirimkan pesan WhatsApp ya di 0822 9609 0992 menit dari pukul 20.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencaharianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia. Mampu cuma malam ini.

0: Ini juga menjadi salah satu lagu karya legendaris dari penyanyi Poppy Mercury yang dirilis tahun 1993 dan menjadi lagu utama di album musik keempat yang memiliki judul yang sama antara Aku, Dia, dan Aku. Baik, masih bersama di Pro 1. Selamat malam untuk Anda yang masih gabung malam ini, terutama tadi juga yang sudah request, ada Zidan di Polewali Mandar, juga ada Pak Sultan, ada sebelumnya Mbak Viola, juga ada Bapak Ulang dan ada Mida, ada juga Ibu Norma di Budong-Budong Mamuju Tengah. Selamat malam untuk Pak Abdul Wahab Al Bilal di Polewali Mandar yang tetap setia mendengarkan Piala Dunia di RRI katanya. Wait, berarti begadang terus ini Pak Al Wahab ya. Salam untuk semua pendengar di Mamuju yang masih menanti jadwal siaran langsung Piala Dunia. Salam hangat fans setia Argentina katanya. Wey. Semoga mereka mempertahankan gelar juara katanya dan mencetak sejarah Piala Dunia 2026. Bukan main. Terima kasih Bang Sultan di Pak Abdul Wahab di Polewali, di Mapili tepatnya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mana suaranya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa gerangan?
1: Nasrun di
0: Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Apa kabar Sulawesi ya. Tengah? Baik-baik?
1: Ya, sama-sama kita bang.
0: Alhamdulillah. Streamingnya mantap ya?
1: Iya. Pentingnya ada data itu saja pasti lancar.
0: Gimana cuaca di Sigi kan? Di Sigi?
1: Bukan di Parimo.
0: Parimo tuh, oh iya Parimo. Gimana cuacanya Parimo malam ini?
1: Ya, lagi cerah-cerahnya.
0: Lagi cerah juga. Tapi masih aman-aman di sana ya. Kemarin juga sempat gempa di sana. Parimo aman ya?
1: Ya, di ujung yang ada juga kerusakan bang ujung. Perbatasan Poso dan Parimo, pokoknya.
0: Memang cukup terasa kencang ya.
1: Iya, di situ kan dekat dari dari titiknya.
0: Baik, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya guncangan-guncangan terakhir ya.
1: Ya.
0: Oke. Boleh lagu yang mana nih?
1: Lagunya Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia.
1: Ya, Kangen.
0: Kangen. Oke, saya coba catat dulu ya.
1: Iya. Ya, pertama-tama Bang lagi nyambut tugas selalu. Nah, semua kru-nya dari Mamuju bertugas selalu sampai terhad. Semuanya lah tambah kecuali soal jabat saja.
0: Iya. Terima kasih. Sorry tadi Pak siapa tadi lupa saya catat itu tadi. Namanya tapi lengkapnya tadi siapa?
1: Nasrun.
0: Pak Nasrun, oke. Sorry, Pak Nasrun di Parimo. Terima kasih Pak Nasrun.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, Parimo, Parigimotong ya. Halo, selamat malam di belakang Pak Nasrun. Kemana lagi kita ini? Dengan siapa?
2: Kalimantan Timur, Bung Habib.
0: Baik. Ini dari Sulawesi Tengah menyeberang kita ke Kalimantan
2: dari
0: Timur.
2: Sulawesi Tengah langsung menyeberang ke Kutai Kartanegara kayaknya,
0: Bung Habib. Iya. Gimana Pak Syukur? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat aja Bung Hafid. Sama juga Bung Hafid kayaknya suaranya cerah ceria.
0: Iya.
2: Iya, sambil dengar RRI juga, sambil nunggu bola juga nih Bung Hafid.
0: Terus mengikuti perkembangan ya di
2: Wah, selalu mengikuti ya. Nih perkembangannya. Iya, cuma kalau kerjanya Bung Hafid enggak bisa karena kan mainnya gak ada kadang dua partai pagi yeah. Bung Hafid jadi udah berangkat ya itu. Tapi ada siaran ulangnya juga sih Bung Hafid kalau di TPRI kan biasanya yeah. jam jam 3 pukul 15 katanya bukan kita ada terus ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau malam ini kayaknya ini kan libur besok sama minggu kan bisa aja nonton Bung Hapit. Kenapa? Saya tunggu ini kan Spanyol Bung Hapit.
0: Iya.
2: Spanyol itu jam 8 kayaknya besok Bung Hapit itu Sabtu tanggal 28. Tanggal 27.
0: Iya, kalau sebentar yang disiarkan itu jam 3 ada Norwegia versus Prancis.
2: Iya, betul Bung Hapit. Ya sama Prancis itu Bung Hapit.
0: Iya. Besoknya Uruguay dengan Spanyol.
2: Iya, baru Spanyol itu.
0: Iya, Spanyol dengan Uruguay.
2: Iya, betul Bung Hapit. Lagunya ikutan aja Bung Hapit, karena Zukur. Waktunya juga mepet ini. Pokoknya seluruh pendengarnya RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Selamat malam aja dari A sampai Z, sehat semuanya buat Bung Hapitnya. Selamat bertugas ya selalu bersama keluarga Bung Hapit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Tadi kita dari Palu menuju ke Kalimantan Timur. Dari Kaltim kita kembali ke mana ini? Ke Mamuju kayaknya.
2: Desa Barat.
0: Wah, kembali ke Tapalang jadinya ini.
2: Tapalang.
0: Kita kembali ke Tapalang, ada Hakim Garis di sana ini. Ada wasit.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kan? Iya, Pak Mahir. Pak Mahir mengikuti juga Piala Dunia ya, sampai dini hari ya.
2: Setia mengikuti juga, kebetulan tahun ini kehabis saya jagokan Portugal ini.
0: Wih, Pak Guru lanjut Pak Guru, sepertinya kita sudah di bagian akhir ini.
2: Barangkali ikutan saja.
0: Iya, ikutan saja.
2: Ini karena waktu semakin berjalan, jadi ikutan saja untuk semua pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, semoga sehat kita semua.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Kak Habib, salam sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahir di Tapalang. Halo Bung Emin. Ini posisi di mana Bung Emin? Mudah-mudahan masih tetap memantau 96 FM ya di Kurungana ya. Halo, selamat malam. Ruang selamat rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wih, ternyata sampai tengah malam juga masih buka di sana ini.
3: Iya, sebentar.
0: Kios.
3: Tidur di kios.
0: Ah, gitu.
3: Iya, sendiri.
0: Kalau begitu sampai dini hari boleh diputar RRI biar pembeli yang begadang nonton bola bisa datang beli di kios.
3: Iya, mendengar bola.
0: Iya.
3: Tapi kalau perempuan itu tidak kayak laki-laki. Masih bisa.
0: Ikutan aja ini Bu Dharma ya.
3: Oh iya. Ingin senang aja ya.
0: Boleh.
3: Ada tadi Pak Maher, ada juga Pak Syukur, ada juga Ban Sidang, ada juga Mida, ada Ani Fiyadi Uteng, ada juga Pak Sultan. Semua pendengar yang sudah lewat tadi, buat hati, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Okay.
3: Ada juga Ban Roy Palek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darmawati di Liutang Karampuang. Saya tahan dulu ya. Ada lagu tadi yang di request judulnya Senandung Doa, Nur Afni Oktavia. Hani, selamat malam Hani. Masih bersama Pro 1 juga di Green Madani.

0: Ya, sepertinya kita sudah harus menuntaskan kebersamaan kita di suasana malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Panas Run tadi yang ada di Parimo, Mamuju, Sulawesi Tengah. Ibu Farida juga saya temui, Bapak Farida di Mamuju Tengah, Sulawesi Tengah ya. Kalau Ibu Farida di daerah Tojo Una-Una kalau nggak salah ya. Pak Syukur di Kutai, selamat malam Pak Syukur. Terima kasih masih bersama Pro 1 malam ini. Ada juga Pak Mahir tadi di Tapalang, Ibu Darmawati di Pulau Karampuang. Juga ada Pak Wahab Al-Bilal di Mapili. Dan yang terakhir ini juga nampaknya belum tidur. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Ibu Sahara. Jam segini belum tidur juga
1: ini. Ikutan ke saya lagu.
0: Oke, ikutan saja, kita sudah di penghujung ini ya, Bu Sahara.
1: Iya. Sama-sama Jolo.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Roy mendengarkan radionya. Darmawati.
0: Oke. Okay.
1: Yulia. Piko, Acore, Sidang, Pak Maher.
0: Oke.
1: Okay. Pak Coherudin. Semuanya mau pendengar RRI sampai dikenali.
0: Oke. Okay.
1: Semoga habis sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sahara di Lengkek Galung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Erwin di Gelap Kamar Sahara.
0: Mas Erwin, sehat ki Mas Erwin?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, sudah sepertinya udah mau tidur juga ini Mas Erwinnya. Sudah lobet suaranya. Oke Mas Erwin, ini tinggal silaturahmi nih, ikutan aja. Oke, ya.
2: Tinggal kirim-kirim salam aja.
0: Boleh.
2: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori yang selalu. Ya kirim salam pada tadi Sahara, mungkin bisa dua sebentar malam, besok malam.
0: Wih, ya. Karaoke udara.
2: Iya, karaoke udara.
0: Boleh, boleh datang ke studio ya.
2: Iya, iya. Terus ada juga Darmawati, ada Pak Mahir tadi, ada Bapak Ulat bersama Ibu Mida tadi, ada Bang Sidan di Polman. Ya pokoknya sama-sama aja deh, tanpa terkecuali Bang Hafid. Ya buat Kak Hafid, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan bersiap selalu di malam ini.
0: Baik.
2: Terima kasih. Apa tadi Kak Hafid nanti anunya? Main bolanya.
0: Ya untuk bola nanti jam 3 ada Norwegia versus Prancis dan Uruguay dan Spanyol untuk besok pagi.
2: Oh iya, iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erwin di Kali Mamuju. Iya, saya temui, mudah-mudahan sudah sehat. Tajono,

0: Senang.
1: Iya.
0: Masuk di 32, melaju ke per-8 selanjutnya.
1: Iya.
0: Semifinal. Final. Untuk lebih jelasnya nanti ada bungkus.
1: Iya.
0: Tanya-tanya. Bisa diprediksi siapa nanti jawaranya lagi di 26 ini.
1: Baik, ikuti terus perkembangannya sampai di penghujung nanti.
0: Dengan ya. Harapan, satu harapan juga. Ya. Dan tomo Asia itu mewakili desa. Juara supaya ini Asia bisa membawa nama baik apa negara. Di pembalang ini bisa membawa di mata Donald Trump Amerika bahkan ternyata Asia juga mampu.
1: Iya,
0: itu harapan kita.
1: Oke, okay.
0: Semuanya ya. Terima kasih.
1: Oke, okay, yo, selamat malam ya, selamat beristirahat ya dan larut malam baik. Bung Roy, terima kasih juga sudah menyatu malam ini masih bersama Pro 1 dan sepertinya saya harus menutup ya itu telepon terakhir malam ini. Mohon maaf yang terus menderingkan telepon kami sudah tidak memungkinkan untuk menerima telepon Anda lagi. Insyaallah di lain kesempatan di lain waktu kita ketemu lagi. Saya tutup untuk program Ruang Rindu malam ini.

0: nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Mana Karabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kondoristir saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya Pak di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf,
5: nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Hampir sama dengan
8: Nari
7: Tambar.
8: Na tujuh garing. Iya, malaria.
7: Nih. Apa bahasa Indonesia nih tupai pai? Daun apa?
8: Ya, kuinsang.
9: Ini sebenarnya masalah obat.
7: Iya.
9: Pencegahan terutama di cerita.
7: Ah, betul.
9: Sebab indelan di tubuh.
7: Iya.
9: Sangat karara di lain.
7: Iya, iya.
9: Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto,
7: dia
9: mirarama
7: putih,
9: dia mirarama riri, dia misalnya rarama kurihoriho. Dari dia rara lagi batakale, buat dia keseimbangan, akhirnya dia bisa kalah. Ya, ya tenyongang pecape bulu darah.
7: Oh,
9: iya. Apa sangatnya pecape bulu darah.
7: Iya.
9: Dia nyongang kolesterol. Dia nyongang tekanan. Dia nyongang gula.
7: Dia
9: buat ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh. Harus selalu ada keseimbangan.
7: Harus.
9: Memang. Jadi mau melu itu dua tiga tinggi. Ini kengisang itu sangatlah turusan itu.
7: Nih.
1: Oh iya iya.
9: Cuman itu ada malah ini cerita sampai paras ya bang.
7: Iya.
1: Iya ini cuman tulak balana ini.
10: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.